Teman Pro 2, karena udah jam 7 ya, waktunya apa? Waktunya kamu pilih lagu favorit kamu. Kali ini aku punya 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagram Pro 2 @pro2smg. Aku udah share ya di Instastory kita. Teman Pro 2 juga bisa pilih lewat aplikasi RRI Digital atau WhatsApp juga boleh, 081-565-10953. Lagu-lagunya baru-baru dong aku kasih buat kamu pagi ini. Kita mulai dari lagu pilihan pertama. Ada Naikila dengan MMG, My Man Gue.

0: Dan di lagu pilihan ketiga ada Nona Rollerblade.
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Kita lanjut lagi ke lagu pilihan keempat, ada Jungkook dengan Standing Next.

Itu dia 5 lagu pilihannya baru-baru kan. Iya, aku kasih buat kamu yang fresh ya pagi ini, yang baru banget pagi ini ya. Langsung aja kalau kamu suka sama lagunya Naikila, My Mind Gue. Lucu ya judulnya ya. Penampilan Naikila juga lucu. Kalau kamu suka sama lagunya, kamu bisa vote lagu dari Naikila di lagu pilihan pertama atau yang lainnya. Ada Sabrina Carpenter, terus ada Nona juga. Udah siap belum? Ada Jungkook dan ada Tulus dengan lagu terbarunya Matcha, Teh Hijau ya. Langsung aja tulis pilihan kamu pagi ini di Instagram Pro2 @Pro2SMG ya, di Instastory kita atau di RRI Digital dan juga di WhatsAppnya Pro2 081 565 10 953. Aku tunggu sampai jam 8 pagi nanti. 810.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

jadi shik shak shock ya, karena ini ternyata ada laboratorium narkoba yang tempatnya itu di mana? Ya, di Semarang ya. Jadi ini ditemukan laboratorium narkoba di Semarang berawal dari 120.000 pil karisoprodol. Nah, ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kronologi terbongkarnya laboratorium gelap ya, atau clandestine laboratory yang memproduksi narkotika golongan 1 jenis tablet karisoprodol di Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang pria ya berinisial PD di kawasan Penjaringan Jakarta Utara, dan setelah dikembangkan, polisi kemudian menemukan lokasi produksi narkotika di Semarang dan menangkap seorang tersangka lainnya, inisialnya adalah DJ. Nah, Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Afrilendi ini menyampaikan kalau laboratorium gelap itu terungkap setelah petugas mengembangkan penyelidikan dari penangkapan salah satu pelaku ya. Jadi ini laboratoriumnya bukan gelap-gelapan, bukan ya. Tapi ini karena memproduksinya itu narkoba nih, teman Pro 2. Nah, kemudian polisi ini menyita sejumlah barang bukti termasuk bahan baku pembuatan obat keras jenis karisoprodol atau yang biasanya dikenal dengan pil jin atau pil zenith. Aku baru dengar ya. Mungkin teman Pro 2 ada yang pernah diiming-imingi, kamu mau enggak pil jin? Jinnya jin apa nih? Jin tomang atau jinny ojini? Enggak ya, ini pil jin atau pil zenith ya. Jadi kalau diiming-imingi itu langsung ditolak ya, teman Pro 2. Dan ini ternyata juga yang ditemukan oleh petugas cukup banyak. Pilnya nggak cuma 1.000-2.000 tapi 120.000 butir tablet karisoprodol. Ini mungkin pengingat juga buat kita-kita ya, kalau misalnya ada pabrik di dekat rumah kita yang kayaknya gerak-geriknya aneh nih, kayaknya produksinya aneh, kayak nggak tahu produknya apa tapi kayak sering ada orang gitu yang ngambil-ngambil. Nah, jangan-jangan mereka memproduksi obat-obatan terlarang yang kayak begini. Aduh, tobat ya untuk kamu-kamu yang masih suka mengedarkan narkoba, apalagi sampai ada pabriknya di Kota Semarang.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ini adalah adik-adik ya yang menjalani masa-masa MPLS di Sekolah Rakyat. Total ini ada 270 siswa nih teman Pro 2 ya, yang masuk di Sekolah Rakyat di Rawasari, dekat rumah aku nih ya. Dan ini juga pastinya yang bikin terharu adalah orang tua yang harus merelakan anak-anaknya untuk bersekolah di Sekolah Rakyat, karena ini sistemnya boarding school ya teman Pro 2. Jadi memang tinggal di Sekolah Rakyat itu. Dan siswa-siswa ini juga mereka dicek kesehatan dulu ya, biar dipastikan mereka masuk dalam asrama itu dalam kondisi yang sehat gitu ya. Dan mereka juga kemarin di tanggal 14 Juli 2026 ikut masa-masa pembukaan MPLS. Apalagi sekolahnya baru ya, jadi semuanya serba baru, asramanya baru, termasuk seragam dan perlengkapan sekolahnya baru. Semoga semakin bikin semangat adik-adik yang bersekolah di Sekolah Rakyat ya. Dan orang tuanya pun juga harus merelakan sementara ya anak-anaknya untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Dan emang ini Sekolah Rakyat ditujukan ya untuk masyarakat yang rata-rata ini desilnya di desil 1-4 ya teman Pro 2. Jadi untuk yang kurang mampu, nah ini ya, karena pendidikan itu adalah salah satu jalan untuk menuju jalan yang lebih cemerlang lagi ya, mendobrak kemiskinan, salah satunya adalah lewat pendidikan. Nah semoga anak-anak, adik-adik yang di Sekolah Rakyat ini yang sudah disekolahkan, apalagi boarding school gitu ya teman Pro 2, ini betul-betul bisa memanfaatkan masa-masa sekolah ini dengan sebaik-baiknya, dan bisa keluar tuh dari kemiskinan yang mungkin terstruktur ya, kemiskinan yang selama ini dialami oleh orang tuanya yang berada di desil 1-4. Semoga sekolahnya pinter, rajin-rajin semuanya, dan nantinya bisa jadi anak sukses generasi emas Indonesia di tahun 2045.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Diagnosanya itu enggak jadi titik paling bawah. Kalau ditanya ada enggak momennya itu ada kak.
2: Okay.
1: Di momen yang dalam hidupku yang aku merasa itu titik paling bawah itu ketika akhirnya aku harus dirawat di bangsal jiwa. Nah jadi di situ ya pertama kalinya aku sadar bahwa iya ya ternyata aku bener lagi nggak baik-baik aja. Di situ aku ngalamin semua hal kayak mulai dari ya pikiran pengen mengakhiri hidup, takutan yang besar tapi tanpa alasan yang jelas, kemudian suara-suara yang itu semua tuh aku ngerasa kayak yang paling berat tuh aku ngerasa aku kerasa sendirian. Padahal ternyata sebenarnya aku tuh hanya lagi butuh ditemani. Jadi kayak tapi anehnya dari titik itu ternyata ada sesuatu yang membuatku perlahan bangkit dan membuatku jadi ternyata titik paling bawah itu bisa mengubahku, bisa mengubah hidup seseorang juga.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin.
1: Ada yang Miss Kepo.
2: Hai. Masih bareng sama aku Miss Kepo. Bukan sebarang kepo, tapi kepo yang bikin kamu makin pinter. Hari ini kita bahas sesuatu yang bikin belajar bisa dari mana aja, bahkan dari kasur sekalipun saat kamu rebahan. Namanya adalah MOOC alias Massive Open Online Course. Jadi MOOC itu kursus online yang bisa diikuti siapa aja, dari mana aja, kapanpun kamu mau. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar murah, dan semuanya bisa kamu akses cuma lewat laptop atau HP. Keunikannya, dia tuh fleksibel, bisa akses global, topiknya beragam, dan paling keren, banyak ngajarin langsung oleh dosen dari universitas top dunia. So, bayangin aja nih, kamu bisa belajar dari Harvard, Stanford, atau kampus luar negeri lainnya tanpa harus kesana langsung, cuma modal kuota dan juga niat. Dan MOOC ini bikin kamu jadi pembelajar mandiri, belajar sesuai minat, waktu, dan gaya kamu sendiri. Cocok banget gak sih buat kamu yang sibuk tapi haus ilmu? Yuk, cari kursus MOOC yang kamu suka dan mulai petualangan belajarmu sekarang juga, karena dunia belajar gak ada batasannya selama kamu mau dan mau nyoba. Sampai ketemu lagi ya di istilah keren berikutnya bareng Miss Kepo. Belajar itu gak harus ribet, yang penting niat dan konsisten.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduser sendiri sama Pamungkas di labelnya Masaman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Wah, ini cepet banget ya. Kalau sejam tuh cepet banget berasa ya. Tiba-tiba udah jam 8 aja. Dan tiba-tiba aku harus ngasih tahu kamu 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Mohon maaf dulu nih kalau lagu favoritnya teman Pro 2 belum masuk ke 3 besar Sate Lilit. Tapi tenang aja, kamu masih bisa dengerin dan vote lagu favorit kamu setiap hari, setiap pagi. Pastinya cuma di Spada. Dan nanti kamu bisa lengkapin request kamu kalau kamu pengen request di Pro 2 Hitlist ya. Dan 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak apa aja, kita mulai dari posisi ketiga. Ada Naikila dengan MMG My Mind Gue.

Itu dia buat kamu yang lagi ini ya, rasa-rasanya tuh hambar, rasa-rasanya tuh gak pengen membuka hati dengan siapapun, dan terwakili dengan lagu Maca ini, lagu Teh Hijau ini ya, dan pengen dengerin lagu fullnya, boleh banget ya. Thank you buat kamu yang udah ikutan vote ya pagi ini. Ada It's Me Amira, ada Crazy juga, Tulus, Teh Hijau. Iya. Aku bakal puterin fullnya ya. Spesial buat kamu yang udah ikutan vote pagi ini. Ini dia yang terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Apa yang mungkin Mas Wawan dan teman-teman lihat ketika melihat kondisi toleransi di kota Semarang sendiri?
2: Ya, pada dasarnya kan masyarakat Semarang memang masyarakat yang heterogen ya, plural ya. Jadi sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun kebelakang kita sudah disuguhi perkampungan-perkampungan dengan etnis atau suku tertentu, dan itu bisa membaur. Misal di daerah Pekojan, kemudian di Pecinan, terus di sekitaran Kota Lama, itu kan perkampungan-perkampungan dengan etnis-etnis tertentu, tetapi mereka bisa membaur satu dengan yang lain. Di Pecinan pun juga tidak melulu mayoritas keturunan Tionghoa, tetapi juga ada orang Jawa di situ dan juga yang lain. Begitu pula tempat-tempat lain. Jadi sebenarnya kota Semarang ini sudah punya modal sosial, modal sejarah, dan ini tinggal dikuatkan saja. Nah, persoalannya kadang ada apa ya, oknum-oknum tertentu yang mencoba memecah, jadi merusak harmoni yang sudah terbentuk di masyarakat kota Semarang. Nah, tugas kita sebagai warga kota Semarang ya, mari kita kuatkan lagi toleransinya, saling ketemu, ngobrol, kegiatan bersama. Harapannya ya Semarang bisa menjadi percontohan kota, salah satu kota yang paling toleran di Indonesia.
1: Nah, dan itu juga sebenarnya terlihat dari peringkat tolerannya di Indonesia sendiri. Semarang termasuk salah satu yang oke ya Mas ya?
2: Ya, nomor 3. Nah. Tahun ini nomor 3.

Ada yang lucu nih teman Pro 2 di Jepang ya. Jadi Jepang ini bikin bandara Pokemon buat ngidupin lagi kota yang mati suri. Aduh, seru banget ya. Ini jadi salah satu strategi ya biar kota itu rame. Lucu banget loh ini, aku lihat gemesnya. Kalau berapa waktu lalu ya mungkin ada Pokemon di salah satu mall di kota Semarang. Nah, kali ini Pokemon ada di negara asalnya ya, dari Jepang. Jadi bandara Noto di kota Wajima, prefektur Ishikawa, Jepang Tengah, ini sekarang udah resmi punya nama baru yang unik biar mengundang wisatawan. Namanya adalah Bandara Noto Satoyama Pokemon With You. Pokemon With You ya, dan prefektur Ishikawa dan Yayasan Pokemon With You ini menyatakan fasilitas ini adalah bandara pertama di dunia yang menyematkan kata Pokemon sebagai bagian dari namanya. Nah, berdasarkan keterangan dari pihak yayasan yang aktif mendukung wilayah ini, nama ini digunakan enggak selamanya ternyata, tapi digunakan selama jangka waktu 3 tahun nih teman Pro 2 ya. Tapi menarik ya, semoga dalam waktu 3 tahun itu udah bisa mendongkrak wisatawan untuk datang ke kota yang sepi, kota yang hampir mati suri, kota di prefektur Ishikawa, Jepang Tengah. Nah, kalau kamu penasaran sama kotanya beneran mati suri enggak sih, atau kamu penasaran sama bandaranya yang ada Pokemon-nya, nah kamu bisa datang aja langsung ke Bandara Noto Satoyama Pokemon With You.

0: untuk juara minggu ini di International Top 20 diambil sama Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Teman Prodo udah mulai ngerasain Semarang ini panasnya luar biasa, dan sejumlah wilayah di kota Semarang ini mulai mengajukan permintaan bantuan air bersih ya, setelah sekian lama Semarang ini nggak ada hujan ya, nggak ada hujan tapi masih ada angin ya Teman Prodo 2. Cuman ya itu panasnya luar biasa, dan ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang Endro Pudio Martanto mengatakan kalau petugas di lapangan ini udah mulai melakukan penanganan kedaruratan secara intensif ya. Udah ada 8 tangki bantuan air bersih yang disalurkan untuk warga. Nah, ini wilayahnya wilayah mana aja yang kira-kira mengajukan permohonan? Apakah ini ada yang jadi wilayah rumah kamu? Di antaranya ini ada di Kelurahan Kalipancur, kemudian Perumahan Permata Tembalang, Gria Permata Permai, Perumahan Lestari, dan Kelurahan Bulusan. Wah, ini udah mulai kekeringan nih dan butuh bantuan air, dan ini airnya sudah didistribusikan ya. Dan sejauh ini pun pihak BPBD udah bergerak cepat untuk melakukan pemetaan berkala terhadap wilayah-wilayah yang dinilai tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana kekeringan di Kota Semarang ini, Teman Pro 2. Nah, untuk tindakan preventif ini juga udah dilakukan di daerah-daerah rawan, tepatnya daerah rawan itu ada di Rowosari, kemudian Jabungan, Wonosari, dan Cepoko Gunung Pati. Semoga ini mencukupi ya stok air dari BPBD yang disalurkan kepada warga, karena air bersih ini jadi salah satu hal yang fundamental ya. Pokoknya kalau gak ada air bersih, aduh repot banget. Tapi semoga semuanya mencukupi dan gak semakin meluas lagi nih wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan di Kota Semarang.

kamu harus tahu nih. Jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan, dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat, dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

Siap-siap nih buat teman-teman fresh graduate ya, buat daftar magang nasional 2026. Nah, ini bakal dibuka hari ini ya, di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Nah, sebelum mendaftar, ini kamu harus siapin dulu nih syarat-syaratnya ya. Jadi program magang nasional ini adalah program dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ngasih kesempatan kamu-kamu para fresh graduate ya, yang udah lulus tapi bingung mau magang di mana. Nah, ini dikasih kesempatan baik di perusahaan swasta maupun di BUMN ya. Dan pemagang ini nantinya bakal dapetin upah setara dengan UMP atau UMK. Tuh, lumayan kan? Untuk kamu yang penasaran kuotanya berapa, tahun ini kuotanya meningkat ya, jadi 150.000 kuota. Syarat-syaratnya apa aja? Syarat-syaratnya ini adalah scan KTP yang masih berlaku, kemudian ijazah asli, bukan SKL ya, bukan surat keterangan lulus tapi ijazah, kemudian transkrip nilai terakhir, pas foto terbaru dengan latar belakang merah atau biru, kemudian CV terbaru, sertifikat pendukung atau surat pengalaman kerja, ini opsional. Nah, untuk syarat pendaftarannya ini untuk lulusan perguruan tinggi program S1 dan D3, kemudian fresh graduate atau maksimal 1 tahun setelah kelulusan ya. Jadi enggak boleh lama-lama, misal 4 tahun gitu. Udah enggak fresh lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi itu fresh graduate atau maksimalnya 1 tahun, kemudian bisa mengikuti magang selama 6 bulan. Jadi waktunya 6 bulan ya. Kemudian gak ada batasan usia nih. Nah, untuk kamu yang pengen daftar, ini pendaftaran magang nasional dibuka hari ini ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa daftar mulai tanggal 15 sampai 28 Juli 2026 di website account.kemnaker.go.id/register. Ini websitenya. Jadi sebelum mendaftar, pastiin juga kamu punya akun siap kerja. Nah, kamu bisa buat dulu tuh akunnya. Kalau kamu udah buat akunnya, kamu langsung masuk ke websitenya dan kamu ikuti langkah-langkahnya. Pendaftarannya mulai hari ini sampai 28 Juli, kemudian seleksi oleh penyelenggara nanti di tanggal 29 Juli sampai 5 Agustus 2026, kemudian pleno dan penetapan pesertanya ini di 6 Agustus 2026 dan pengumumannya itu di tanggal 7 Agustus, sedangkan hari pertama magang di tanggal 10 Agustus 2026. Buat kamu para fresh graduate atau pun yang maksimalnya 1 tahun udah lulus, yuk kamu bisa ikutin program magang nasional mumpung ada kesempatannya, daftarin diri kamu sekarang juga.

0: live masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ih, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

Di masa-masa MPLS kayak gini, kayaknya waktunya kamu buat pilih-pilih ekskul juga nih teman Pro 2. Kemarin kita sempat ngobrol ya bareng sama panitia MPLS dari SMA Negeri 2 Semarang, yang mereka itu mamerin ekskul-ekskulnya selama masa-masa MPLS. Dan salah satu ekskul itu pasti ada pecinta alam. Nah, kalau kamu udah suka nih sama panjat gunung mungkin, atau suka membelah-belah hutan gitu ya. Kalau membelah lautan agak sulit ya, membelahnya itu membelah hutan gitu, dan kamu mulai belajar dari SMA, terus kamu lanjutin ke jenjang perkuliahan ketika kamu jadi mahasiswa. Ini kayaknya manfaatnya banyak banget, karena aku punya temen tuh yang sampai ketagihan banget buat naik gunung sampai sekarang nih teman Pro 2. Dan ternyata menjadi mahasiswa pecinta alam itu aktivitasnya gak cuma naik gunung aja. Kira-kira apa aja aktivitas dari organisasi Mapala ini? Apakah mereka juga ada aktivitas tanam-menanam? Apakah ada aktivitas-aktivitas kemanusiaan lainnya? Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita, tapi masih nanti, tetap di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Soal mapala mahasiswa pecinta alam, pasti gak satu-satu dong, enggak. Pasti mereka bergerombol ya, banyak, karena memang tugasnya gak cuma sebagai mahasiswa pecinta alam juga. Bahkan mereka ini juga sering ya terlibat atau terjun langsung di bareng sama tim-tim pencarian dan juga pertolongan SAR. Terus ketika ada situasi tanggap darurat, mereka juga hadir biasanya untuk bantu distribusi logistik ya. Terus ada juga yang membantu memitigasi dan mengedukasi masyarakat. Dulu tuh kita pernah ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman dari Mapala yang membantu mengedukasi masyarakat daerah mana ya. Pokoknya ada wilayah yang rawan longsor karena ada sesar aktifnya ya. Tapi beberapa waktu lalu ya udah lupa tuh mahasiswa mana ya. Nah, kali ini nanti bentar lagi ya, aku bakal ngobrol-ngobrol bareng sama mahasiswa pecinta alam, ada Muhammad Alfian Nur atau yang biasa dipanggil Alfian ya. Alfian ini adalah koordinator bidang pendidikan dan latihan Mapala USM ya. Gak cuma naik gunung, ada peran besar dari Mapala saat bencana. Kira-kira apa peran besarnya? Nanti ya kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Alfian. Semoga Alfian bisa respon karena ini WhatsApp sementara yang masih centang satu. Mungkin habis begadang nonton bola. Nanti ya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Alfian di jam 9.30 pagi. Pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kesalahan-kesalahannya apa nih Kak? Ketika anak muda ini dengan kondisi saat ini ekonomi seperti itu, kemudian juga dengan apa namanya tadi yang kita bilang agak susah nih untuk ngebedain antara keinginan sama kebutuhan. Sebenarnya kesalahan finansial yang sering dilakukan sama anak muda dengan kondisi kayak gitu tuh apa aja sih Kak?
1: Yang paling sering kesalahan anak muda saat ini itu tidak bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Dan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, pendapatannya segitu-segitu aja masih tetap, tapi gaya hidupnya itu naik, harga gaya hidupnya itu naik, kita tetap bisa tetap mempertahankan gaya hidupnya. Jadi ini bisa mengurus kita punya yang namanya dana darurat, atau bahkan saat ini masih banyak anak muda yang tidak memiliki dana darurat, dan itu sangat dibutuhkan dengan saat keadaan ekonomi seperti ini.
0: Oke. Selain itu ada lagi gak sih Kak yang mungkin jadi problemnya anak muda?
1: Itu tadi sih, yang persentase Shopee Pay Later-nya, kartu kreditnya itu masih besar dibanding dengan pendapatannya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan.
0: Karena kayaknya anak muda sekarang tuh udah gak punya dana darurat, tapi everyday is dana darurat gitu ya Kak ya?
1: Betul.
0: Kayaknya tiap hari dana darurat semua. Kayaknya gaji masuk, bulan masuk, dana darurat semua ini. Tapi darurat, tapi daruratnya healing, daruratnya langganan ini dah ya 5 platform
1: mental
0: sekaligus
1: health, seperti itu ya.
0: Itu dia.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik. Kamu masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nah, pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama mahasiswa pecinta alam. Cuman kayaknya ini belum ada tanda-tanda ya dia bisa kita hubungi, teman Pro 2. Tapi aku masih berusaha untuk menghubungi Alfian. Apakah pagi ini tiba-tiba dia dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pecinta alam ataupun kegiatan-kegiatan sosial? Nah, belum tahu nih, karena WhatsApp-nya masih checklist satu doang ya. Aduh, apa dia lagi naik gunung terus gak ada sinyal? Tapi semoga ada deh. Aku coba berusaha hubungin dulu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Alfian. Kita masih bakal ngobrolin tentang kegiatan Mapala yang gak cuman sekedar naik gunung aja. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska. Karena pengaruh kuat medan magnet bumi

Sambil nungguin Alfian ya teman Pro 2, kita masih terus berusaha menghubungi Alfian yang sampai sekarang belum ada respon nih. Tapi kalau ngomongin soal mahasiswa pecinta alam, ini dari website wartapalaindonesia.com ya. Teman-teman Mapala, teman-teman mahasiswa pecinta alam ini, mereka kan udah terbiasa mendaki gunung, menjelajahi hutan, terus mereka juga udah biasa telusur sungai juga. Jadi mereka jadi saksi juga ya, kalau misalnya alamnya berubah gitu. Kalau misalnya hutannya jadi gundul ya kan, kemudian juga sungainya jadi kotor dan lain-lain. Dan mereka pun bukan sekedar organisasi yang identik dengan tenda, tali, pendakian. Ternyata gak sesimpel itu ya, karena aksi-aksi Mapala ini sering banget nih menyentuh ranah sosial dan juga lingkungan. Bahkan perlu sebetulnya dukungan-dukungan secara kelembagaan, terutama finansial ya, karena kegiatan mereka itu tadi dekat dengan sosial dan dekat dengan lingkungan nih teman Pro 2. Nah Mapala pun ini juga di tengah krisis iklim ini ya, mereka juga melakukan hal-hal yang positif, hal-hal kebaikan. Bahkan mereka juga berusaha untuk mengembalikan ekosistem alam. Sering ya kita dengar teman-teman Mapala, teman-teman mahasiswa pecinta alam yang melakukan penanaman hutan bersama gitu. Bahkan mereka mengajak masyarakat masyarakat umum, gak cuman teman-teman seorganisasinya aja, tapi juga mengajak masyarakat umum untuk mengembalikan ekosistem tumbuh-tumbuhan yang memang seharusnya tumbuh subur di sana, tapi tiba-tiba gundul gitu ya. Walaupun menanam itu gak yang langsung tiba-tiba gede ya, tapi mereka pasti percaya dari hal-hal yang kecil, dari pohon-pohon kecil yang mereka tanam, nantinya ini akan tumbuh subur lagi dan akan mengembalikan habitat mungkin hewan-hewan asli yang ada di hutan-hutan itu ya. Kemudian kalau aksi-aksi sosial yang lainnya, karena mereka udah terbiasa ya, fisiknya tuh kuat kan, kalau teman-teman mahasiswa pecinta alam kan, mereka juga terbiasa untuk membantu masyarakat, membantu tim SAR juga untuk rescue ya, untuk juga membantu korban-korban bencana di medan yang sulit dijangkau atau sulit terisolir ya, daerah-daerah yang terisolir akibat longsor mungkin, atau misalnya korban-korban yang tersesat di gunung ataupun hutan. Nah mereka biasanya juga terjun langsung nih teman-teman dari Mapala. Selain itu mereka juga kalau misalnya ada kebencanaan ya, teman-teman Mapala ini juga hadir bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk bisa membantu terkait dengan dapur umumnya atau mungkin kebutuhan-kebutuhan medis masyarakat yang dibutuhkan. Mungkin hal-hal sederhana, tapi keberadaan teman-teman Mapala ini sangat-sangat dibutuhkan ya, terutama di situasi-situasi krisis.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Ini kalau misalnya dicari di sekitar kita itu bisa ditemukan di mana? Di pasar kah? Di supermarket kah?
2: Iya, tentu aja kalau kayak sayur dan buah itu lebih baik dicari di pasar yang lagi musiman.
1: Oke. Nah, ini untuk mengkonsumsinya secara seimbang nih, apakah kita harus makan sayur terus atau harus buah terus? Itu gimana, ada tips nggak?
2: Nah, tipsnya tuh setiap makan memang dianjurkan makannya lengkap, baik dari makanan pokok, lauk, sayur, dan juga buah, karena keempatnya itu sangat penting untuk kita konsumsi agar memenuhi kebutuhan gizi kita gitu. Tapi tentu aja kalau misalnya kita bosen ya, aduh makan sayur lagi, makan sayur ini lagi, kita harus pintar-pintar tadi variasiin itu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja

0: Sayang banget nih teman Pro 2 ya, pagi ini kita belum berhasil untuk terhubung sama Alfian. Tapi gak apa-apa, mungkin next time ya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Alfian sebagai koordinator bidang pendidikan dan latihan Mapala USM. Dan sampai sini dulu Devina temenin pagi kamu di Spada, karena abis ini ada Faris Magriza yang bakal menemani pagi kamu sampai siang, sampai jelang sore nanti ya. Di Pro 2 Hitlist, yang mau request lagu-lagu favorit kamu boleh nanti request aja bareng sama Faris Magriza. Aku pamit dulu ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sarana untuk transaksi judi online. Ia menilai pemblokiran situs judi online perlu diikuti dengan penindakan terhadap rekening penampung dana. Menurutnya, rekening tersebut menjadi bagian penting dari rantai transaksi yang harus diputus.
1: Info Pro 2.
0: Grill pada badan jalan di Jalan Pahlawan yang kembali menimbulkan bunyi saat dilintasi kendaraan membuat masyarakat tidak nyaman. Menanggapi laporan masyarakat di media sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, menjelaskan elemen struktur utama yang mengalami kerusakan telah ditangani lebih dulu sebagai prioritas untuk menjamin keamanan konstruksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim pemeliharaan jalan melalui penyedia jasa telah melaksanakan penanganan sejak 25 Juni lalu sebagai langkah antisipatif untuk mencegah kerusakan yang lebih parah serta menjaga keselamatan pengguna jalan. Penanganan tersebut meliputi penggantian rangka baja penyangga grill yang mengalami keropos serta pembuatan dudukan beton bertulang untuk meningkatkan kekuatan dan kestabilan konstruksi.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga, teman Pro 2, pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih baik saat menyingkirkan timnya Les Blues. Prancis harus tumbang dengan skor 2-0 pada laga semifinal Piala Dunia 2026. Meski menerima kekalahan tersebut, Deschamps mempertanyakan kualitas kepemimpinan wasit asal El Salvador, Ivan Barton, pada laga semifinal tersebut. Pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan kesalahan timnya menjadi penyebab utama kegagalan Prancis. Ia menyebut performa Le Bleu jauh di bawah standar sehingga tidak mampu mengimbangi permainan dari La Furia Roja. Meski demikian, Deschamps juga menyoroti sejumlah keputusan wasit yang dinilainya memicu perdebatan. Ia juga mempertanyakan apakah sang pengadil lapangan layak memimpin pertandingan sebesar semifinal Piala Dunia.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Hey, gimana kabarnya di hari Rabu? Semoga happy, semoga ya bentar lagi weekend, sabar. Ya baru juga tengah-tengah weekday-nya. Sabar dulu napa sih ya. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu di pagi sampai siang nanti. Kalau sekarang di Pro 2 Hitlist dulu, buat kami pengen request lagu favorit kamu, playlist favorit kamu, langsung aja buruan sekarang juga di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081-565-10-953, atau kamu juga bisa request di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu gratis. Aku tunggu requestan kamu di pagi menuju ke siang ini.

Teman Produa, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Produa, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Gerakan istilah cinta bangga paham rupiah. Mungkin masih banyak anak-anak muda di luar sana tuh yang gak ngerti, yang belum familiar dengan istilah ini. Seperti apa?
2: Jadi cinta, bangga, paham, rupiah itu kan ada tiga. Ada cinta, ada bangga, ada paham. Cinta itu sendiri adalah kita bisa mengenal dan juga merawat rupiah, menjaga agar uang atau rupiah itu tetap layak edar dan juga menghargai rupiah itu sebagai simbol negara. Lalu juga ada bangga rupiah, itu menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, juga menjadikan rupiah sebagai identitas bangsa. Jadi kayak lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, rupiah itu juga merupakan simbol identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada paham rupiah.
3: Kalau untuk paham itu sendiri berarti tahu cara menggunakan secara bijak gitu ya, sekaligus memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi ketika kita misalnya sudah punya rupiah ini, kita bisa bagi-bagi dulu ke yang pentingnya, ke mana dulu nih ditempatkan duitnya, jangan dibelanjain semua.
2: Jadi,
3: gitu.
2: Paham itu kita bisa bijak dalam mengelola rupiah.
1: Oke. Jadi paham itu bijak kayak untuk belanja, bertransaksi, berhemat gitu kan. Jadi kayak manajemen duit gitu kan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: kameranya bikin aku salto. Ayo kita tes ya.
1: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa ngezoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
2: Buset, Ren. Bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
1: Ya tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong handphonenya keluaran lama? Nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli ntar saldo tabungannya langsung kritis.
2: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan. Gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
1: Iya juga sih.
2: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget itu semua.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza. Dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

0: 102FM. Kalau contohnya sendiri yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
1: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya Kak. Kalau dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di pasal 75 ayat 1 itu setiap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
0: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar secara pidananya bisa sampai segitu ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, nah kalau kita ngeliat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah nih?
1: Oke Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat. Yang dimana tuh di sekitar ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya Kak. Itu banjir.
0: Yes.
1: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus di sosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana. Terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana. Biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih Kak. Jadi mereka udah tangga bencana.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist. Kamu masih di Pro 2 Hitlist.
1: Halo, aku Nabil dari BSB. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: cuma satu problem untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan, kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Caranya gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

0: Zin, cepetan toh. Wes mau mulai kuliah, tuh diseneni Prof Bayu, piye Jel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih, Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar gak telat. Eh, se. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang Jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya nggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Ya wes, ya wes. Yuk, ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko udah diseneni piye.
0: Langsung tenan dinggoi bahasa Jawane isi elek jebule. Bagus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Produa Itlist masih nemenin kamu siang ini, teman Produa. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @produasmg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Produa Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

2. Pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp nggak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kalau langsung gitu?
3: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
2: Jangan negatif thinking gitu Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
3: Udah aku hubungin San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
2: Tuh kan.
4: Suudon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa."

0: Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hey, siang ini gimana? Panas ya? Lumayan nih kayaknya kalau ngeliatin di luar ya. Tapi yang jelas kalau jam segini waktunya buat kamu ngisi tenaga ya. Waktunya lelo sedikit kalau siang-siang gini mah ya. Sambil masih ditemui sama Farisma Griza, kalau sekarang di Santai Siang, santai tapi cuan. Nanti aku bakalan ngobrol nih sebenarnya sama, ini bukan cuma satu, tapi ada dua orang yang mau ajakin ngobrol. Mereka ini bisa dibilang adalah owner dari sebuah bisnis makanan. Yang ini jujur nih, jujur ya, iki aku rak bohong, iki tenanan senenganku. Sama siapa abis ini deh ya, nanti kita ulik-ulik, nanti kita bakal ajakin ngobrol. Keep on stay terus di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: pohon tinggi bisa jadi sasaran petir. Kalau kesambar, listriknya bisa nyebar ke tanah. Kita yang di bawahnya bisa kena juga.
1: Serius? Bisa kesetrum gitu berarti?
0: Iya tahu. Belum lagi kalau anginnya kenceng, dahannya bisa patah. Daripada cuma basah, mendingan cari tempat aman. Kayak masuk minimarket, rumah atau kendaraan tertutup.
1: Oke, nggak jadi deh neduh di bawah pohonnya. Mending aman daripada kenapa-kenapa.

0: Hujannya deras banget. Yuk lari ke bawah pohon itu aja yuk, biar nggak kuyup nih.
1: Jangan dong. Jangan neduh di bawah pohon kalau lagi hujan, apalagi ada petir nih.
0: Lah kenapa? Kan ini keburu kuyup, kan cuma neduh bentar nih.
1: Nah itu justru bahayanya.

0: Ini kalau aku boleh jujur, emang jajanan yang satu ini itu emang bener-bener yang tak pengen. Aku kenal makanan yang satu ini tuh inget banget waktu zaman puasa masih kecil. Tuh zaman puasa waktu masih kecil tuh dikenalin tuh ya sama orang tua aku. Terus begitu makan tuh, rasanya tuh kayak langsung ada lagunya Glenn Fredly, terpesona ku pada pandan. Serius sih itu, karena emang enak banget gitu. Dan sampai sekarang pun jadi salah satu cemilan, salah satu makanan yang ini aku cari banget biasanya. Ya emang mostly kalau pas puasa gitu. Tapi ini kan sebenarnya adalah makanan atau jajanan yang ini tuh emang dari Jawa Tengah gitu, populer banget. Bahkan aku inget banget waktu zaman dulu ya, zaman dulu sih bahasanya ya. Dulu tuh aku sempat inget kalau ada saudaraku yang sampai dia itu minta beli petisnya aja gitu, terus biar di ini gitu, biar dibawa ke rumah gitu. Padahal sebenarnya emang cocoknya emang tahu sama petisnya digabungin di sini gitu ya. Kalau udah denger tahu sama petis, tahu dong jajanan apa yang aku maksud. Iya, bener, bakwan. Bukan dong ya. Tapi tahu petis. Ini ada satu cemilan atau oleh-oleh yang bisa dibilang identik banget gitu sama kota Semarang. Nah, abis ini aku akan ngobrol barengan sama sebuah UMKM yang emang mereka ini bergeraknya adalah jualannya atau usahanya itu adalah tahu petis. Kita kulik-kulik kira-kira mereka mulainya dari kapan, gimana prosesnya sampai sekarang, suka dukanya kayak gimana, dan yang paling penting apa? Ya, rasanya. Terus tahu banget dong ya rasanya gimana ya, kayak gimana sih perjuangannya mereka sampai sekarang, sampai akhirnya bisnis mereka juga semakin berkembang gitu ya. Abis ini, keep on stay tune di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: kalau di Indonesia sempat ada kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya apakah ini juga bisa dikategorikan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang terjadi, terutama khususnya soal lingkungan?
1: Tergantung ya, tapi kalau bisa ditanya bisa atau nggak bisa, sangat bisa. Misal, banjir, longsor, atau tadi kamu sebut kebakaran hutan gitu ya, Riz ya?
0: Yes.
1: Itu bisa dikategorikan sebagai akibat pelanggaran hukum kalau ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Gimana tuh maksudnya kelalaian atau kesengajaan? Misalnya, ada pembukaan lahan ilegal, itu kan sengaja, kesengajaan. Yeah. Penebangan liar, atau misalnya pembakaran hutan, misalnya ada yang main mercon gitu ya.
0: Aduh.
1: Di pinggiran hutan lindung, ya mungkin gak niat untuk membakar, tapi dia karena kelalaiannya ngapain main mercon di dekat hutan lindung, terbakarlah hutan itu dan habis berhektar-hektar. Dan kita pernah berkaca pada kasus yang waktu itu prewed ya, foto prewedding ya.
0: Oh iya iya
1: mungkin
0: iya.
1: Cuman niatnya cuman mau biar estetik, pakai flare gitu. Kebakar dah tuh satu gunung, satu bukit gitu. Jadi sebenarnya bukan sekedar bencana alam aja ya, tapi bisa juga bencana akibat ulah manusia. Dengan

0: Asia. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Asia.
4: Kayak yang tadi aku bilang di Santai Siang Santai Tapi Cuan, hari ini kita akan ngobrol barengan sama pemilik dari sebuah bisnis UMKM yang ini tadi aku bilang adalah makanan yang aku temuin waktu pas bulan puasa, abis itu suka sampai sekarang jadi suka gitu istilahnya ya. Langsung aja di depan aku udah ada dua orang, ini adalah pemilik dari UMKM Tahu Petis nih ya. Ada Kak LD Si Medisa dan juga Kak Tegar Ferry Irawan, owner dari Tahu Petis Yusri. Selamat siang.
5: Selamat siang Kak.
4: Gimana Mas Mbak kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik ya, walaupun panas-panas ya jam segini. Oke, kita mau ngobrolin soal Tahu Petis yang bisa dibilang ini adalah jualannya Mas Mbak sekalian ya. Ini jualannya mereka berdua nih, teman pro dua. Dan ini kalau tadi aku sempat lihat nih bentukannya, ini ada keunikannya tersendiri. Tapi sebelum ke situ, kita ngobrolin dulu nih soal Tahu Petis Yusri-nya. Ini sebenarnya apa dan mulai startnya buat jualan tuh dari kapan sih sebenarnya ini?
5: Oke. Terima kasih sebelumnya Mas Faisal sudah diberi kesempatan. Tahu Petis sendiri ini adalah jajanan khas Semarang.
6: Makanan khas Semarang.
5: Nah, itu kemudian kita modifikasi bagaimana agar tidak ketinggalan zaman dan orang-orang itu suka dengan gaya yang kekinian. Makanya itu kita tambah dengan crispy-nya sendiri. Jadi ada orang-orang itu melihatnya kok unik ya. Tahu petis ini kok unik ya kan, karena di luar sana itu masih sangat jarang tahu petis ada crispy-nya begitu.
4: Karena kalau biasa ke abang-abang gorengan tuh biasanya ya tahu petis ya wes ngerotok gitu ya, tahu petis gitu ya.
6: Yang enggak ada tepung-tepungnya.
4: Kalau minta tepung masa minta koretan abis bekas apa namanya mendoan gitu kan enggak mungkin gitu ya. Nah, tapi ini mulai startnya berarti udah dari kapan ini, Mas Tegar?
5: Kita mulai start itu baru Januari kemarin, Kak.
4: Januari kemarin.
5: Iya, berarti 6 bulanan ya, 6 bulan 7 bulan.
4: 6 bulan 7 bulan.
5: Jalan 7 bulan.
4: Nah, apa yang akhirnya bikin kayaknya kita jualan tahu petis nih, kayaknya ini menarik nih kayaknya nih. Itu gara-gara apa sih?
6: Saya yang suka jajan tahu petis.
4: Mbak Medisa gimana nih?
6: Saya yang suka jajan tahu petis. Sehari-hari cemilannya seringnya itu mulu, Mas.
4: Jadi gara-gara itu akhirnya ya pengen nyoba untuk bisnisnya adalah tahu petis gitu ya.
6: Iya, tapi yang unik, yang lain daripada yang lain.
4: Unik tapi yang lain daripada yang lain itu tuh, karena kalau ngeliatin ini, kalau aku bisa lihat dari situ bentuknya tuh kayak ada crispy-crispy-nya gitu, kayak ada kremes-kremesnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ini kan tahu petis Yusri. Nah, Yusrinya mana ini kok? Ini namanya nggak ada Srinya sama sekali nih. Mana Yusrinya kok nggak ada ini?
5: Yusri sendiri itu kita ambil bukan berdasarkan atau apa, cuman kita agar lidah orang itu mudah untuk menyebutnya, mudah untuk diingat. Tahu petis yang enak itu apa sih? Yusri kan gampang tuh.
6: Yusri.
4: Ini siapa nih di antara Mbak Medisa atau Mas Tegar yang pertama kali kepikiran, oke nih kayaknya kita namain Yusri nih?
6: Saya ya, cari di itu Google awalnya, nama-nama Jawa gitu, Mas. Soalnya kalau nama-nama kekinian kayaknya kok kurang pas dengan apa namanya jajanan khas asli kota Semarang gitu.
4: Jadi gara-gara itu ya akhirnya coba nyari-nyari ya. Kan enggak lucu ya tahu petis you queen gitu kayaknya agak kurang jadinya ya. Tapi itu dari berapa opsi nama tuh baru ketemu Yusri kayaknya tuh?
5: 3 atau 4.
6: Salah satunya Sri.
5: Satunya Sri, terus kayaknya mudah diucapkan, mudah diingat sama orang. Terus ini depannya
6: Jawa banget.
5: Dan sudah kita tetapkan Yusri aja deh.
6: Yusri. Mbak Sri.
4: Tapi akhirnya pilihnya Yu juga karena itu juga atau gimana?
5: Iya, awalnya Mbak ya.
6: Mbak.
5: Kalau Mbak kayaknya kurang deh. Kalau Yu gimana?
4: Masih general banget gitu ya.
5: Kita Yusri.
6: Yusri.
4: Jadi dari situ ternyata bukan mereka namanya Yusri ataupun orang yang bikin ini juga namanya Yusri itu bukan, tapi karena ya emang catchy nih kayaknya Yusri. Oke, mari kita pakai Yusri menjadi ininya. Maka tadi aku nyari itu Yusrinya mana? Ini kok enggak ada. Ini sebenarnya kalau ditanya ini bisa ketemunya di mana nih? Karena biasanya kan kalau jualan ada mungkin ada offline store-nya kah ataupun mungkin cuma beli online aja atau gimana nih, Mas?
5: Kalau kita sementara baru lewat online order, karena kita menyesuaikan tahu ini tidak bertahan lama karena kita tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali.
2: Nah,
5: dan disajikan secepat mungkin dalam waktu hangat, biar kriuknya tidak
6: masih terasa
5: kriuk. Ya. Kita mencoba menjual untuk online. Jadi customer order, kita langsung janjian pengiriman jam berapa agar segera sampai ke customer begitu.
2: Jadi langsung aja, jadi biar nggak nanti-nanti gitu atau nggak apa namanya susah-susah, langsung aja nanti langsung dibikin gitu ya.
5: Betul. Dan itu kita menggunakan pengiriman sendiri, Kak. Pengantaran sendiri. Iya, kurirnya sendiri.
2: Berarti dimasak terus dikirim sama Mas Mbak sendiri gitu.
5: Iya.
6: Kita ada yang kirim, ada yang
2: kirim langsung sendiri juga. Ini kalau misalnya yang pesan ada kita pesan 50 tempat gitu ya. Pusing juga itu sama ini. Ini sebenarnya start usahanya gimana sih? Apakah ini bisnis keluarga kah atau sebenarnya kayak gimana tuh pada mulanya sampai jadi nih si jualan tahu petis ini nih?
5: Awalnya itu istri sangat suka dengan petis.
2: Iya. Yeah.
5: Dia tuh beli ada orang yang pembuat ini, pembuat tahu petis. Terus saya lihat kok unik. Ada kriuknya. Saya coba juga rasanya enak.
2: Oke.
5: Terus lain hari lagi dia beli lagi. Tahu yang sama, tapi kok rasanya agak berbeda.
6: Loh,
5: ada apa ini? Coba kita kebetulan saya dan istri suka dengan bisnis juga. Kita ngobrol-ngobrol. Yuk kita coba ketemu sama yang buat. Kita kalau kita pasarkan gimana? Sebelumnya kita nanya-nanya dulu nih. Ini pasarnya gimana sih, Bu? Dia jawabnya ya cuman di sekitaran aja.
2: Sekitar di rumah tangga itu aja.
6: Yang kenal-kenal aja.
2: Oke, terus
5: kita coba bagaimana kalau kita coba pasarkan, tetapi dengan standar kita, karena menurut saya ini rasanya itu setiap hari berubah karena dia cuman menggunakan feeling. Bumbunya cuman feeling, terus apa alatnya juga ala kadarnya. Nah itu kita buat SOP, ibunya jadi dia buat sesuai dengan standar kita.
6: Dan dengan kita rasa yang konsisten
5: dengan rasa yang konsisten juga, terus dengan label kita coba yuk, kita pasti ini bisa keluar di sekitarannya aja, minimal kita warga Semarang lah karena ini jajanan kita sendiri gitu. Akhirnya kita pasarkan, alhamdulillah antusias warga Semarang juga bahkan dari luar Semarang juga menerima
2: sampai luar Semarang. Ya ini keren nih, berarti sebenarnya bukan cuma UMKM tuh, bukan cuma yang kita bisa jual apa tapi ini salah satu bukti kalau mencium peluang bisnis yang bisa di upscale ya sebenarnya.
5: Betul, Kak.
2: Itu tapi sebenarnya emang udah pernah bisnis kah atau gimana Mas Mbak?
5: Sudah. Sebetulnya kita dari dunia FMB juga sih, Kak.
2: Oh, jadi emang sebenarnya udah, makanya bisa bilang, oh ini kayaknya kurang konsisten nih. Oh, ini kayaknya jadi dari situ. Jadi ilmunya emang udah ada juga. Mas Mbak, kita lanjut lagi habis ini. Kita break dulu sebentar ya.
6: Baik.
2: Oke, so teman-teman, kita masih lanjut lagi karena aku masih nemenin kamu di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Masih di Santai Siang Santai Tapi Cuan, dan Faris masih ngobrol barengan sama Mbak Medisa dan juga Mas Tegar dari Tahu Petis Yusri yang tidak ada Yusrinya. Benar sih, karena tadi nyari Yusrinya mana ini, ternyata emang ini adalah brandnya, namanya adalah Yusri. Iya. Nah, ini variannya apa aja nih? Karena kalau yang aku lihat di depannya aku sekarang, ini adalah tahu petis yang pakai crispy gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Pakai ada kremes-kremesannya gitu. Ini selain ini ada lagi nggak sih, Mas? Atau gimana?
1: Kita itu variannya sama-sama tahu petis ya, cuman ada or customer yang minta nggak pakai petis itu kita, nggak pakai
0: tahu.
1: Crispy-nya itu kita bisa.
0: Oke.
2: Petis pisah sama tahu juga bisa.
0: Bisa. Karena kalau tahu petis enggak pakai petis nih, apa ini kok enggak ada gitu.
1: Tahu goreng.
0: Tahu goreng toh petisnya neng di. Itu kalau kayak gitu biasanya lupa ya teman berdua ya, lupa diisi petisnya mungkin sama mamanya. Tapi enggak pernah lupa ya?
1: Enggak
0: pernah lupa itu. Itu mungkin mau coba ada dibikin kayak gimana lagi enggak sih? Mungkin diisi ayam kayak atau diisi apa gitu atau gimana?
1: Kalau untuk itu mungkin ke depannya belum tahu ya, Kak ya. Cuman kita mau menambah menu saja. Tapi tetap di jajanan jadul, jajanan Jawa, kita biar ada varian lagi, karena juga beberapa customer menanyakan ada apa lagi, ada, Kak? Coba ada yang lain apa lagi yang Jawa yang unik-unik gitu. Kita sedang mencari itu. Sudah ada sih beberapa, baru kita matangkan dululah agar sesuai rasa, sesuai harga, sesuai. Okay. Itu.
0: Jadi emang harus nyari-nyari dulu juga ya. Tapi mungkin untuk saat ini fokusnya di tahu petisnya itu dulu ya.
1: Iya.
0: Betul. Itu tadi kayaknya idenya aku sama tadi tuh bisa dipakai tuh kayaknya tuh.
1: Yeah. Oh iya.
0: Bisa tuh kayaknya tadi tuh.
1: Baru kita dapat dari sini dari Kak Faisal itu tempe petis itu boleh juga. Pasti
0: let's go.
2: Menduan
0: pakai petis gitu ya.
1: Pasti setelah itu akan kita menjadi pembahasan saya dengan istri dan akan kita coba.
0: Menarik ini kayaknya. Tapi ini kan sebenarnya kalau bisa dibilang kan tahu petis kan emang heritasi kita ya. Maksudnya kayak kita kan emang ya tahu petis itu makanannya kita gitu. Makanya orang Semarang istilahnya. Nah ini yang bikin si tahu petis Yusri ini bisa dibilang berbeda nih dibandingkan sama yang lainnya. Ini kalau menurut Mas Mbak apa nih kira-kira?
2: Gemoy.
1: Dia pertama besar. Yang kedua pasti crispy. Yang ketiga itu tanpa bahan pengawet sama sekali, Mas.
0: Oh, jelas ya.
2: Iya. Affordable.
1: Dan harganya pasti.
0: Harganya
2: itu sangat murah.
1: Hanya 3.000 pieces.
2: ₹3.000
1: per pieces-nya. Minimal order 10 pieces, kita antar sampai rumah free ongkir.
0: Oh, lumayan ya. Karena kalau kita ordernya cuma satu kayaknya kurang juga ya. Wah, 3.000 main nih satu doang, enggak bisa begitu ya.
1: Iya,
0: berarti sekitar berarti 30.000 ya kurang lebih ya satu box-nya ya.
2: Iya.
0: Satu boxnya gitu lebih. Nah, kita masuk ke dapurnya dikit nih ya. Boleh. Ini gimana proses pembuatannya nih untuk si tahu petis Yusri ini? Karena tadi waktu sebelum kita mulai, tadi sempat Mas Tegar sempat cerita prosesnya ternyata cukup luar biasa uniknya. Yeah. Dan ternyata emang harus sedetail itu juga ya kalau dibilang ya. Ini prosesnya gimana sih, Mas, waktu itu?
1: Kalau prosesnya sendiri ini agak tricky, Kak. Tricky-nya itu pemilihan tahu tentu saja tidak sembarangan. Kemudian saat penggorengan pun itu enggak bisa satu biji dua biji itu enggak bisa, harus ada minimal
2: jumlahnya
1: tahu. Itu agar dia jadi crispy-nya yang kita harapkan
0: makan. Iya. Ada sampai segitunya ya.
1: Iya,
0: nah, betul. Ini yang tadi sempat dibilang itu adalah untuk ngebenerin supaya konsistennya tuh itu ya.
1: Iya.
0: Dan ini kalau tadi kan aku sempat sempat cerita kalau dulu tuh sempat beli terus dipakein tahu di siapa gitu. Terus akhirnya enggak cocok. Nah, ini emang ada spesifik tahu khusus kah atau gimana sebenarnya?
1: Ada, Kak. Ada, dia yang sebelumnya itu tahunya itu bantet, tahu bantet ya. Nah, itu kurang cocok menurut
2: kurang
1: kita.
2: Cocok.
1: Karena kurang gemoy kalau bahasa sekarang.
0: Okay.
1: Nah, kita sekarang itu makainya yang tahunya itu yang ada rongganya. Kalau digoreng itu ada rongganya. Nah, itu cocok untuk tahu petis kita.
0: Ini nyari yang ada rongganya tuh gimana sih? Karena kan kayak kalau ya maklum ya laki-laki ya kalau ke tempat biasanya oh yang penting tahu ambil gitu. Tapi emang harus nyari yang ada rongganya tuh gimana, Mas?
2: Sampel ya.
1: Kita dari distributor.
0: Berarti distributor. Itu sampai nyari berkali-kali sampai ketemu yang pas gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Betul.
0: Itu. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata ada minimal ngorengnya ya.
1: Iya.
0: Ini kenapa? Tadi bahkan sampai waktu pas kita ngobrol-ngobrol tadi sebelum masuk, tadi juga bilangnya adalah kita enggak rekomenin goreng sendiri nih gitu. Ini kenapa, Mas, sebenarnya?
1: Karena kalau hanya menggoreng beberapa pieces, itu dia crispy-nya itu nggak akan jadi. Mm-mm. Kita jamin nggak akan jadi. Jadi minimal penggorengan itu 30 crispy-nya akan jadi dengan sempurna.
0: Oh, 30 begitu. Biji 30 ya gitu. Biji, itu minimal ya?
1: Minimal.
0: Nah, jadi kalau misalnya cuma 3 gitu ya rak kroso gitu ya. Jadi harus yang sebanyak itu. Inilah kenapa kalau kita beli gorengan itu sampai sebanyak itu ya. Ini kan ada minimumnya gitu ya.
2: Minimum penggorengan. Betul
0: kan? Kalau petisnya sendiri ini nyarinya gimana Mas, atau prosesnya gimana tuh waktu riset-risetnya gitu?
1: Ya itu tadi, ibunya sudah buat, cuman rasanya yang nggak konsisten. Kadang kemanisan, karena petis kita kan rasanya manis,
2: pedas,
1: oh iya, gurih, jadi satu. Nah, yang sebelumnya itu dia kadang manis banget, kadang asin banget. Nah, itu yang kita bilang nggak konsisten. Makanya, coba yuk kita buat sesuai SOP dengan takaran, bukan dengan... Iya, rasa ya bagus sih, tapi dengan takaran yang sesuai gitu.
0: Oh,
1: kita
0: jadi,
1: perbarui aja.
0: Jadi sampai segitunya ya Mas yang nyari untuk kira-kira, oh ini kalau tahunya pasti emang cocok-cocoknya juga sama petisnya, tapi petisnya pun juga, oh segini-segininya tuh itu juga dibenerin ya?
1: Iya, karena dari tahunya sendiri itu kan udah gurih. Kalau petisnya juga terlalu asin, nanti yang ada apa namanya ya keasinan.
0: Keasinan darah tinggi jadi
1: makanya.
0: Niatnya pengen makan nyantai-nyantai malah jadi kayak emosi. Jatuhnya. Jadi emang harus sampai segitunya. Jadi mungkin jadi pelajaran juga buat orang-orang yang pengen atau yang udah terjun ya. Konsistensi itu penting ya. Emang harus bener-bener yang jangan feeling tok gitu istilahnya ya.
1: Karena kualitas itu,
2: kualitas menjaga kualitas.
0: Nah, ini juga nyambung nih. Sebenarnya seberapa pentingnya untuk menjaga kualitas? Karena kan pasti salah satu emang dicari kalau bisnis F&B itu kan konsistensi ya. Ini seberapa pentingnya nih kalau menurut Mas Mbak sekalian nih?
1: Kalau menurut saya sangat penting sih Kak. Karena juga kalau apa kualitas ini berbeda-beda atau semakin menurun, customer juga akan apa sih ini yang kemarin enak sekarang enggak. Karena awalnya juga saya begitu. Merasakan pertama itu enak, terus kedua kok rasanya berubah. Terus apa namanya?
0: Dicoba lagi berubah lagi.
1: Nah. Makanya kita konsisten itu sangat penting.
0: Oke, buat make sure-nya gimana sih ini waktu apa namanya? Waktu proses bikinnya gimana kontrolnya nih supaya tetap sesuai sama ininya?
1: Kita selalu cek setiap hari. Sebelum pengiriman kita juga cek dulu. Ambil sampel. Kita rasakan kalau sesuai ya sudah.
2: Dari segi pelayanan kita juga menjaga kualitas Kak. Misalnya kita juga punya admin yang selalu fast respon, membalas chat yang masuk untuk order. Kemudian untuk bagian kurir atau pengantaran kita ada SOP, misalnya mengantarnya harus begini-begini. Ada instruksi khusus dari konsumen juga kita sampaikan.
0: Oh, itu makanya tadi dibilangnya adalah nganternya ya dari Mas Mbak sendiri gitu ya istilahnya.
1: Dari kurir terus sendiri.
2: Cara membawanya bagaimana supaya tidak penyot-penyot dari boxnya.
0: Seteliti itu ya berarti ya. Ini jujur aku baru nemu yang emang sampai oh berarti emang diperhitungkan begini-begininya ya emang harus sebegini supaya kualitasnya tetap terjaga gitu ya.
1: Betul.
0: Ilmu baru nih teman produa nih ya, karena ternyata mungkin ada yang ngerasa mungkin ini enggak penting, ini dibawa aja gitu sama ini. Padahal sebenarnya juga salah satu yang berpengaruh sama kualitasnya itu tadi itu ya, juga bawanya ke orang itu ya Mas.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Karena kita bisa sih ngantar sekali sebisanya sekedar, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari dia kembali untuk beli lagi.
0: Itu dia.
2: Itu order.
0: Biar ordernya masuk terus ya gitu ya. Oke. Okay. Mas Mbak, kita lanjut lagi habis ini. Kita break dulu lagi. Dan teman-teman kita lanjut lagi habis ini. Tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Masih di Santai Siang, Santai Tapi Cuan, dan aku masih ngobrol barengan sama Mbak Medisa dan juga Mas Tegar dari Tahu Petis Yusri Semarang. Ini berarti kan 6 bulan nih udah running ya istilahnya ya. Challenge-nya apa nih sejauh ini nih? Tantangannya apa sih Mas sebenarnya?
1: Tantangannya sih dengan gempuran apa namanya makanan yang kekinian itu aja sih kan. Tapi kita tetap konsisten dan selalu
2: menjaga
1: kualitasnya sendiri ini.
0: Makanya sampai dibikin SOP-nya tuh ya, sampai biar untuk kualitasnya tetap terjaga gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Ini 6 bulan udah gimana nih selling-nya nih sejauh ini nih?
1: Sangat tidak menyangka sebenarnya kak.
2: Iya.
1: Sangat tidak menyangka.
2: Awalnya iseng-iseng.
1: Awalnya iseng-iseng.
0: Terus.
1: Terus. Sampai satu hari itu kita kewalahan. Satu hari kita kewalahan harus ngambil minta bantuan ke temen ya mah.
2: Iya.
1: Ke temen untuk packaging.
2: Packagingnya.
0: Karena saking banyaknya ya.
1: Iya kak.
0: Dan bahkan tadi Mas Tegar sempat bilang ini sampai keluar Semarang pun juga ada yang beli juga ya.
1: Betul.
0: Paling jauh dari mana tuh Mas? Paling ini?
1: Kita jadi Jakarta ada Mas.
0: Serius.
2: Iya.
0: Tahu petisnya apa petisnya toh apa gimana nih?
1: Lengkap tahu petisnya. Tapi setiap pembelian gak jarak jauh kita mengedukasi bahwa tahu petis ini kita cuman bertahan 2 hari.
2: Iya. Okay. Di suhu
1: hari,
2: ruang.
1: Di suhu ruang. Karena memang kita nggak menggunakan pengawet. Dan kalau customernya oke, silakan dibawa.
0: Jadi memang udah di disclaimer dulu kalau agak jauh bawahnya ini segini nih tanya nih.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya lebih dari itu ya udah kurang ya kualitasnya, udah nggak enak juga ya. Nah terus juga ini supaya tetap relate kan pasti kan juga orang pasti nanya nih, ini ada yang lain nggak, ada yang lain nggak? Ini udah ada planning apa nih Mas Tegar sama Mbak Medisa nih planningnya ke depannya nih?
1: Tetap jajanan Jawa konsepnya, yang unik mungkin kita baru menggodok timus sama satu lagi ada surprise nanti.
0: Surprise nih ceritanya nih. Timus juga salah satu yang tradisional juga, orang juga pasti tahu ya sama yang satu ini. Nah ini lumayan nih buat nantinya bisa ini ya. Ini kalau menurut Mas Mbak nih, kenapa kalau orang ini ke Semarang salah satu opsi oleh-olehnya adalah tahu petis Yusri? Ini kalau menurut kalian gimana nih? Apa nih yang harus beli nih? Tahu petisnya Yusri nih harus beli nih.
2: Ya karena tahu petis kami berbeda ya.
1: Iya.
2: Dari tahu petis yang pada umumnya di kota Semarang gitu.
1: Dan tahu petis ini sendiri asli dari Semarang.
0: Asli dari Semarang karena yang jual juga orang situ
2: Semarang.
0: Juga orang Semarang juga. Jadi kalau misalnya mau oleh-oleh ataupun mungkin dimakan sendiri ya, atau mungkin mau beli 30 tahu petis sendirian dimakan sendiri ya, bisa banget ya. Nah ini terakhir sebelum kita udahan, kasih tahu ke teman produser yang lagi dengerin ini bisa belinya di mana ini. Terus juga kalau mau pesan gimana caranya, mau kepo-kepoin tahu petis Yusri ini bisa kemana, boleh kasih tahu nggak nih kemana nih?
2: Ya biasanya kami iklan itu di tweets, seringnya update status itu setiap hari di tweets.
0: Enak tweets nih.
2: Lalu juga di Instagram, di WhatsApp, kalau di tweets itu kalau setiap kita update selalu ada nomor WA admin yang bisa dihubungi. Di situ bisa langsung pesan menghubungi admin.
0: Oke.
2: Ya nanti admin langsung membalas, langsung mengkonfirmasi kepada calon pembeli. Kemudian besoknya kita antar. Kita selalu close order itu di jam 9 pagi. Iya.
0: Jadi jam 9 pagi close ordernya langsung aja. Nama ininya apa, akun tweetsnya atau Instagramnya apa tadi?
2: Tahu petis Yusri Semarang.
0: Tahu petis Yusri Semarang itu
2: tahu
0: langsung
2: petis,
0: aja.
2: Tahu petis ya _ Yusri Semarang.
0: Nah itu langsung ke situ aja kalau misalnya pengen pesan. Berarti tadi kalau sempat dibilang boleh pesan tahu petisnya boleh, petisnya tok juga boleh gitu ya. Start dari berapa aja nih berarti hitungannya? Kalau petisnya tok berapa Mas berarti?
1: Dari petisnya aja kita mulai dari 15.000.
2: Isi itu 300
1: seperempat
2: ya? Seperempat
1: kilo.
0: Seperempat kilo. 15.000 kalau tahu petis tadi per picisnya
2: 3.000 rupiah.
0: Minimal 10 tadi.
1: Minimal 10 kita
2: untuk
1: antar.
2: Free ongkir.
1: Kita antar sampai lokasi customer dan itu free ongkir.
0: Asik. Ini nih yang enak nih kalau free ongkir ya. Makasih banyak Mbak Medisa, Mas Tegar, kita udah ngobrol-ngobrol soal tahu petis Yusri. Semoga makin laris, semoga makin lancar bisnisnya, makin besar juga mudah-mudahan ya.
1: Amin. Terima kasih juga kak.
0: Siapa tahu kita ketemu next time. Udah makin gede lagi nih ternyata nih setelah kita ngobrol-ngobrol ya.
1: Amin.
0: Terima kasih sekali Mas Mbak. Kita ketemu next time ya. Selamat siang. Oke. Dan teman produser yang jelas aku masih masih lanjut nemenin kamu di siang ini, karena aku masih lanjut nemenin kamu cuma di Santai Siang. So keep on stay tune.

0: yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Mungkin kata-kata bukan untukku juga kayaknya relate buat tim nasional Prancis yang akhirnya tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah dikalahin sama Spanyol 2-0. Hai. Sebenernya kalau ngeliatin tadi pagi mainnya ya emang jelas unggul Spanyol segala-galanya sih ya, karena emang kualitas dan segala macam. Tapi sayang banget ya, Prancis yang sebenarnya cukup menjanjikan ya, Kylian Mbappe dan kawan-kawan akhirnya tersingkir di babak semifinal. Spanyol lolos ke final dan pahlawannya adalah seorang Pedro Porro. Inilah bek kanannya Spurs ya, Tottenham Hotspur yang menjadi player of the match di pertandingan tadi pagi, karena dialah yang mencetak gol kemenangan di menit ke-58. Golnya ini kerjasama dari Dani Olmo yang ngirim umpan yang cukup cakep ya, walaupun emang dikawal ketat sama backnya lawan, tapi tetap aja berhasil bikin gol. Dan kalau ditanyain gimana rasanya jadi pemain terbaik di pertandingan tersebut plus akhirnya bisa bikin gol kemenangan buat Spanyol, kalau katanya Pedro sih, wah ini dream come true sih, ini mimpi jadi kenyataan banget nih gitu. Ini benar-benar di luar ekspektasinya dia. Dan tapi kalau secara overall, katanya Pedro Porro, Spanyol memainkan permainan yang cukup hebat. Mereka berusaha untuk ngelakuin segalanya untuk bisa tembus ke babak final, dan akhirnya ternyata benar jadi tim yang lolos ke babak final. Dan mereka sendiri tahu kalau ngadepin Prancis ini bukan tim yang mudah ya, tim yang cukup tangguh ya. Jadi emang ini jadi satu yang cukup challenging juga buat mereka. Dan dia bilang ini bukan keberhasilannya dia sebagai pemain yang bikin gol, tapi ini adalah keberhasilan tim yang akhirnya bisa bikin Spanyol lolos ke babak final Piala Dunia 2026.

Pro2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

Besok pagi Inggris akan ketemu sama Argentina di babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk mencari satu tim lagi yang akan menghadapi Spanyol di babak final nanti di hari Senin dini hari ya mainnya ya. Dan sebenarnya sempat ada insiden yang cukup bikin orang bertanya-tanya, ini gimana nih kok agak gak harmonis ya? Yes, kita ngomongin soal pelatihnya Inggris Thomas Tuchel yang dia ini sempat mengkritik performa dari timnya karena ya dianggap walaupun berhasil menang 2-1 sama Norwegia tapi kayak kurang maksimal gitu kalau menurut Tuchel gitu. Nah, Bellingham yang jadi pahlawannya si Inggris ini kayak ngerasa gak terima dong, ini kok gini gitu. Cuma kalau katanya Tuchel sendiri ya, ya kalau katanya dia itu hal yang biasa, jangan diin-inin banget lah gitu katanya dia ya. Karena emang kalau menurut Tuchel ini adalah satu hal yang cukup lumrah gitu istilahnya. Dan dia juga merasa bahwa ini adalah otokritik buat timnya dia. Dan dia juga bilang ke Bellingham, kamu tuh main kelas dunia gitu ya. Dan harapannya bisa ngulangin aksinya untuk nanti ketemu sama Argentina ya. Jadi bisa memaksimalkan performanya. Jadi istilahnya itu satu hal yang normal ya. Karena mungkin dia ngerasa bahwa ya menang sih menang. Cuma secara performanya ini harusnya bisa lebih bagus lagi gitu. Harusnya bisa lebih maksimal lagi. Tapi ya kalau ngeliatin hasilnya emang ya menang. Cuma ya kalau menurut Tuchel ada yang kurang dikit gitu istilahnya ya. Dan mungkin dia juga akan lakuin hal yang sama gitu. Kalau katanya Tuchel mungkin kalau dikritik padahal bisa bawa kemenangan ya bakal ini juga sih ya. Tapi menurut dia ini hal yang biasa, bukan sesuatu yang perlu dilebih-lebihkan. Dan yang jelas mereka udah siap untuk menghadapi Argentina di babak semifinal nanti.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu lah, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Eh, teman Pro 2, suka sebel nggak sih kalau pas kita lagi hektik-hektiknya nih ya ngerjain sesuatu? Internetnya lemot banget, lemot parah rasanya. Sebel dong ya. Tapi tenang aja, oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai 200 ribuan per bulan aja nih ya, kamu bisa nikmatin internet yang kenceng ya. Oksigen.id juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Gimana? Menarik nggak tuh? Langsung aja yuk WhatsApp di 0877-5030-1112 atau kamu juga bisa kunjungin websitenya di www.oksigen.id buat informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik. Kamu!
1: Kamu nanya!
0: Kita jawab!
1: Aku tuh setiap hari tuh kayak mikir gitu, kapan ya acara ini tuh akan langgeng gitu. Karena sekarang tuh banyak yang udah curhat tuh lewat AI. Nanya tuh lewat AI gitu. Entah gimana dong kalau kita acaranya udah gak kepake lagi?
0: Gak usah khawatir, tidak semua itu bisa digantikan dengan AI. AI bilang AI, kalau kita kan tetap bisa AI lebih mantap gitu.
1: Daripada AI juga bisa kok disuruh kayak gitu.
0: AI nggak enak kan? AI gitu lebih enak.
1: Ya udah deh, terima kasih ya atas kepercayaannya teman Pro 2 bagi kita untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan ya, kamu.
0: Coba ya kali ini siapa dan apa permasalahan hidupnya? Sok, silakan.
2: Alfi di kamar. Aku tuh kadang-kadang overwhelmed banget sama tugas, organisasi, sama tuntutan akademik lainnya. Gimana ya kak, cara efektif biar bisa manage waktu dan energi supaya enggak burn out di kampus?
1: Biar enggak apa?
2: Burn out.
1: Oh, burn out.
0: Alfi, dia lagi butek banget karena sibuk dia. Organisasi, kuliah, urusan pribadi.
1: Ini kayaknya bukan Alfi yang nanya, ini Cinta Sevia kayaknya.
0: Iya. Dia sibuk banget. Tapi kita bangga ya sama Cinta Sevia itu. Meskipun bangga, dia sibuk, bangga. Dia tetap bubble.
1: Itu cara dia. Cara dia untuk tetap kuat.
0: Iya, makanya kan? Keren banget dia itu. Dia tuh, aduh, gokil banget Cinta Sevia ini. Salah satu teman kita di Pro 2. Dia semua aktivitas, tadi aja aku WhatsApp pagi-pagi ya. Ya kak, kenapa kak aku lagi rapat himpunan. Iya benar, jam 8.15.
1: Luar biasa. Iya, Cinta itu kalau WA aku jam 3 gitu kan. Loh Cin, kok belum tidur? Iya kak, aku lagi ngerjain tugas. Padahal itu udah waktunya aku bangun, dia belum tidur.
0: Wah,
1: keren kan?
0: Cinta itu, makanya dia sambil ngemil itu pasti.
1: Kok malah rasa-rasa. Oke deh, tadi dari siapa namanya?
0: Alfi.
1: Dari Alfi. Alfi yang lagi burn out gitu ya, untuk ngerjain, karena ngerjain tugas, organisasi, dan lain-lain. Ya, itu adalah bagian dari tanggung jawab kamu ya Alfi ya. Ketika kamu udah kuliah kan pasti akan tahu kalau tugas anak kuliah itu lebih berat dan lebih banyak daripada tugas anak sekolah, apalagi anak SD gitu kan. Jadi, ketika kamu memutuskan untuk mengambil organisasi, ya silahkan dipertanggungjawabkan apapun yang sudah kamu ambil gitu, diselesaikan pelan-pelan pasti bisa kok, walaupun mungkin jam tidurnya akan kurang gitu kan. Tapi ya mungkin bisa dicontoh tipsnya dari Cinta agar selalu sehat ya, makannya harus yang banyak.
0: Iya, karena kita sehat nomor satu ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai karena kesibukan kamu yang macam-macam kamu makannya sehari sekali, dua hari sekali, iya. Gitu. Baik-baik loh, nanti aduh jangan.
1: Ya, jangan
0: itu
1: sampai
0: makin, kesini tuh makin macam-macam soalnya.
1: Betul. Terus kalau misalnya organisasi kan kuliah tuh 4 tahun tuh. Organisasi kamu ikutin 1 atau 2 gitu ya. Udah, ikutin selama 1 tahun aja. Kalau misalnya kamu merasa berat, abis itu udah lepasin, fokus ke kuliah kamu.
0: Iya. Dan jangan lupa Alfi, hidup itu tentang pilihin.
1: Pilihan.
0: Ya, pilihan ya. Hidup itu tentang pilihan. Kalau kamu emang udah memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar studi kamu, ya itu tadi kalau kata Devi, kamu harus bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Kamu, kalau kamu nanya gimana cara mengatur waktu lo, kamu ya jangan nanya ke kita. Kamu udah memilih itu, berarti kamu harus mengalokasikan waktu buat itu kan.
1: Iya.
0: Jam berapa kamu masuk kelas, jam berapa tiap harinya kamu selesai kelas untuk berorganisasi. Jam berapa kamu nyempetin buat main, say hello sama sahabat-sahabat kamu, pacaran kalau punya pacar. Gitu kan, part-time-an kalau pengen tambah pemasukan.
1: Iya.
0: Itu kamu harus udah alokasikan ketika dari awal kamu memutuskan untuk mengambil kegiatan-kegiatan itu.
1: Betul ya. Jadi harus jadi orang yang bertanggung jawab. Dari tanggung jawab kecil itu, ya gak kecil ya, dari tanggung jawab yang sudah kamu ambil selama kamu masa-masa perkuliahan itu, bisa kamu jadikan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar ketika nanti kamu bekerja gitu. Jadi ya mungkin ini tes mental lah ya, untuk kamu nantinya biar lebih siap lagi di dunia kerja. Tapi kalau misalnya yang kamu ikutin sekarang organisasinya adalah 5 gitu ya, kayaknya kamu harus melepas deh. Entah 3 atau 2 gitu.
0: Agak kemaruk kamu ya. Sebaiknya tuh fokus satu, tapi fokus kamu sama topnya gitu.
1: Betul.
0: Misalkan kamu nyemplung ke BEM gitu ya, kamu usahakan kamu dapat posisi-posisi yang strategis. Udah kamu fokus aja di BEM gitu misalkan. Kamu anak teater gitu ya, kamu gimana caranya kamu akan jadi aktor utamanya.
1: Betul, jangan jadi pohon doang.
0: Iya, ya. Kamu jadi tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ketiga kamu jadi pohon. Gimana sih? Mentang-mentang kamu hijau.
1: Rimbun. Iya, begitu ya Alfi ya. Semangat, semoga kuliahnya lancar. Lulus tepat waktu. Kalau misalnya nggak tepat waktu, yang penting lulus ya. Karena kan eman-eman kalau nggak lulus kan.
0: Dan yakinlah kalau apapun aktivitas yang kamu ambil sekarang itu akan membawa kebaikan buat kamu nantinya kok.
1: Betul.
0: Baik. Jadi, itu link, pengalaman, dan lain-lain.
1: Iya. Pokoknya ambil yang baik-baik aja. Kalau misalnya burnout atau stres, ya healing tipis-tipis lah. Keliling kota Semarang gitu kan. Naik motor malam-malam gitu. Ya udah, begitu aja ya Alfia. Sukses untuk kamu. Dan kalau misalnya ada waktu luang, tidur ya.
0: Ya bener. Cukup tidur dan cukup makan itu adalah modal.
1: Betul
0: ya kan. Semoga kamu sehat selalu Alfi.
1: Amin.
0: Dan semoga kamu cukup bertanggung jawab dengan semua pilihan aktivitas-aktivitas kamu di luar studi kamu.
1: Oke. Thank you Alfi udah nanya ke kita. Semoga jawabannya memuaskan kamu ya. Bye bye.
0: Alfi.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Nan, Nan, aku numpang di ruangan kamu dulu ya, Nan.
1: Ih, tumben mampir, kenapa sih?
0: Itu tuh, teman satu ruangan aku yang aku ceritain kemarin. Bau badan banget, Nan. Gak kuat aku tuh. Apaan nih?
1: Deodoran lah, kasih tuh ke teman kamu. Kalau teman kamu bau badan, solusinya ya deodoran atau parfum. Lakuin aksi nyata, bukan malah digosipin.
0: Hehehe, iya juga sih. Yaudah, aku kasih ke dia sekarang ya. Yaudah, bye-bye.

Masih di Santai Siang ya, masih teman kamu di siang hari ini. Apa kabar Semarang? Semakin panas kalau jam segini ya. Walaupun kayaknya kalau udah agak sore itu biasanya udah gak terlalu ngejreng ya. Bahasanya lo ngejreng gitu ya. Tapi emang biasanya kayak gitu sebenarnya ya. Yang jelas semoga belum habis baterai buat ngejalanin hari ini ya. Masih ada waktunya juga ya. Yang kerja semangat ya. Jangan sampai ngelokro, jangan sampai ini ya. Minum-minum dikit lah ya, kasih air putih dulu biar lebih fresh gitu ya. Biar lebih segeran juga gitu ya. Anyway, nanti kalau planningnya di jam ini, nanti aku bakal ngobrol barengan sama ini, ada yang mau datang dan rame-rame sebenarnya ya. Kira-kira mau ngapain kesini dan kira-kira apa yang mau dibahas. Ya udah deh, nanti ya pokoknya tungguin aja. Pokoknya keep on stay tune di Santai Siang yang masih nemenin kamu di siang hari ini.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ini bisa dibilang jadi salah satu film yang mungkin akan jadi blockbuster banget ya, The Odyssey yang disutradari sama Christopher Nolan. Yang nulis juga doi juga sih kebetulan ya. Tapi ternyata dia punya cerita unik waktu syuting di tahun lalu yang ternyata ini bikin aktor-aktornya atau pemainnya pada muntah kok iso gitu ya. Kayak ceritanya piye sih gitu loh ya. Nah, ini kalau katanya Nolan, jadi ceritanya adalah dia sempat ngira kalau ombak yang ada di situ tuh cukup bahaya, jadi emang harus ditunda gitu. Cuma ya, dia aktor-aktor kru ini diyakinin aman kok, aman aja gitu katanya ya. Aman aja. Jadi kalau misalnya mau take aman aja gitu. Nah, ternyata ya gara-gara apa namanya kondisinya hoyak-hoyak karuan gitu ya. Akhirnya ini bikin sejumlah aktor pendukung di film tersebut terekam kamera berpegangan di pagar sampai ketika ada ombak yang gede terhuyung-huyung dan akhirnya mereka pada muntah. Ya iyalah, ini kayaknya mabok laut apa gimana sih jatuhnya ya. Sampai kayak begitu. Terus dia nanya gitu, ini boleh direkam gak sih kayak gini nih? Terus kayaknya dibolehin dia, kayaknya lanjutin deh tuh kayaknya. Tapi yang jelas dia cukup salut sama totalitas dari para kru, para pemain yang di tengah kondisi kayak gitu ya tetap lanjut aja, tetap roll it up gitu. Dan akhirnya ya jadi salah satu film yang emang ya ini kayaknya cukup menarik sih. Karena di dalamnya banyak banget bintang-bintang besar Hollywood yang main di situ. Ini kayaknya bisa dibilang all stars banget nih si film yang satu ini nih.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas. Karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

Closing ceremony di Piala Dunia 2026 ini akan bertabur bintang rencananya dari aktor, penyanyi, konten creator. Ada semua bakal tumpah di sana karena ini akan dilangsungkan di Stadion New York, New Jersey di Senin dini hari waktu Indonesia. Nah ini kalau dari info-info yang ada nih ya dari laman resminya FIFA, ini bilang kalau nanti bakal ada Laura Pausini, ada Nicole Scherzinger, ada Robbie Williams, ada iShow Speed. Timnya kan udah kalah nih, Speed ya, ini kok masih ke situ ya. Ada juga Tom Cruise yang juga bakal ikutan ngeramein, plus juga itu di situ nanti bakal ada Jennifer Hudson yang akan ngebawain lagu kebangsaan Amerika jelang laga final. Dan masih banyak lain juga, karena kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, kalau di Piala Dunia nanti di finalnya, itu nanti bakal ada kayak semacam halftime show-nya gitu ya. Dan itu kalau nggak salah, durasi penampilannya itu sekitar 11 or less than 15 menit pokoknya, kurang lebih segitu. Dan nantinya ini akan menampilkan nama-nama yang juga cukup gede untuk meramaikan. Karena ini kalau yang aku lihat-lihat, infonya ini adalah pengen mengadaptasi dari yang namanya Super Bowl, yang biasanya di tengah finalnya atau di tengah pertandingannya itu kayak ada pertunjukannya gitu. Nah ini kayaknya kalau di Piala Dunia nanti di finalnya itu akan dibikin kayak gitu juga. Jadi penasaran nih line-up-nya bakal siapa aja dan ini bakal serame apa di sana ya. Karena yang jelas di Amerika penutupannya atau di finalnya nanti di Amerika pasti banyak banget. Ya jelas public figure mereka bertumpahan di situ ya, musisi dan lain sebagainya. Jadi kira-kira nanti siapa yang bakal perform di situ ya tinggal tungguin aja lah ya.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Eh, hey, Don, aku mau numpang nih, Don.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa, Don. Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

dari NCT 127 ini dipastiin bakal terus lanjut barengan sama SM Entertainment. Udah di officialin juga sama mereka kalau ketujuh membernya itu Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, terus juga Jaehyun, Jungwoo, dan juga Haechan udah resmi untuk sign kontrak baru dan masih lanjut barengan sama SM Entertainment. Dan mereka juga cukup seneng ya, karena ketujuh-tujuhnya udah extend kontrak, dan ini tentunya juga makin bikin hubungan mereka jadi semakin akrab gitu ya. Karena emang ini nunjukin kalau katanya mereka nih, ya ini nunjukin kalau kerjasamanya yang mereka udah cukup kuat, udah dibangun selama bertahun-tahun gitu ya, ini tetap akan terus terjaga. Nah, sejak debut di tanggal 7 Juli 2016, mereka bisa dibilang jadi salah satu boy group yang cukup sukses juga ya di industri musik K-pop, dan tentunya juga ini mereka masih punya banyak banget project yang mereka siapin, termasuk juga mereka akan ngadain konser kelimanya atau tour konser kelimanya Neo City The Red Line yang nantinya juga akan main ke Indonesia Arena di Jakarta tanggal 3 Oktober nanti.

0: kita update dulu kondisi cuaca untuk hari ini bersama dengan BMKG Klimatologi. Sudah ada Mas Haris yang akan menyampaikan informasinya siang hari ini. Silakan untuk laporannya.
1: Ya, terima kasih Mas. Selamat siang menjelang sore para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku saat ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri saat ini terpantau cerah. Kemudian untuk sore nanti ataupun awal malam nanti secara umum cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam dan suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban udaranya berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk perakiran Jawa Tengah saat ini terpantau di seluruh wilayah Jawa Tengah cerah berawan dan untuk sore ataupun awal malam nanti secara umum cerah berawan juga. Kemudian untuk itu kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih untuk informasinya, selamat kembali bertugas dan teman perdua kita lanjut seru-seruan siang ini cuma di Santai Siang.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100% berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu 1 bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah, kalau sekarang karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, saya juga selain menulis karya sastra, juga menulis hasil-hasil riset. Nah, karenanya punya target menulis gitu. Jadi, rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudua FM.

Udah hampir ke jam 3 teman Pro 2 dan tugas aku nemenin kamu udahan abis ini. Ada Petra Julia yang akan nemenin kamu di sore ceria yang pastinya bikin sore hari kamu makin berwarna. Kalau ngeliatin Semarang jam segini, belum terlalu padat lah ya. Tapi ya, buat kamu yang baru pulangnya ntar masih jam 4, sabar aja. Semangat sih kalau kata aku ya. Semoga masih ada semangatnya sampai akhir. Ntar yang lagi di jalan juga hati-hati ya. Yang lagi mau ngapain aja di sore hari ini, enjoying your day ya. Dan yang jelas, tugas aku udahan. Faris Magisa pamit, thanks for listening and peace out. Bye.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng Fitra Julia untuk edisi Rabu sore 15 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengaku telah menyerahkan ribuan rekening bank yang diduga terkait aktivitas judi online kepada OJK. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya pemutusan aliran dana dalam ekosistem perjudian daring. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, data tersebut merupakan hasil sinergi Komdigi dengan OJK dan industri perbankan. Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan mempercepat penanganan rekening yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi judi online. Komdigi juga melaporkan rekening dari berbagai jenis perbankan, baik syariah maupun konvensional. Jumlah rekening yang diajukan bervariasi mulai dari belasan hingga ratusan rekening pada masing-masing bank. Mutia menegaskan data tersebut bukan hanya untuk menyudutkan bank tertentu. Menurutnya, bank dengan jumlah nasabah yang besar memiliki potensi lebih tinggi dimanfaatkan sebagai media transaksi oleh pelaku judi online.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di sekolah rakyat harus berlangsung aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan maupun kekerasan. Arahan tersebut disampaikan kepada seluruh kepala sekolah menjelang dimulainya MPLS sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Pesan ini disampaikan Guspul saat memimpin rapat koordinasi secara daring bersama seluruh kepala sekolah rakyat dari kantor Kementerian Sosial pada Senin 13 Juli 2026. Rapat juga diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono. Menurutnya, suasana yang aman dan nyaman menjadi modal penting bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal tersebut berlaku bagi siswa baru maupun siswa angkatan sebelumnya yang berpindah dari sekolah rakyat rintisan ke sekolah rakyat permanen.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, maraknya platform belanja daring marketplace atau membuat aktivitas di pasar tradisional mengalami penurunan. Salah satunya pasar Johar, Kota Semarang yang terlihat deretan kiosnya sepi. Beberapa penjual hanya menunggu pembeli tanpa melakukan kegiatan apapun. Pedagang pakaian Sutrisno mengaku jumlah pembeli yang datang ke pasar terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, banyak masyarakat kini lebih memilih berbelanja melalui marketplace karena dianggap lebih praktis dan menawarkan lebih banyak pilihan produk. Sutrisno menambahkan beralihnya cara berbelanja masyarakat tersebut berdampak langsung pada omset harian yang mengalami penurunan. Beberapa pedagang bahkan memilih tidak membuka kios setiap hari karena jumlah pembeli yang datang tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vita Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Fitra Julia. Ketemu lagi sama Pro 2, karena aku nemenin kamu dari hari Senin sampai hari Jumat. 5 hari ya. Gimana nih hari ketiga MPLS buat kamu yang murid baru atau murid lama gitu kan, kenal sama adik-adik gitu kan. Semoga menyenangkan ya. No bullying, no perpeloncoan, jangan ada hal-hal yang seperti itu ya. Buat menyenangkan, aman dan nyaman pastinya ya. Fitra nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti sama Pro 2 ya. Aku bakal kasih lagu-lagu yang enak buat kamu dengerin sore hari ini dan juga informasi yang menarik. Stay close.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Kalau nggak mau lewat di sepanjang Jalan Ahmad Yani ya, tepatnya di depan RRI Semarang, di halaman RRI Semarang, kok rame banget? Kok parkirannya penuh, full? Ada acara apa ya kok rame banget? Ini dia teman Pro 2, karena baru aja teman Pro 2 ya, Raja Dangdut Haji Rhoma Irama itu datang untuk menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah DPD Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia PAMDI Jawa Tengah periode 2026-2031. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium RRI Semarang. Sore ini masih berlangsung teman Pro 2, dan kehadiran Rhoma Irama sebagai Ketua Umum DPP PAMDI itu menjadi momentum penting untuk menguatkan organisasi sekaligus konsolidasi insan musik dangdut di Jawa Tengah teman Pro 2 ya. Ada sebanyak 51 pengurus PAMDI Jawa Tengah dikukuhkan dalam acara ini ya. Selain prosesi pelantikan, kegiatan juga menjadi ajang mempererat sinergi nih antara PAMDI dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya ya untuk mengembangkan musik dangdut sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. DPD PAMDI Jawa Tengah juga menargetkan pembentukan kepengurusan di seluruh 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, juga menyiapkan berbagai program ya, mulai dari lomba vokal dangdut, pembinaan talenta muda, sampai kegiatan sosial untuk memperkuat eksistensi musik dangdut di tengah perkembangan industri musik nasional.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karyaku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti gak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

jauhi narkoba, deketin Pro 2, teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu kenal atau kenal sekedar tahu gitu, tapi kalau nyentuh, mencoba, memakai, aduh jangan sampai deh teman Pro 2 ya. Karena baru aja nih Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dengan modus sistem tempel di wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Deket banget kan sama Semarang ini. Nah, dalam pengungkapan tersebut, polisi akhirnya menangkap seorang pria berinisial FAP, usianya tuh 26 tahun, yang diduga berperan sebagai kurir sekali gus pengedar serta menyita 24 paket sabu siap edar teman Pro 2 ya. Informasi Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yus Guntur bilang pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan transaksi sabu di wilayah Kabupaten Klaten, dan dengan laporan ini akhirnya pihak kepolisian tuh menindaklanjuti informasinya teman Pro 2, dan tim unit 3 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelakunya ya. Petugas kemudian menangkap FAP di kediamannya di Kecamatan Palon Harjo Kabupaten Klaten pada Selasa kemarin sekitar jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Nah, saat penggeledahan yang disaksikan warga setempat, polisi tuh nemuin 22 paket sabu yang disembunyiin di dalam tempat sendok teman Pro 2. Di situ juga ada timbangan digital, ada alat hisap sabu, telepon genggam, isolasi gunting dan tempat rokok dan perlengkapan lainnya ada di situ. Tetek bengang ada di situ. Dan hasil pemeriksaan, tersangka ngaku akhirnya pada malam sebelumnya udah meletakkan sejumlah paket sabu di beberapa titik di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali menggunakan modus sistem tempel. Dan berdasarkan keterangan itu, petugas melakukan pengembangan dan menemukan 2 paket sabu di lokasi yang udah disebutkan sama pelaku teman Pro 2. Dengan total barang bukti yang berhasil diamankan ya, pengungkapan ini ada 24 paket narkotika jenis sabu, berat brutonya itu sekitar 12,98 gram. Teman Pro 2 dan penyidikan juga mengungkap bahwa sabu tersebut diperoleh tersangka dari seseorang berinisial M yang kini berstatus daftar pencarian orang alias DPO.

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia sebagai standar lintasan penyeberangan pejalan kaki.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama aku Miss Kepo, bukan sebenarnya kepo, tapi kepo yang bantu kamu belajar makin jago. Kali ini kita kenalan sama istilah kece di dunia pendidikan, namanya adalah scaffolding. Eits, bukan yang di bangunan ya. Scaffolding di sini tuh kayak alat bantu belajar. Bayangin aja nih teman pro 2. Kamu kayak lagi naik tangga dan guru, mentor atau teman-teman kamu bantuin kamu naik satu-satu sampai kamu bisa berdiri sendiri di atas. Jadi, waktu kamu belajar sesuatu yang susah, kamu tuh gak langsung disuruh ngerti semua, tapi dibantu pelan-pelan, dikasih contoh, dikasih panduan, dikasih latihan bareng, lalu bantuannya dikurangin sedikit-sedikit sampai akhirnya kamu bisa ngerjain sendiri tanpa bantuan. Keren kan? Uniknya, metode scaffolding ini sifatnya sementara tapi penting. Disesuaikan dengan kemampuan tiap orang dan jadi jembatan biar kamu gak frustasi pas belajar hal baru. Hasilnya, belajar jadi lebih ringan, gak bikin overthinking, dan kamu jadi makin percaya diri karena bisa ngerti nih materi yang tadinya kerasa susah banget. Jadi, kalau kamu lagi belajar dan ngerasa ini tuh susah banget, bukan berarti kamu gak bisa. Mungkin kamu cuma butuh sedikit scaffolding dulu di awal. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo. Karena belajar itu proses dan tiap langkah kecil tetap penting.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa nggak ada serepnya. Sekali ketabrak kereta,

Betul, hewan peliharaan pets ya. Aku punya anak bul di rumah, namanya Cimo. Kucing teman Brodua ternyata. Aku juga baru tahu teman Brodua, dan juga kamu harus tahu nih. Kucing itu ternyata juga bisa ketularan bandel gara-gara ngelihat temennya loh teman Brodua. Kalau temennya bandel, dia bisa ikut-ikutan niru gitu. Pinter ya, dan menurut Merck's Veterinary Manual, kelakuan kayak naik ke meja, nyakar sofa, rebutan spot, sampai berantem receh tuh bukan berarti kucing sengaja bikin ulah, tapi kebutuhan mereka aja belum terpenuhi, kayak kurang tempat main, kurang tempat buat nyakar, atau kurang punya ruang nyaman deh kayak gitu. Pas satu kucing ngelakuin sesuatu, terus dapat perhatian nih, camilan atau berhasil menguasain spot favoritnya, kucing lain bakal ngelihat terus, akhirnya ikutan nyoba teman Brodua. Makanya jangan heran tiba-tiba ya satu rumah isinya pada ikutan bandel kalau kamu punya anak bul lebih dari satu, karena dia ngelihat, oh kayak gitu, oh ternyata seperti ini. Bukan komplotan ya, mereka tuh memang saling belajar lewat kebiasaan temannya. Emang bener ya, bukan cuma manusia doang, ternyata kucing ternyata juga suka ikut-ikutan kayak gitu.

0: Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

fotografi teman Pro 2. Fotografi itu udah jadi bagian integral dari kehidupan kita. Mulai dari momen sehari-hari sampai acara-acara besar yang terekam dalam gambar. Dan sejak ditemukan lebih dari 2 abad yang lalu, fotografi udah berkembang pesat menjadi alat komunikasi visual yang gak hanya digunakan dalam seni, tapi juga dalam ilmu pengetahuan, jurnalisme, dan hiburan. Dalam hal ini teman Pro 2, aku bakal ngobrolin ya di jam 4:30. Kita bakal bahas topik tentang pendapat juxtaposition dari fotografer teman Pro 2 ya. Nanti aku gak sendiri karena bakal ada expertnya.

82, kereta api jadi mode transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop Aan Jan Wilsloot van de Beel, atas prakarsa Netherlands Indies Purwik Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng Vita Julia, teman Pro 2. Kalau tadi aku spill, aku gak sendiri di sore hari ini, karena kita mau ngobrolin sesuatu yang menurut aku ini hal yang baru, teman Pro 2. Tapi yang ngobrolin soal fotografer, teman Pro 2 ya, ini adalah salah satu bidang pekerjaan yang memang cukup digemari. Bahkan kebutuhan perusahaan untuk keahlian mereka juga bisa dibilang sih semakin bertambah ya, karena kebanyakan kampanye pemasaran tuh kini menggunakan konsep visual, gambar juga yang bisa mempengaruhi emosi pelanggannya. Ya, meningkatnya kebutuhan pelanggan juga membuka peluang buat fotografer dalam mengembangkan karirnya, teman Pro 2. Oke, di studio aku gak sendiri karena sore hari ini kita bakal bahas tentang pendapat juxtaposition dari fotografer, teman Pro 2. Dan di studio ada narasumber kita, seorang fotografer, ada Sultan Putrandra. Sore, Sultan.
1: Halo, selamat sore, Mbak Putra.
0: Hai. Lagi sibuk apa nih?
1: Izin keluar dari kantor sebentar buat kesini.
0: Oh, tadi baru ngantor. Habis itu karena memang udah ada appointment kita buat ada, ngobrol betul. Gitu. Diizinin tapi.
1: Kebetulan diizinin untungnya. tapi nggak bilang-bilang.
0: Oh, nggak bilang-bilang. Oke, tapi semoga aman ya.
1: Aman.
0: Aman, Sultan. Sultan, ngobrolin soal fotografi ya. Kamu seorang fotografer. Kamu terjun di dunia ini sejak kapan?
1: Kalau ditelusur lebih jauh, mungkin dari karena aku mulai dari hobi ya, Mbak ya. Jadi tahun 2011 mungkin itu pertama kali megang kamera. Terus baru pertama kali istilahnya tahu, oh ternyata fotografi bisa menghasilkan, itu tuh SMA 2015. Itu pertama kalinya ngambil sambilan-sambilan gitu lah.
0: Wow, 2011 jadi, sampai 2026, hampir satu dekade.
1: Hampir 10 tahun lah. Tapi officialnya mungkin dari 2015 lah ya.
0: Official mulai 2015, berarti udah hampir 10 tahun kan jalannya, berarti bisa dibilang profesional dong untuk dunia seperti ini.
1: Untungnya masih konsisten.
0: Oke, kita ngobrolin soal fotografi ya. Kita juga mungkin awam nih seperti aku. Aku orang yang dunianya broadcast gitu kan. Mungkin fotografi kan kita tahunya juga ambil gambar, ngevideo gitu aja kan. Tapi seninya seperti apa kan kita juga gak tahu. Nah, apa sih sebenarnya yang kita harus tahu esensi dari sebuah gambar, foto atau video itu apa sih, Sultan?
1: Oke, kalau foto itu kan sebetulnya salah satu medium komunikasi aja menurutku ya. Dan sebetulnya ini sejalan juga sama salah satu fotografer yang aku ikutin, namanya Anton Ismail, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Beliau mengutarakan juga bahwa foto itu salah satu media komunikasi yang menggunakan visual gitu. Kalau misalkan ya ini misalnya Mbak Fitra penyiar gitu ya, menggunakan suara atau menggunakan medium broadcasting gitu. Kalau foto ya kita berkomunikasi atau menyampaikan pesan atau bercerita ya dengan visual gitu. Kalau misal mungkin penulis ya dengan tulisan begitu. Kira-kira gitu.
0: Oke, jadi dengan visual yang bisa tampak ya, bisa dilihat. Betul. Gitu, gambar gitu, dan juga mungkin setelah dijepret tuh emosinya tuh bisa muncul.
1: Betul,
0: kan.
1: Banget.
0: Ini orangnya sedih, seneng, happy.
1: Gitu. Lihat ini rasanya gimana ya?
0: Jadi mimiknya bisa terlihat ya. Betul. Di situ dari sebuah gambar. Oke. Nah, Sultan, setiap fotografer itu kan pasti punya ciri khasnya ya. Tapi untuk kamu sendiri, kamu lebih mengarah kemana? Stylenya.
1: Kalau style, karena kebetulan dulu aku berangkat dari jurnalistik ya. Jadi kalau diomong style, mungkin lebih banyak main ke human interest, ngambil momen peristiwa, ya lumrahnya foto-foto jurnalistik gitu sih, Pak.
0: Oke, itu yang menurut kamu yang lebih menarik kamu untuk terjun di dunia itu?
1: Iya, betul. Selama yang aku foto objeknya humans, manusia gitu ya. Ya itu akan selalu menarik buatku sih, Pak.
0: Oke, human interest itu betul. Yang memang kamu ambil itu. Oke. Seru ya, teman Pro 2, tapi kalau cewek kan biasanya kalau ambil foto itu lebih mungkin selfie lagi ke apa, kalau cewek lebih centil gitu kan, lebih apa yang dia suka gitu dia ambil gitu.
1: Foto-foto
0: kan
1: foto-foto cantik gitu ya.
0: Iya, jelas dong. Tapi kalau dari segi cewek kan pakainya handphone ya. Tapi kalau lebih proper sendiri, apakah pakai kamera sendiri bukan kamera handphone ya, maksudnya kamera profesional atau gimana?
1: Sebetulnya gak masalah sih sekarang mau kita pakai alat apa aja tuh, apa aja. Bahkan sekarang handphone pun bisa lebih bagus dari kamera gitu hasilnya kadang. Gitu okay. sih. Jadi ya apapun mediumnya selama untuk foto menurutku gak masalah sih untuk sekarang ya.
0: Tapi kalau dari segi seorang fotografer sendiri, apakah dari equipment yang mereka pakai gitu kan, handphone gitu, itu bisa dibilang juga gak sih? Kalau dia,
1: maksudnya dibilang apa, gimana?
0: Dia yang pakai gitu kan, dia gak punya kamera nih, tapi dia pengen jadi profesional gitu, dia mengandalkan handphonenya dia untuk pekerjaan seperti ini. Bisa gak?
1: Gak ada masalah sih. Menurutku ya, karena sekarang kayak contoh ya, boleh sebut merek, katakan iPhone gitu. iPhone sekarang kan juga kualitasnya udah kualitas setara kamera profesional gitu. Jadi dan beberapa fotografer pun ada yang pernah di challenge untuk untuk satu project itu cuma pakai handphone gitu. Jadi secara hasil, kalau yang tahu soal hasil, maksudnya kayak teman-teman sesama fotografer gitu, mungkin masih kerasa beda ya, ada foto yang pakai handphone sama yang foto pakai kamera itu dalam beberapa aspek masih kerasa beda hasilnya. Tapi untuk teman-teman awam, orang awam gitu ngelihat kayaknya nggak ada bedanya deh sekarang ya.
0: Oke. Handphone semakin mahal, handphone kamu.
1: Betul, kamera juga mahal.
0: Semakin mahal kamera dan handphonenya, semakin bagus juga kameranya.
1: Beli satu kamera dapat motor satu.
0: Iya, itu kan ternyata ya ada kualitas, ada harga gitu.
1: Ada harga, ada rupa.
0: Iya betul, bener banget ya. Tapi kalau sekarang tuh handphone canggih ya, muka tuh bisa diubah. Bisa diubah juga, bisa gitu kan juga, ya. Tapi kalau pakai kamera profesional itu bisa diubah juga gak sih, diedit kayak handphone gitu kan? Kalau cewek itu biasanya pengen beauty plus gitu.
1: Ya kalau di kamera jatuhnya di editingnya ya, maksudnya
0: di editingnya, di software editingnya. Jadi harus diedit dulu ya, gak bisa mungkin secepat dari foto di handphone gitu kan.
1: Kalau di handphone kan sekarang ada pakai AI ya, jadi bisa langsung ke filter atau gimana. Kalau dari kamera gitu ya udah pakai kamera, mungkin nanti masuk ke software dulu.
0: Oke, tapi seninya fotografer itu mungkin lebih detail ya, lebih teliti gitu kan untuk pengeditannya. Kalau AI sih banyak yang sama mungkin ya, ya kan? Promnya juga sama gitu kan, nanti ya
1: munculnya ya, kalau AI pinter-pinternya nge-prom juga ya. Kadang kalau promnya ngasal gitu ya hasilnya juga ngasal.
0: Asal aja. Oke, seru banget. Tadi kan juga Sultan nge-spill kalau kamu lebih interest ke human interest ya. Kenapa kamu milih jalur yang satu ini? Apakah ada momen atau kesan yang kelihatannya aku suka deh ngambil foto yang seperti ini?
1: Karena salah satu kesenanganku motret itu adalah bisa membuat orang lain merasakan juga apa yang aku foto. Jadi kalau misalkan motret orang, humans ya, manusia itu experience-nya selalu beda karena orang itu punya rasa, punya emosi juga. Jadi aku bisa ikut ngerasain subjeknya yang aku foto itu, mereka lagi ngerasain apa, mereka lagi mengalami atau habis mengalami apa. Jadi di satu sisi mengajarkan aku buat bersimpati juga, buat berempati juga gitu. Dan ketika aku berhasil motret itu, berhasil capture emotion-nya, dan ketika orang lain lihat dan orang lain bisa merasakan itu juga, kayak itu satu kepuasan tersendiri sih.
0: Satu kepuasan tersendiri. Tapi waktu kamu mengambil foto atau gambar itu, kalau human interest kan kadang apakah perlu permit dulu gak sih, izin dulu? Kadang kan kita candid atau gitu, setelah kamu candid kamu baru nunjukin, atau memang sebelumnya udah izin?
1: Oh ya, pasti perlu izin dulu ya. Kecuali aku gak bisa bilang detailnya gimana ya. Cuman kalau untuk profesi yang jurnalistik, wartawan gitu, kalau peristiwa ya mungkin kan tinggal foto aja,
0: ambil momennya.
1: Betul, kecuali kalau kita nge-profile orang, itu kan tetap permission itu tetap harus. Itu wajib etika sih itu sih.
0: Oke, perbedaannya di situ ya. Oke, nanti kita lanjut teman Pro 2 ya. Kita mau ngobrolin ke inti topiknya tadi teman Pro 2 tentang juxtaposition. Itu apa sih, nanti bakal dijelasin sama Sultan teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay close di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi di sore ceria tema Pro 2 bareng sama Sultan Putranda soal pendapat juxtaposition position dari fotografer tema Pro 2 ya. Sultan, bisa dong dijelasin dulu konsep juxtaposition itu apa?
1: Juxtaposition secara sederhana ya kita ngomongnya, juxtaposition itu menampilkan dua hal yang kontras di saat yang bersamaan. Jadi misalkan dalam satu foto itu ada dua peristiwa atau dua objek yang saling bertolak belakang gitu dalam satu komposisi yang sama. Kontras ini dalam artian tidak harus dalam bentuk warna atau bentuk, menurutku sih bisa macam-macam ya. Cuman kalau yang teman-teman sering lihat biasanya buat mengcapture isu sosial, misalkan kayak ada tukang becak sama sebelahnya ada di bangunan kota, bangunan mewah gitu misalkan. Itu salah satu contoh yang umum ya.
0: Jadi dalam satu frame itu ada dua yang kontras. Mungkin gedung pencakar langit sama rumah susun.
1: Betul gitu, ya. Atau kalau pernah teman-teman pernah lihat, kalau nggak salah dulu salah satu foto yang diambil sama Om Arben Rambis, salah satu jurnalis seniornya Kompas. Jadi beliau ngambil satu foto dari aerial, dari udara. Itu kompleks, kompleks kampus kalau nggak salah. Itu hijau semua. Minimal ada batas yang jelas, itu sebelahnya, persis di sebelahnya itu kampung kumuh atau kampung perumahan yang padat banget, yang bahkan nggak ada penghijauannya sama sekali. Nah, menurutku itu boleh dibilang salah satu contoh juxtaposition juga.
0: Juxtaposition. Kalau tadi juga mungkin Sultan bilang tukang becak, mungkin di dalam satu frame itu ada mobil yang mewah gitu.
1: Ada satu foto juga terkenal, foto orang luar mungkin ya. Jadi foto ini menarik karena foto ini diambil dari dalam bis. Dari dalam bis dia nge-shoot keluar jendela bis. Nah, dari frame jendela itu kelihatan pemulung sama Lamborghini lagi parkir.
0: Kontras banget itu
1: kontras sekali. Dan menariknya adalah foto itu diambil dari POV kelas menengah, karena ya istilahnya bis itu kan merepresentasikan dalam foto itu boleh dibilang merepresentasikan kelas menengah ya. Sementara mereka lihat keluar itu ada ketimpangan yang segitu jelasnya.
0: Gitu. Berarti dari jenis juxtaposition ini bisa digambarin emosionalnya dari gambar yang diambil tuh tinggi banget.
1: Betul, karena foto itu kan visual statis ya. Kalau misalkan kita nonton video itu kan karena visualnya bergerak, jadi kita bisa ngikutin. Sementara kalau visual statis, apalagi di era sosmed sekarang, gimana caranya kita ngelihat satu foto gambar diem aja, tapi kita bisa langsung nangkep message-nya apa yang mau disampaikan di situ. Nah, makanya salah satunya kenapa juxtaposition itu salah satu yang cukup kuat untuk memainkan emosi kita.
0: Itu kayak satir nggak?
1: Iya, jadi karena kita ngelihat satu yang timpang, ya kalau bahasa Jawanya dengklang dikit aja kita rasanya
0: jomplang banget
1: ya.
0: Dua sisi yang berbeda, opposite gitu ya. Tapi kamu pernah menggunakan teknik ini?
1: Secara sadar mungkin aku nggak sadar ya, karena kadang aku cuma ngambil kayak menarik, bagus tapi kalau diingat-ingat ya mungkin pernah. tapi nggak yang intentionally aku mau ngambil komposisinya untuk juxta gitu.
0: Tapi mungkin disadari waktu udah ngelihat ternyata ini posisi kayak komposisinya seperti ini, juxta position juga bisa dibilang seperti itu. Aku baru ingat dulu tuh pernah viral juga. Ini bisa dibilang juxta position juga nggak, jadi kayak keadaan perang runtuh gitu, tapi melihat satu boneka yang utuh.
1: Bisa, itu menurutku ya, menurutku itu bisa dibilang juxtaposition juga, karena dari semua chaos itu tiba-tiba ada satu objek yang enggak chaos.
0: Gitu kan. Jadi menggambarkan kayak kesenangan anak-anak kan di situ, boneka yang utuh, mainan gitu kan.
1: Betul, itu bisa. Menurutku bisa ya,
0: masuk di situ.
1: Menurutku sih masih masuk. Atau kalau yang mungkin relevan sama teman-teman, ada satu foto dari kerusuhan 98 kayak waktu kita ada di demo antara mahasiswa sama otoritas. Dia di dalam situasi demo itu, di tengah ada tukang teh botol masih jualan. Gitu kan.
0: Oh iya iya.
1: Iya kan pernah kan atau jadi kayak dia nggak peduli lah gitu. Apa suasana situasi sekitarnya masih kias ya. Meanwhile menurut dia mungkin hidup masih harus berjalan, aku masih harus jualan.
0: Dan kalau untuk pengambilan gambar sendiri nih Sultan gitu kan, juxtaposition sendiri itu fokusnya tuh kayak gimana? Kan ada mungkin yang suka teknik blur gitu, apa dua-duanya fokus gambarnya, dua-duanya fokus gitu kan lebih jelas atau salah satunya dibikin blur atau itu pengambilannya lebih kayak gimana sih kalau juxtaposition atau balance gitu?
1: Enggak ada pakem sih mbak, karena sebetulnya itu fotografi secara umum itu kan gimana cara kita melihat melihat sekitar kita aja kan. Jadi kalau teknik itu menyesuaikan apa yang mau kita sampaikan aja. Misalkan kita mau menyampaikan kondisi yang kontras sebetulnya, tapi sebetulnya itu tuh setara. Contohnya gimana ya, misalkan kalau sekarang kita ambil running lah, sekarang kan lagi ramai ya running nih misalkan. Kita dalam satu frame itu mengkomposisikan ada pelari yang memang dia latihan keras mungkin untuk atlet atau memang dia menekuni itu, sementara ada orang yang lari memang untuk
0: gaya
1: seneng
0: hidup.
1: Untuk seneng aja misalkan ya, untuk sehat-sehat, untuk yang penting gerak. Nah itu kan kadang kalau yang atlet misalkan pakai peralatannya lengkap atau bajunya lengkap, sementara ada yang mungkin cuma pakai kaos, pakai celana pendek aja udah cukup. Nah itu kan setara, maksudnya masih dalam satu konteks yang sama tapi kelihatan beda gitu.
0: Oh, dalam satu gambar itu ya.
1: Jadi kalau dibilang tekniknya gimana sih?
0: Gak ada pakem-pakemnya. Jadi bebas. Tapi kalau memang konsepnya juxtaposition itu beda gitu kan. Dua objek yang beda dijadiin satu.
1: Betul.
0: Tapi Sultan pernah ikut kompetisi-kompetisi kayak fotografer gitu enggak sih?
1: Kebetulan belum pernah sih. Dulu pernah sekali sih awal-awal masih SMA, tapi cuma sekali itu aja. Karena itu pun karena diajakin temen.
0: Gitu kan. Tapi kalau untuk ikut kompetisi gitu kan, apa gitu?
1: Kalau kompetisi sih kebetulan nggak tertarik kesana ya.
0: Tapi kalau hadiahnya lumayan kan bisa juga.
1: Iya sih, tapi rebutan ya. Kayak keroyokan gitu satu.
0: Passionnya beda ya. Betul. Jadi lebih kenikmatan. Tapi ini kok bener loh, dari tahun 2015 diseriusin kan sampai sekarang kan. Tapi sekarang pekerjaan juga di hal yang sama.
1: Iya, alhamdulillah puji Tuhan masih masih menekuni sebagai fotografer.
0: Oke, seru banget sama Pro 2. Nanti kita juga bakal ngobrolin ya. Karena kan sekarang udah banyak teknologi yang semakin canggih ya. Artificial intelligence.
1: Betul.
0: Gimana? Takut kegeser enggak? Dijawab nanti.
1: Oke.
0: Kita bakal balik lagi teman Pro 2 habis yang satu ini.

0: bareng Fitra Julia dan juga ada Sultan. Sultan tadi kan bilang ya kalau memang mau ngambil konsep juxta itu tadi position itu nggak ada pakemnya ya, bebas yeah, gitu kan. Yang penting dalam satu frame itu ada dua objek yang berbeda gitu. Betul. Kan itu bisa dibilang juxta position teman pro 2. Nah ini nih tantangan saat ini nih sebagai fotografer, kerjaan orang itu mulai ketar-ketir ya karena adanya artificial intelligence gitu kan, kecerdasan buatan. Nah ini menurut kamu gimana? Apakah one day ini bisa menggeser posisi kamu? Karena sekarang kan edit-editan dari ya kan banyak banget gitu kan, cepet gitu.
1: Takut ya. menurutku pribadi tidak akan setergeser itu sih, karena kembali lagi kalau kita motretnya humans atau aku dalam konteks ini motretnya orang itu tadi ada rasa, ada emosinya seperti apa. Sementara kalau kita full prompting pakai AI, secanggih-canggihnya AI menurutku enggak, AI itu enggak bisa ada emosinya sih menurutku. Even sekarang kalau ya secanggih-canggihnya kita ngeprom ya mau dibikinnya kayak gimana-gimana gitu.
0: Sedetail apapun.
1: Sedetail apapun tuh enggak sih. Enggak. Ya tadi enggak ada feel-nya, enggak ke-connect sama fotonya gitu sih menurutku.
0: Tapi punya rasa ketakutan enggak?
1: Enggak sih.
0: Enggak
1: yang sedih.
0: Biasa aja gitu kan.
1: Jalan aja.
0: Iya namanya mungkin mesin ya, mesin nggak punya rasa empati, nggak punya rasa apa ya, beda mungkin ya. Ibaratnya kayak robot gitu kan. Ya kan mungkin bisa dikasih lah sedih senang, tapi kan rasa empati manusia sama buatan kan mungkin beda gitu kan.
1: Iya betul ya. Kita kebanyakan nonton film kayaknya. Mesin-mesin punya rasa ya, kebanyakan nonton film gitu.
0: Jadi ya takut banget ya dijajar. Banyak gitu film-film sekarang gitu kan.
1: Tiba-tiba Terminator. Enggak sih, enggak. Ya.
0: Jangan sampai deh, aku juga takut nih kegeser. Mungkin dari ya pakai suaraku kan bisa ya gitu kan. Oh, tipe suaranya seperti ini gitu kan. Nah,
1: justru tapi kalau gini kan Mbak, ngobrolnya kan jadi selalu ada elemen of surprise gitu. Sementara kalau mesin kan dia mempelajari apa ya, pola, ada pola dan sebagainya. Sementara
0: lebih monoton gitu.
1: Betul, tetap ada pol pattern yang menurutku gitu-gitu aja gitu. Sementara kalau manusia kita kan fluktuatif, dinamis banget ya. Bisa kadang-kadang kadang-kadang tinggi, kadang-kadang di bawah gitu.
0: Betul sih gitu kan. Pokoknya rezeki Tuhan ya. Oke, ini ada beberapa menit terakhir. Sultan, buat teman-teman yang pengen belajar fotografi ini, ada pesan gak tips dari kamu gitu kan? Mungkin teman-teman, aku gak punya perlengkapan yang proper nih, aku bisa, tapi aku pengen suka foto-foto gitu, pengen jadi fotografer gitu. Apa sih yang harus mereka lakukan gitu?
1: Alat bisa pinjem, bisa rental, bisa sewa. Kalau teman kalian ada yang punya kamera ya bisa diminjem, atau teman-teman punya HP, simply punya HP ya pakailah HP dulu kalau misalkan baru belajar atau gimana ya. Tips yang paling krusial menurutku, yang esensial sekarang adalah taruh HP, main keluar. Main hangout keluar, lihat sekitar, be there, be present, be moment gitu, ngelihat sekitar ada apa sih yang terjadi di sekitar kita, apa yang menurut kita menarik. Coba ambil fotonya, jangan terpaku untuk ngambil foto yang harus bagus, harus gimana-gimana. Ambil yang menurut kalian menarik, feel it, dirasain, semakin rajin ngambil foto, semakin rajin motret, itu nanti pelan-pelan akan kebentuk dengan sendirinya sih.
0: Dan makin keasah
1: ya. Makin keasah ya. Itu learning by doing, karena aku juga gitu.
0: Learning by doing gitu. Perlu sekolah juga gak sih lebih dalam?
1: Kebetulan aku juga gak sekolah. Gak menekuni fotografi secara akademis ya. Karena tapi, semuanya otodidak juga.
0: Oke, gitu. Belajar otodidak juga gak buruk-buruk banget gitu kan.
1: Dan aku yakin sekarang kebanyakan fotografer juga learning by doing gitu.
0: Itu dia pesan dari Sultan teman pro 2 ya. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu karya kamu bisa mampir ke mana ini, Instagram atau kepoin?
1: Boleh ke Instagram @putrandrasultan.
0: Itu dia, kamu bisa lihat karya-karyanya teman pro 2 ya, gambar-gambar dari Putrandrasultan. Itu Instagramnya teman pro 2 ya. Mau tanya-tanya mungkin boleh ya Sultan, kalau ada yang DM gitu. Kak, aku gimana nih, bingung gitu tentang fotografi. Bisa ya tanya-tanya.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Santai-santai, kita boleh ngobrol santai kok.
0: Boleh. kapan
1: aman aja
0: tema Pro 2. Oke, thank you Sultan Putrandra yang untuk waktunya. Ini aku ngeganggu banget waktunya yang harusnya belum pulang kerja teman Pro 2, tapi harus mampir dulu buat ngasih insight kamu teman Pro 2. Semoga apa yang disampaikan Sultan ini ngasih manfaat yang positif ya buat kamu semua, ya kamu juga akhirnya tahu fotografi seperti apa, kerjaan fotografer seperti apa gitu. Dan tadi juga nge-spill karena kita juga ngomongin soal juxtaposition ya, jadi dua gambar, dua objek di satu gambar itu salah satu dari juxtaposition. Akhirnya kita juga tambah ilmu baru teman Pro 2. Thank you Sultan.
1: Terima kasih.
0: Next Mbak bisa ngobrol-ngobrol lagi. Next. Seru-seruan lagi.
1: Ayolah, guys.
0: Iya, juga aku mau belajar foto habis ini teman Pro 2. Itu ya. Dia keseruan di sore ceria. Sore hari kan bikin lebih berwarna.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terpuji, terjadi lagi di Jawa Tengah, salah satu daerah Temang Pro 2, Kebumen. Ini viral banget ya, karena aksi brutal yang diduga dilakukan sekelompok gangster menggegerkan warga desa Kali Gending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, di Sabtu kemarin dini hari, Temang Pro 2. Selain mengeroyok dua warga, kelompok ini juga melempar bom molotov ya, diduga melempar ini ke sebuah outlet jasa ekspedisi hingga menyebabkan paket pelanggan terbakar. Bahkan mereka gak segan-segan buat ngejarah barang serta merusak sejumlah fasilitas desa. Dan ini terekam sama kamera pengawas atau CCTV. Dan ya lagi-lagi ya, gak lama setelah warga selesai menyaksikan pertandingan perempat final Piala Dunia ini, Teman Pro 2 mengetahui kondisi tersebut ya. Para pelaku tuh datang secara berkelompok dengan mendarai sepeda motor karena sebelum membuat kerusuhan di kawasan badan usaha milik desa BUMDes, mereka juga terlebih dulu melakukan keributan di sekitar jembatan Merah Putih. Dan rombongan ini berpindah-pindah lokasi, Teman Pro 2, untuk melanjutkan aksi anarkis. Dan kejadiannya cukup viral banget ya. Nanti aku bakal bacain beberapa komentar dari mungkin warga, salah satu warga di sana, ada warga Indonesia, warga Jawa Tengah, warga Semarang juga mungkin ikut komen karena ini sungguh sangat meresahkan, Teman Pro 2 ya. Bakal dibahas deh di KKN, komen-komen ngasal.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang buat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

Aku bakal bacain beberapa komenan dari netizen plus 62 teman pro 2 ya, di postingan yang aku repost dari Lamitura teman pro 2, karena ini udah viral banget ya, banyak yang komen, 1500 yang komen, 16600 yang sudah nge-likes ya. Aksi brutal gangster di Kebumen, lempar bom molotov hingga jarah paket ekspedisi, ini rame banget teman pro 2. Gimana nih tanggapannya? Ini dia, ada Maitari XXX ya, kasus kriminal di Indo udah tinggi banget ya. Ini mungkin rasa kekhawatiran dari netizen teman pro 2 ya. Lanjut, ada juga Ayu Res XXX, Kebumen lagi. It's Musora XXX, kalau ketangkap gitu. Aku gak berani lanjut ya, ini agak bahaya juga nih kalau aku lanjutin kalimatnya. Anggita XXX, Kebumen maning. Yvesta, harus lapor ke siapa kalau kayak gini? Lapor ke pihak berwajib sih menurut aku, polisi ya, karena ini CCTV udah jelas banget, orangnya juga kelihatan, semoga cepat ketangkap deh. JJ XXX, astagfirullah, orang-orang pada kenapa sih? Iya sih pada kenapa gitu kan, gak bisa sih hidup yang damai, tentrem, aman gitu kan. Kalau bikin aksi-aksi yang merugikan kayak gini kan, kamu juga pasti bakal rugi kalau kamu pelakunya gitu kan. Sule wawawaw XXX ya, dia pikir dia Zuko, bukan, ini kelihatannya orang yang gak ada kerjaan, yang bikin susah orang gitu kan. Nauraba XXX, ya Allah orang sekarang kok tega-tega ya, please lah pelaku kejahatan hukumannya seremin, kurang serem apa hukumannya, makanya kurang serem apa ya hukumannya makanya nyepelein. Pak polisi mungkin bisa ditambah, Pak jaksa, Pak hakim ya, untuk pelaku-pelaku seperti ini mungkin hukumannya bisa maksimal gitu kan, jangan dikasih yang minimal, kalau bisa maksimal. Lanjut, Scorpy XXX, gangster tapi nekmatik ya, mungkin punyanya itu gitu kan, kalau punya yang lebih wow lagi kan bahaya juga. Ayunin XXX, sok jagoan, ih bener banget. Aldeni, semoga paketan kalian aman, kalau didor kakinya sangat setuju ya, semoga ketangkap deh. Rahmat Sabeni, yang aku baca terakhir komennya teman pro 2, tidak menerima damai dan klarifikasi minta maaf. Semoga ini karena perbuatannya sungguh sangat merugikan teman pro 2 ya, karena banyak banget yang dirusak tuh, selain fasilitas desa ya, BUMDes di situ, badan usaha milik desa, ini juga merusak, menjarah paket pelanggan di salah satu ekspedisi. Kamu harus menerima ganjarannya, sudah melakukan perbuatan aksi yang tidak menyenangkan, merugikan dan juga brutal. Semoga ini ada titik terang ya, dan cepet ketangkep pelakunya. Tarik nafas, buang. Kenapa seperti ini? Ya kita membuang energi negatif, karena kalau dengar dan melihat informasi seperti ini tuh agak gondok juga teman pro 2 gitu kan. Kenapa sih gak bisa hidup yang baik gitu? Kenapa sih harus jadi orang jahat gitu? Bisa kan jadi orang yang baik gitu loh. Ya biar menjadi manusia yang lebih baik lagi teman pro 2 buat kamu yang muslim. Karena habis ini ya kita bakal melanjutkan ibadah sholat maghrib yang akan berkumandang tepat jam berapa, untuk hari ini hari Rabu jam 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

adalah sikap yang memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, lihat nih motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
1: Ih, aku boleh naik kan? Anterin aku ke sekolah ya besok?
2: Enggak. Enak aja. Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu gak level lah.
1: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor. Harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal. Kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
3: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Keseruan Piala Dunia 2026 masih lanjut sama Pro 2. Kali ini sih Argentina dikabarkan ngajuin permintaan khusus ke FIFA ya, jelang laga semifinal Piala Dunia 2026 melawan Inggris. Pertandingan bergengsi tersebut akan berlangsung di Atlanta Stadium pada Rabu malam ini waktu Amerika Serikat ya, teman Pro 2 ya. Menurut laporan media internasional, Argentina minta izin ke FIFA ya untuk mengenakan seragam biru tua saat menghadapi Inggris. Biasanya La Albiceleste ini sambil dengan jersey bergaris biru putih yang menjadi identitas utama mereka. Permintaan tersebut diyakini karena kaitannya dengan kenangan manis saat menghadapi Inggris di masa lampau. Udah lama banget teman Pro 2, Argentina tuh pernah mengenakan seragam biru ketika meraih kemenangan bersejarah atas Inggris di Piala Dunia 1986 dan 1998. Akankah terulang lagi kisah sejarah ini teman Pro 2 dengan menggunakan jersey bergaris biru putih? Kita tunggu aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

info yang menarik teman Pro 2, karena pemerintah Indonesia resmi menambah daftar negara yang memperoleh fasilitas bebas visa kunjungan BVK teman Pro 2 ya, melalui peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor 10 tahun 2026 yang mulai berlaku di tanggal 9 Juli 2026 kemarin. 6 negara dan wilayah yang masuk dalam daftar terbaru adalah Turki, Brasil, Peru, Kazakhstan, Belarus, serta daerah administratif khusus Macau. Kebijakan ini diharapkan ya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat kerjasama ekonomi dan hubungan bilateral dengan Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bilang ya, penambahan negara bebas visa itu dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh dengan mempertimbangkan asas timbal balik, keamanan, potensi pariwisata, investasi, dan juga kepentingan strategis nasional ya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan, Fajrul Rahman, menyambut baik kebijakan tersebut dan optimis kemudian bebas visa akan mendorong peningkatan perdagangan, investasi, serta pertukaran wisata antara Indonesia dan juga Kazakhstan. Kalau lihat video yang viral teman Pro 2 ya di TikTok, di Instagram gitu kan, negara Kazakhstan tuh cakep banget ya, saljunya, bunganya, hutannya, aduh paket komplit deh.

Kamu harus tahu, di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

Di tetangga kota Semarang, di mana itu daerah istimewa Yogyakarta, teman Pro 2. Ada apa di sana? Ya, karena ada Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung Yogyakarta kini resmi dibuka untuk umum dengan tiket masuk gratis. Ih, seru banget. Dan meski demikian, bangunan bersejarah ini tetap menjalankan fungsi utamanya teman Pro 2 sebagai Istana Kepresidenan yang aktif, sehingga seluruh kunjungan tuh harus dilakukan melalui sistem reservasi secara daring dan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa pendaftaran. Jadi harus reservasi dulu kalau mau masuk teman Pro 2, dan ini gratis ya. Buat kamu yang ingin datang ke sana, bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu sesuai jadwal yang tersedia melalui sistem resmi. Kebijakan ini juga diterapkan agar kegiatan kunjungan wisata dapat berjalan tertib, gak ngeganggu aktivitas kenegaraan yang berlangsung di Gedung Agung Yogyakarta.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Inovasi yang ada di Jawa Tengah ini sejauh ini kayak gimana sih Pak? Dari jumlahnya mungkin ataupun mungkin dari perkembangannya kayak gimana sih sekarang Pak?
2: Sejak 2010 lembaga Litbang sebelumnya, Badan Litbang Provinsi Jawa Tengah, kami sudah menginventarisir sekitar 2810 hasil dari Krenova dan PIM, kreativitas inovasi masyarakat dan penjaringan inovasi masyarakat. Mas Faris, bahwa ternyata masyarakat kita itu kreatif dan inovatif.
1: Iya, benar.
2: Mereka luar biasa menyelesaikan permasalahan sendiri, namun pemerintah tidak boleh diam, apalagi mengganggu kan itu.
1: Iya, benar, benar, benar.
2: Nah, kami punya kewajiban untuk memfasilitasi temuan-temuan mereka. Kalau Krenova, kreativitas inovasi masyarakat ini kan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Kami kan ada perda inovasi, kan itu. Perda 3 tahun 2019 tentang inovasi itu memberikan ruang kepada daerah untuk melaksanakan inovasi. Biasanya kan begini, kalau daerah ataupun birokrasi itu ada inovasi tetapi tidak ada candolannya, kan biasanya sulit untuk mendapatkan dukungan penganggaran. Nah, itulah perda inovasi itu lahir. OPD, organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten kota, di provinsi, itu bisa mengikutkan hasil-hasil inovasinya itu dalam kegiatan Krenova tersebut secara berjenjang. Dan setiap tahun kita verifikasi validasi, kita nilai dari akademisi, kemudian dari dunia usaha dan industri, dan juga tentunya dari kami, yang nanti supaya temuan-temuan Krenova maupun penjaringan inovasi masyarakat itu nanti bisa diterima pasar, tervalidasi, dan konsumen tidak dirugikan.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Aku tuh setiap hari tuh kayak mikir gitu, kapan ya acara ini tuh akan langgeng gitu. Karena sekarang tuh banyak yang udah curhat tuh lewat AI, nanya tuh lewat AI gitu. Dan gimana dong kalau kita acaranya udah gak kepake lagi?
0: Gak usah khawatir, tidak semua itu bisa digantikan dengan AI. AI bilang AI, kalau kita kan tetap bisa AI lebih mantap gitu.
1: Daripada AI juga bisa kok disuruh kayak gitu.
0: AI nggak enak kan? AI gitu lebih enak.
1: Ya udah deh, terima kasih ya atas kepercayaannya teman Pro 2 bagi kita untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan ya, kamu.
0: Coba ya kali ini siapa dan apa permasalahan hidupnya? Sok, silakan.
2: Alfi di kamar. Aku tuh kadang-kadang overwhelmed banget sama tugas, organisasi, sama tuntutan akademik lainnya. Gimana ya kak, cara efektif biar bisa manage waktu dan energi supaya enggak burn out di kampus?
1: Biar enggak apa?
2: Burn out.
1: Oh, burn out.
0: Alfi, dia lagi butek banget karena sibuk dia. Organisasi, kuliah, urusan pribadi.
1: Ini kayaknya bukan Alfi yang nanya, ini Cinta Sevilla kayaknya.
0: Ya dia sibuk banget. Tapi kita bangga ya sama Cinta Sevilla itu. Meskipun dia sibuk, dia tetap bubble.
1: Itu cara dia. Cara dia untuk tetap kuat.
0: Iya, makanya kan? Keren banget dia itu. Dia tuh aduh, gokil banget Cinta Sevilla ini, salah satu teman kita di Pro 2. Dia semua aktivitas tadi aja aku WhatsApp pagi-pagi ya. Ya Kak, kenapa Kak aku lagi rapat himpunan gitu. Iya benar, jam 8.15.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
1: Iya, Cinta tuh kalau WA aku jam 3 gitu kan. Loh Cin, kok belum tidur? Iya kak, aku lagi ngerjain tugas. Padahal itu udah waktunya aku bangun, dia belum tidur.
0: Wah,
1: keren kan?
0: Cinta itu, makanya dia sambil ngemil itu pas.
1: Kok malah rasa-rasa. Oke deh, tadi dari siapa namanya?
0: Alfi.
1: Dari Alfi. Alfi yang lagi burn out gitu ya, untuk ngerjain, karena ngerjain tugas, organisasi, dan lain-lain. Ya itu adalah bagian dari tanggung jawab kamu ya Alfi ya. Ketika kamu udah kuliah kan pasti akan tahu kalau tugas anak kuliah itu lebih berat dan lebih banyak daripada tugas anak sekolah, apalagi anak SD gitu kan. Jadi ketika kamu memutuskan untuk mengambil organisasi, ya silahkan dipertanggungjawabkan apapun yang sudah kamu ambil gitu, diselesaikan pelan-pelan pasti bisa kok, walaupun mungkin jam tidurnya akan kurang gitu kan. Tapi ya mungkin bisa dicontoh tipsnya dari Cinta agar selalu sehat ya, makannya harus yang banyak.
0: Iya, karena kita sehat nomor satu ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai karena kesibukan kamu yang macam-macam kamu makannya sehari sekali, dua hari sekali, gitu. Baik-baik loh, nanti aduh jangan
1: penyakit
0: tuh
1: sampai...
0: makin kesini tuh makin macam-macam soalnya.
1: Betul. Terus kalau misalnya organisasi kan kuliah tuh 4 tahun tuh. Organisasi kamu ikutin 1 atau 2 gitu ya, udah ikutin selama 1 tahun aja. Kalau misalnya kamu merasa berat, abis itu udah lepasin, fokus ke kuliah kamu
0: ya. Dan jangan lupa Alfi, hidup itu tentang pilihan ya. Hidup itu tentang pilihan. Kalau kamu emang udah memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar studi kamu, yaitu tadi kalau kata Devi, kamu harus bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Kalau kamu nanya gimana cara mengatur waktu lo, kamu ya jangan nanya ke kita. Kamu udah memilih itu, berarti kamu harus mengalokasikan waktu buat itu kan.
1: Iya.
0: Jam berapa kamu masuk kelas, jam berapa tiap harinya kamu selesai kelas untuk berorganisasi. Jam berapa kamu nyempetin buat main, say hello sama sahabat-sahabat kamu, pacaran kalau punya pacar, gitu kan, part-time-an kalau pengen tambah pemasukan.
1: Iya.
0: Itu kamu harus udah alokasikan ketika dari awal kamu memutuskan untuk mengambil kegiatan-kegiatan itu.
1: Betul ya. Jadi harus jadi orang yang bertanggung jawab. Dari tanggung jawab kecil itu, ya gak kecil ya, dari tanggung jawab yang sudah kamu ambil selama kamu masa-masa perkuliahan itu, bisa kamu jadikan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar ketika nanti kamu bekerja gitu. Jadi ya mungkin ini tes mental lah ya, untuk kamu nantinya biar lebih siap lagi di dunia kerja. Tapi kalau misalnya yang kamu ikutin sekarang organisasinya adalah 5 gitu ya, kayaknya kamu harus melepas deh. Entah 3 atau 2 gitu.
0: Agak kemaruk kamu ya. Sebaiknya tuh fokus satu, tapi fokus kamu sampai topnya gitu.
1: Betul. Misalkan
0: kamu nyemplung ke BEM gitu ya. Kamu usahakan kamu dapat posisi-posisi yang strategis. Mm-hmm. Udah kamu fokus aja di BEM gitu misalkan. Kamu anak teater gitu ya. Kamu gimana caranya kamu akan jadi aktor utamanya.
1: Betul. Wah. Jangan jadi pohon doang.
0: Iya. Ya. Kamu jadi tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ketiga kamu jadi pohon. Gimana sih? Mentang-mentang kamu hijau.
1: Rimbun. Iya begitu ya Alfi ya. Semangat, semoga kuliahnya lancar, lulus tepat waktu. Kalau misalnya nggak tepat waktu, yang penting lulus ya. Karena kan eman-eman kalau nggak lulus kan.
0: Dan yakinlah kalau apapun aktivitas yang kamu ambil sekarang itu akan membawa kebaikan buat kamu nantinya kok.
1: Betul.
0: Baik. Jadi, itu link, pengalaman dan lain-lain.
1: Iya. Pokoknya ambil yang baik-baik aja. Kalau misalnya burnout atau stres, ya healing tipis-tipis lah, keliling kota Semarang gitu kan, naik motor malam-malam gitu. Ya udah, begitu aja ya Alfia. Sukses untuk kamu. Dan kalau misalnya ada waktu luang, tidur ya.
0: Ya bener, cukup tidur dan cukup makan itu adalah modal.
1: Betul
0: ya kan? Semoga kamu sehat selalu Alfi.
1: Amin.
0: Dan semoga kamu cukup bertanggung jawab dengan semua pilihan aktivitas-aktivitas kamu di luar studi kamu.
1: Oke. Thank you Alfi udah nanya ke kita. Semoga jawabannya memuaskan kamu ya. Bye bye.
3: Alfi. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lagu dari Tulus, teman Pro 2 ya, Teh Hijau. Aduh, jadi pengen teh hijau deh, matcha, teman Pro 2, buat minum di malam hari ini gitu kan. Buat ya nge-refreshin diri aku gitu kan, kamu juga mungkin ya, karena udah selesai tugas kerja gitu, buat reward diri sendiri nggak ada salahnya juga sih, teman Pro 2. Oke, sorry cerianya kelihatannya stop di sini dulu, teman Pro 2, tapi keseruan dari Pro 2 masih lanjut nanti bareng Wella di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, bye. Sorry cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM melaporkan capaian realisasi investasi sepanjang tahun 2025 yang sukses menembus Rp1.931,2 triliun dalam rapat kerja Komisi 12 DPR RI di Jakarta pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Target ini berhasil dilampaui dan tumbuh sebesar 12,7% demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta pemerataan lapangan kerja. Keberhasilan tersebut diwujudkan melalui strategi penguatan penanaman modal dalam negeri atau PMDN, perluasan alokasi investasi ke Pulau Jawa, serta percepatan di sektor hilirisasi. Info Pro 2. Polrestabes dan Kejari Kota Semarang memperkuat sinergi sistem peradilan pidana terpadu di kantor Kejari Kota Semarang pada Selasa 14 Juli 2026. Penguatan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara hukum serta menjaga stabilitas Kamtipnas dan kondusif di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi formal antar pimpinan demi menyelaraskan komunikasi dan koordinasi pada setiap tahapan penegakan hukum bagi masyarakat. Info Pro 2. Gadis campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah harus tersingkir di babak pertama Japan Open 2026 setelah kalah 2 set langsung 18-21 dan 21-23 dari pasangan Prancis Tom dan Delvin. Pertandingan yang digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada hari Rabu 15 Juli 2026 ini berakhir dengan kekalahan Indonesia akibat hilangnya ketenangan di poin krusial serta taktik lawan yang sering mengulur waktu. Info Pro 2. Teman Pro 2, yuk kita lanjut dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di
0: biasa di studio. Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The MLC.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow.
3: Inggris.
1: Oh, Inggris.
0: Inggris.
1: Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau hari ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Kaki.

0: Itali.
1: Wah, Itali.
0: Loh, masuk, masuk aja itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
2: Kawai, kawai.
3: Yang jelas-jelas saja ya, Spanyol.
1: Woi, Spanyol, oh, iya, bener. Iya, iya, bener.
2: Dukung siapa yang menang?
0: Sebutin satu pemainnya cepat.
3: Siapa? Polo.
0: Polo, pelawak itu.
2: Air mungkin kali ya.
0: Puyol, Puyol,
1: Puyol. Pemain 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
0: Main. Luis Figo, Luis Figo.
2: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
2: Kare,
0: kare.
3: Argentina.
1: Wih, oke.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh, oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
0: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
0: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
2: 3-2 banyak banget golnya itu.
0: Seru ya, biar seru.
1: Biar seru ya. Seru biar ya. Seru, bener.
2: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
0: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya.
2: Yakin.
1: Yakin ya.
2: Yakin, aman.
1: Alright, alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
0: Kumandang. Karena kan ya. Liam mau
1: apa datang. Mau nyanyi.
0: Iya. Langsung iya, memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
2: Kalau
1: kan.
0: Kalau final.
2: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa digulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
2: Banyak
1: gokil,
2: banget.
1: Gokil, gokil, gokil.
2: Emang nih zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
2: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
2: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu. Tuh. Ini ya. Apa namanya?
1: Halte. Halte The Massive Petukangan.
2: Yeah.
1: Iya. Oh, itu iya. Gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
0: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
0: Kita bisa punya halte ya. sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
1: Iya. Yeah. Oh iya, benar.
0: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
0: halte gitu. Jadi enggak tahu ya, ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
0: kita gitu.
1: Oke.
2: Banget ya.
0: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga enggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul, betul.
0: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
1: Iya.
0: Memang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya.
1: Jadi
0: benar-benar punya banyak cerita, punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
2: pasti
0: teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
2: Iya. Cilduk. Cilduk internasional.
1: Gokil. Benar.
2: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk gitu nama gitu. Bisa
1: ya.
2: Karena
1: gak bisa. Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
0: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
2: Yes.
0: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musiknya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow. Itu gak bentar, Mi.
2: Iyalah.
1: Bener.
2: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
0: Tahun 2003?
2: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimudah-mudahin ya barusan.
1: Mudahin, sorry. Tetap aja 2005.
2: Sorry, teman-teman.
0: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
2: Tetap aja masih muda. 2000.
0: Oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih.
2: Nah,
1: The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang
2: ya.
1: Betul. Tapi ada enggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi. Dari 2007 gitu. Ada enggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
2: bikin,
1: di
2: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
0: Itu salah satunya.
1: Ternyata ya.
2: Bener ya.
0: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya.
2: Maksudnya
0: dari apa rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
0: Udah dibiayain sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
0: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
2: Nah,
0: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin bahwa kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Musika juga setuju. Ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga apa kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
0: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
2: udah jadi semua. Ya,
0: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
2: Yes.
0: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
2: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
2: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
0: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
2: Iya benar juga sih.
0: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
2: Siapa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
0: Kita gak gocap kan.
1: Berapa tuh?
0: 2.000.
2: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
2: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
0: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judul Side by Side.
1: Oke. Okay.
0: Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
2: Iya.
0: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
2: Oke.
0: Okay. Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia, gitu.
2: Indonesia.
0: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya
2: terus sih
0: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
2: Oke.
0: Nggak ada pilihan yang nggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
2: Amin lah ya.
1: Amin harus suka
2: karena,
1: banget.
2: Gitu. Karena The Massive, gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own. Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
0: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, elat gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngeleneh sebenarnya.
2: Album
0: Time tuh udah mulai agak
1: ini
0: apa, banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang gue pengen denger lagu yang Cinta Yang Munuh apa kayak Cinta Yang Munuhku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika
2: kita
0: di stadion ini, karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris ini juga kita juga nggak sendirian, karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
2: Itu dia.
0: Itu yang dia perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, Jessie J, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang.
2: Yeah.
0: Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Supple. Danton Supple tuh salah satu produsernya Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
2: Karena
0: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
2: sabar ya.
1: Amin.
2: Jadi tabungannya banyak deh, dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
0: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
2: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
0: Koin kita masukin kaleng.
2: Bener. Pakai celengan ayam dipecahin, jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
2: Ini dia nih.
1: Our Own tentunya.
2: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
2: kayak yeah.
1: Private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
1: yeah.
2: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin, tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: seliar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih, dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya dan apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya,
3: kesurupan. Kita disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Ini kayak itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Bener. Lepasin gitu ya.
2: Bener.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu, itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas, kita
1: kertas
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Contohnya wow.
4: Mungkin seru. Kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Kita ada sesuatu ya. Yang
3: Apa tuh? Apa yang paling pasti ya?
1: Bukan. Itulah.
2: Pernah ya? Bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah.

0: gula batu, ya. Gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor.
1: Yes.
0: Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, okay, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
2: Okay.
1: Suaranya terdengar jelas ya. Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari kaki kiri dulu kali. Boleh.
1: Boleh, deh. Kaki kiri dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So, no question okay. Sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kare.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Itu kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih. Suara.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan, boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: maksudnya. Saya apa? Musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya, berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto, seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi. Oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga. Oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu Rai, kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh. Aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah, ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya. Drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apa Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Gitu.
3: Agak besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Yes. Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo, Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan K depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Bisa gitu dong, Kang.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya,
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
1: Wow. Gokil. Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Meng. Heeh. Itu album 1 2.
1: Ya, Pak Jaif, benar.
3: Gokil. Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
0: Pasti itu. Pasti yang ya. Produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
3: Ding, tembus suara.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan?
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang bas lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, pasar dulu.
0: Makan dulu. Bener sih. Daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive yes. Udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya gini, go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya. Sudah lulus dengan cum laude. Oke, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih, Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener, ya. Bener. Langsung gak loh. Kak iya, Wai kan? Itu langsung. Oh, Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya. Mungkin bener. Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin.
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke.
3: Okay. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: awal juga.
3: Tahun.
0: Awal tahun
1: ya. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive. Thank you
1: so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Our Own.
0: Bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo,
0: Rafe. Halo.
1: Apa kabar?
0: Dan jangan lupa juga. nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke nih, kayaknya udah siap nih.
1: Yes, oke, kalau gitu kita pamit teman bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dami Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia, The Massive.
3: Oke, kita akan mengeluarkan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM. Music Live Chat malam ini on our own.

kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Rumah Sedang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Rumah Sedang gak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Yang terakhir kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya, Cinta Ini Membunuhku. Yuk.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Kita ketemu lagi sama aku di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2, aku Wela bakal nemenin kamu. Gimana nih kabar kamu hari ini, hari Rabu ya, tanggal 15 Juli 2026. Yang MPLS gimana? Aman kan ya, seru ya kegiatan sekolah baru ya. Semoga segera nyaman dan dapat teman yang gak kalah serunya. Teman Pro 2 buat temenin kamu malam ini. Ada yang istirahat, ada yang lanjut ngerjain kerjaan mungkin ya. Kalau kamu request lagu boleh banget ya. Yuk gabung bareng sama aku Wela di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang. Jangan galau malam-malam.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Mama Produk lagi ngerasa overwhelmed nggak sama tugas kuliah, tugas MPLS, kerjaan, atau kehidupan mungkin ya? Aku tuh punya satu tips seru yang udah dibuktiin sama sains nih buat ngeredain stres. Jawabannya adalah menulis. Bukan ya, ini kalau

misalnya kamu berpikir harus nulis skripsi nih atau laporan bulanan, bukan, ntar kamu malah tambah pusing ya. Tapi ini namanya adalah expressive writing. Jadi ada penelitian terkenal dari Dr. James Penbaker di University of Texas. Dia nemuin fakta kalau kita ngeluangin waktu 15-20 menit aja buat numpain semua unek-unek, emosi, kekesalan kita ke dalam bentuk tulisan, itu bisa nurunin hormon stres secara signifikan. Bahkan efeknya tuh bisa ningkatin sistem imun tubuh loh. Wah, keren ya. Kok bisa? Soalnya pas kita lagi stres, isi kepala kan udah kayak benang kusut ya. Nah, pas kita nulis, entah itu di buku diary atau di notes HP, otak kita dipaksa buat ngerapihin benang kusut itu jadi kalimat yang beruntun. Begitu unek-uneknya udah keluar nih, pindah ke kertas, beban di kepala tuh langsung kayak plong gitu ya, berkurang drastis. Jadi nih buat teman pro 2 yang mungkin malam ini ngerasa overwhelmed, abis ini coba deh kamu ambil kertas atau buka notes HP. Tuman aja semuanya tanpa mikirin kata orang, just let it flow.

0: Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Iya, teman pro 2. Kan tadi kita udah bahas dikit ya, kalau yang namanya nulis itu dia meredakan stres. Nah, ada masalah klasik yang muncul, kira-kira ini mau nulis apa ya? Nah, sebenarnya ide nulis itu nggak perlu ditunggu ya, kayak jemputan gebetan kamu. Tapi harus dijemput kayak rezeki. Dan kabar baiknya, ide itu ada di sekitar kita tiap hari. Ya, kamu lihat aja nih orang sekitar kayak gimana. Atau kamu bisa juga pakai mindful observation alias ngamatin sekitar. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan random di kepala nih, jangan cuma lewat aja, tapi langsung aja tulis di notes kamu. Karena memang ya, yang namanya ide itu kayak gebetan. Langsung lewat gitu. Cepet banget hilangnya, apalagi kalau gak direspon ya. Nah, ngomongin tentang ide nih teman pro 2, malam ini aku gak bakal sendirian ya, karena aku bakal sama Kak Kurnia Dewi Nur Fadilah MPD, adalah dosen Unsika nih, yang bakal ngasih tahu kamu gimana sih cara dapetin ide buat nulis di notes kamu, maupun di HP, maupun di notes kayak pakai tulisan tangan gitu ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Oke, Bang Brodo, tadi kan aku udah mention ya, kalau aku tuh nggak sendirian malam ini. Aku ditemenin sama Kak Dewi Nur Fadilah MPD nih, seorang dosen dari PBSI Unsika. Unsika itu adalah sebuah universitas di Karawang nih. Program studinya adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita sapa dulu mungkin ya. Halo, Kak.
1: Halo.
0: Oke, selamat malam. Apa kabar?
1: Selamat malam, Kak Mela. Alhamdulillah, kabarku baik.
0: Oke. Ini lagi senggang kah atau tidak? Maaf ya, menelpon malam-malam.
1: Kebetulan lagi senggang karena nggak ada jadwal.
0: Oke deh. Kalau malam-malam gini biasanya ngajar juga nggak sih?
1: Kalau malam-malam gini sih biasanya nggak ajar. Cuma biasanya kan ini lagi libur ya, libur
0: Oh iya,
1: mahasiswa.
0: bentar.
1: Nah, itu selain jadi dosen, saya juga salah satu anggota komunitas gitu loh, Kak. Ada
0: Wah.
1: namanya komunitas datang untuk ini.
0: Wah, keren
1: Itu
0: banget
1: komunitas
0: bergeraknya di bidang.
1: terus menulis tentunya.
0: Wah, sama ya kayak bahasan kita
1: Ya.
0: malam ini ya.
1: Ya, betul sekali bahasan kita malam hari ini.
0: Nah, mungkin bisa dimulai pertanyaannya tuh dari kalau menulis itu kan perlu ide ya. Nah, munculnya ide ini tuh dari mana sih?
1: Munculnya ide nih ya, Kak. Sebenarnya munculnya ide itu bisa dari mana-mana nih. Jadi kan banyak orang ngira kalau misalnya ide itu datang kayak petir gitu. Kayak harus yang luar biasa, yang wah gitu. Iya. Sebenarnya ide itu bisa lahir dari hal-hal yang sangat sederhana. Kayak bisa kapan, apa namanya, saya ini sama Kawela sekarang. Itu bisa menghasilkan ide gitu kan. Terus bisa dari membaca berita atau mendengarkan lagu gitu kan, bahkan dari pengalaman pribadi yang mungkin dianggap misalnya sama Kawela dan teman-teman yang pendengar semua itu biasa gitu, anggap biasa, itu bisa melahirkan ide.
0: Nah, bener nih. Apalagi tuh kalau ide bagus tuh munculnya di saat-saat tidak terduga. Contohnya lagi di toilet, lagi mandi, atau pas mau tidur tuh biasanya. Bener gak sih, Kak?
1: Bener banget itu, Kak. Karena memang banyak gitu ya, ide itu muncul pasti kan lagi tiba-tiba di kamar mandi gitu kan. Tahu-tahu ada aja tuh ide muncul gitu. Atau misalnya lagi di jalan ya, di motor gitu, tiba-tiba ngelamun, tahu-tahu ide itu muncul kayak gitu. Nah, pas lagi tidur, iya. Tahu ide itu selalu muncul. Kenapa sih, Kak, kayak gitu? Itu karena kan keadaan kita tuh lagi rileks ya. Jadi otak itu bekerja lebih bebas menghubungkan berbagai pengalaman yang kita miliki gitu ya. Jadi gak heran kalau misalnya si ide itu muncul saat-saat tadi ketika kita di kamar mandi, menjelang tidur, atau saat sedang di perjalanan kayak gitu, Kak.
0: Oh, di perjalanan juga sih benar. Apalagi kalau perjalanan panjang ya, kayak lagi di bis mungkin atau di kereta.
1: Di kereta tuh harusnya biasanya bisa menemukan ide dari hasil mengamati orang-orang.
0: Nah, kalau misalnya dari kakak nih, biasanya kalau misalnya kepikiran ide gitu, yang pertama langsung dilakuin tuh apa?
1: Kalau misalnya ada ide itu muncul ya, Kak. Biasanya kalau aku sendiri tuh, kan kalau lagi di perjalanan tuh lagi megang handphone ya. Itu biasanya aku tuh langsung tulis di catatan gitu, di notes. Itu aku tulis, nggak usah panjang sih, Kak. Ini cukup kata kunci atau satu kalimat. Misalnya kayak gini, lagi merhatiin kayak ada keluarga gitu ya. Waktu itu pernah ngeliat di kereta gitu kan, ada keluarga, ayahnya gendong anaknya, terus bantuin istrinya juga bawain tasnya. Nah, itu tuh hal kayak gitu tuh bisa jadi ide juga. Jadi ditulis tentang keluarga cemara, misalnya kayak gitu.
0: Ini banget ya, idaman banget ya keluarganya ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau misalnya nih lagi nggak bawa buku catatan atau lagi repot, misalnya lagi di ojol ya, terus kan kita nemu ide nih, nemu inspirasi, kan kita nggak bisa nulis ya. Itu berarti diinget-inget aja atau langsung ambil HP atau gimana nih, Kak? Terus lebih milih mana? Yang nginget-nginget aja kayak, Royco, kita sebut merek nih. Misalnya Mecin gitu ya kayak. Terus habis itu ya. Atau langsung aja ngambil notes di HP terus langsung dikirim ke diri sendiri gitu atau gimana?
1: Kalau kayak gitu saya tuh biasanya tim langsung chat Kak. Karena saya tuh kurang percaya sama ingatan sendiri. Jadi 100% ya tim langsung catat karena biasanya kayak gini ya kalau mentor nanti aja nanti juga ingat, tapi ternyata beberapa menit kemudian itu si ingatan tuh bisa aja hilang gitu aja gitu loh Kak. Misalnya ada hal kejadian yang wah ini bagus nih buat ide tulisan gitu. Enggak ditulis nanti juga ingat, tapi tiba-tiba ketemu ide yang lain gitu. Nah, ide yang sebelumnya kan jadi lupa gitu aja. Jadi selain itu ya otak kita itu memang sebenarnya hebat untuk berpikir ya, tetapi kurang cocok kalau dijadikan tempat untuk penyimpanan gitu loh Kak. Jadi makanya lebih baik itu ya bisa voice note atau kirim chat ke diri sendiri seperti yang tadi Kakak bilang.
0: Sepakat sih, aku kira cuma aku aja nih yang sering lupa nih kalau lihat sesuatu ya. Pernah gak sih Kak kalau kehilangan ide tuh rasanya kayak aduh padahal tadi bagus banget tapi aku lupa deh gitu.
1: Nah itu sering banget Kak. Jadi tiba-tiba punya ide gitu kan, ntar deh ditulisnya ya kayak tadi yang saya bilang. Tapi tiba-tiba aduh lupa gitu kan. Jadi bahkan itu ada momen dimana udah tahu nih kalimat pembukanya tuh seperti apa, dibuat seluar biasa mungkin gitu, tapi karena menunda mencatat gitu kan, bikin voice note atau di notes kayak gitu, jadi hilang gitu aja gitu. Nah kayak pengalaman itu yang buat saya belajar gitu kan, kalau disiplin menangkap ide itu jauh lebih penting daripada nunggu inspirasi besar. Jadi gitu Kak, jadi makanya ya kalau bisa ya si ide itu diibaratkan kayak tamu gitu Kak. Disambut dulu aja gitu kalau dia datang gitu, jangan disuruh nunggu gitu terlalu lama, kita sambut dulu gitu kan. Kemudian kalaupun cuma hanya mencatat satu atau dua kalimat itu dicatat aja, jadi jangan dibiarkan si ide itu hilang.
0: Wah, keren banget sih, karena memang kalau misalnya kita langsung rangkai malah jadi bingung juga ya, untuk ide selanjutnya jadi gak ketangkep juga.
1: Betul banget Kak, itu gak akan ketangkep, jadi lebih baik silakan dicatat, sambut terus ide itu, supaya ide-ide munculan.
0: Nah iya, disambut dulu ya, berarti ya halo, welcome gitu ya. Nah, ini kan ada metode mencatat banyak ya, ada notes HP, ada note di notepad gitu di laptop, ada juga voice note, atau chat ke diri sendiri juga nih. Kalau dari Kak, nih panggilnya Kak Kurnia atau siapa nih?
1: Kak Kurnia.
0: Oke, Kak Kurnia ya. Kalau dari Kak Kurnia sendiri, itu prefer yang mana?
1: Kalau saya itu tergantung situasi. Jadi misalnya kalau lagi di kereta gitu ya, di angkutan umum atau lagi di bis itu biasanya pakai notes. Tapi kalau misalnya lagi nggak memungkinkan gitu kan, biasanya pakai voice note juga. Tapi kadang kan saya tuh suka rapat ya, tiba-tiba pas lagi rapat itu suka ada muncul ide, itu biasanya saya tulis di buku catatan kayak gitu. Karena saya kemana-mana tuh selalu punya apa ya kayak agenda catatan kecil kayak gitu Kak.
0: Wah menarik sih idenya sih. Nah pernah nggak sih ada momen lucu gimana dimana inget sesuatu gitu ya, kepikiran sesuatu pas lagi momen-momen tidak terduga gitu, kayak mungkin contohnya kayak rapat gitu?
1: Ada pernah momen kayak gitu. Jadi kayak pas lagi momen rapat gitu kan, tiba-tiba muncul ide. Saya kan tipe yang kayak kalau udah muncul ide tuh diem gitu. Nah itu asik sendiri tuh di pikiran tuh fokus ide-ide.
0: Iya lagi.
1: Dan itu lagi ngobrol kan ya di kepala. Itu lagi serius momennya rapat itu. Tiba-tiba saya ngomong dan itu tuh ngomong kayak dialog yang saya pikirin kayak gitu. Saya pernah kayak gitu.
0: Gokil.
1: Gokil di ruang rapat gitu, pernah kayak gitu. Jadi terus langsung pada lihat, Iya, kenapa bukunya? Oh, enggak ada apa-apa. Saya bukan mencatat, saya bilang gitu.
0: Seru banget. Aduh, jadi malah ngomongin apa yang ada di otak ya.
1: Iya, itu kayak gitu. Jadi, karena kan ide itu kan memang kadang lahir itu nggak serta-merta tiba-tiba iya datang kayak gitu. Biasanya ide kita punya ide besar yang kayak yang tadi tiba-tiba diobrolin itu, misalnya dia itu muncul dari ide-ide kecil yang sebenarnya udah kita pikirin, udah kita setting sebelumnya gitu loh, di pikiran kita gitu. Walaupun kadang tiba-tiba lupa, tapi ingat lagi kayak gitu, Kak.
0: Nah, iya nih. Wah, seru banget nih ceritanya, tapi kayaknya kita harus jeda dulu ya. Kita munculin ide-ide lain lagi nih. Tetap sama
1: Oke.
0: Pro 2 ya, Kak ya. Ditunggu ya.
1: Okay.

0: Tanaman produk pas banget ya tadi yang kayak aku bilang ke kamu ya, kalau ide itu bisa datang dari mana aja. Tapi kan kalau dari aku tadi itu Anabel aja ya, analisis gamble dari Wela nih, hasil searching-searching aja gitu. Tapi kalau ini tuh dari dosen PBSI Unsika langsung loh. Coba deh, masih ada nggak ya Kak Kurnia di sini? Hai Kak.
1: Halo, kamu. Okay. Halo Kak Wela.
0: Ya. Masih sama kita nih.
1: Ya, ketemu lagi.
0: Oke. Okay. Nah Kak, tadi kan banyak banget ya ide yang masuk ke dalam otak kita dan kita tangkap nih. Kalau menurut Kakak nih, semua ide tuh perlu disimpan nggak sih? Atau cuman yang wah-wah aja nih?
1: Kalau menurut saya ya, ide-ide itu disimpan aja dulu semuanya Kak.
0: Okay.
1: Karena ya ide yang hari ini itu terasa biasa aja gitu kan, bisa jadi 6 bulan lagi justru menjadi tulisan itu jadi tulisan terbaik buat kita gitu.
0: Oh.
1: Karena tadi kadang ide besar itu justru lahir dari menggabungkan beberapa ide kecil yang sebelumnya terlihat gak penting.
0: Okay.
1: Jadi aku pernah ya dulu waktu SMP, pertama kali aku nulis cerita itu SMP itu. Aku tuh ngumpulin gitu kan cerita, ngumpulin, jadi tiba-tiba aja punya ide. Dari waktu itu ada, biasa kan kalau sekolah tuh ada cowok favorit gitu loh Kak.
0: Oh iya bener.
1: Dia jago basket, terus akhirnya jago main alat musik. Cewek-cewek tuh banyak yang suka. Nah itu jadi kayak pusat perhatian lah kayak gitu. Nah itu jadi ide aku buat tulisan gitu, itu aku simpen aja gitu. Terus ada satu momen, jadi cerita kecil-kecil itu aku simpen gitu kan, ide-ide kecil itu. Terus ada momen, ada perlombaan di sekolah. Aku bikin cerpen dari ceritanya mereka yang banyak ditolak sama si cowok itu. Banyak cewek yang ditolak dari cowok itu. Terus
0: karena
1: aku bikin judul.
0: Ini ya, menarik ya cowoknya ya.
1: Ya, betul. Itu menarik banget. Itu juga kaget sih tiba-tiba. Terus aku ngambil judul yang sesuai dengan yang lagi happening waktu itu pas jawabanku. Ada, aduh sebut ini juga ya. Jadi Akademi Pantasi Persia. Jadi cuman, aduh aku udah tau banget ya. Jadi setiap minggu tuh kan ada eliminasi si peserta-pesertanya gitu.
0: Okay.
1: Terus aku tulis judulnya Cinta Tereliminasi. Anak SMP kan bikin judul kayak gitu.
0: Lucu banget ya mas.
1: Tapi kalau kepikiran gitu kok bisa ya nulis kayak gitu. Itu dari cerita orang teman-teman aja yang tiba-tiba curhat. Aku ditolak gitu. Itu jadi cerita dan itu. Si cerpen itu tuh langsung terkenal se-SMP karena dari judulnya itu dan jadi ceritanya itu.
0: Karena lagi hype juga ya.
1: Pokoknya si cowoknya, ya betul. Nah kayak gitu, jadi emang ide-ide yang kayak gitu tuh disimpan aja dulu semuanya. Karena kan kita nggak tahu nih, bisa aja si ide itu nanti jadi cerita yang terbaik gitu buat kita.
0: Nah itu dia, dari cowok terfavorit di sekolah ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, tadi kan dari cerita kumpulan dari teman-temannya kakak nih, terus habis itu kakak lihat sendiri dan sama lagi yang hype nih, ide-ide itu kan terus bermunculan nih. Gimana sih cara ide itu tuh jadi kalimat yang berkembang dan pada akhirnya jadi cerita gitu? Kakak kan nggak mungkin tiba-tiba langsung jebret jadi cerita gitu.
1: Iya, enggak. Tentunya enggak. Biasanya nih ya Kak, tips dari aku gitu. Kalau aku biasanya mulai bertanya ke ide itu. Si ide itu ditanya. Kita lagi ngobrol nih sama ide. Kenapa ya si ide ini tuh menarik? Nah dari tahu kita itu menarik, terus kemudian jadi tahu nih kita harus nulis apa. Kenapa sih menarik? Oh karena si cowok itu lagi jadi pusat perhatian. Atau misalnya cerita yang membuat menarik itu, kenapa dia banyak menolak cewek dari yang cantik-cantik, yang terkenal kayak gitu kan. Terus kemudian, siapa yang mengalaminya gitu kan. Mulai nih kita ke tokohnya itu.
0: Okay.
1: Kemudian, masuk ke nanya lagi ke ide itu. Apa sih konfliknya? Nah, kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan kan konfliknya penolakan gitu dari si cowok yang favorit itu. Menolak cewek-cewek yang nembak dia gitu. Jadi, kemudian sampai ke tahap apa yang ingin aku sampaikan kepada pembaca gitu, apa sih sebenarnya yang aku sampaikan gitu. Ya itu buat hiburan aja gitu ya, ya emang anak-anak SMP pada waktu itu ya menurutku teman-temanku tuh bukan waktunya di tahap seperti itu kayak gitu ya. Jadi cinta-cinta kayak gitu ya buat happy-happy aja kayak gitu. Jadi aduh, nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana yang tadi itu bisa membuat satu kalimat berkembang jadi paragraf, jadi nanti sebuah tulisan yang utuh.
0: Menarik banget nih, tapi kan ide kan gak selalu muncul ya, apalagi kalau dipaksa nih. Gimana sih kalau misalnya ngalamin kebuntuan ide, biasanya kalau kakak itu ngapain?
1: Kalau aku kalau udah buntu sama ide ya kak, itu kita gak boleh maksa nulis ya. Ide itu jangan dipaksa datang. Jadi kita ngambil jeda kayak gitu, berhenti dulu gitu kan. Kalau aku biasanya baca buku gitu kan, dengerin radio, dengerin podcast gitu kan, atau bisa juga jalan-jalan, atau bisa juga ngobrol kayak gitu. Nah, karena biasanya ide itu kalau misalnya dia akan muncul ketika kita berhenti untuk memaksakan diri supaya memunculkan ide gitu.
0: Wah iya sih. Jadi,
1: benar banget ya kak. Jadi kebuntuan ini sebenarnya bukan berarti kita kehilangan kemampuan untuk menulis atau menghasilkan ide, itu hanya tanda kayak kita itu lagi butuh asupan baru. Nah, asupan barunya itu dari mana sih? Dari kegiatan kayak tadi, kayak baca buku gitu kan, dengerin itu, atau jalan-jalan kayak gitu, atau bisa juga ya udah ngobrol gitu sama temen, sama bestie gitu kak.
0: Wah, berarti kebiasaan kecil kayak gitu ternyata ampuh juga ya buat bikin ide tuh gampang dateng gitu.
1: Kalau kalau dikatakan gampang banget juga enggak, tapi pasti akan ada ide muncul gitu ya. Nah, ada salah satu hal yang sebaiknya dilakukan ya supaya ide itu gampang dateng. Kalau aku sendiri tuh biasanya baca. Kan pernah ada yang pernah mendengar ungkapan tulisan yang baik itu dihasilkan dari pembaca yang baik. Nah, jadi atau tulisan kita itu ditentukan sama apa yang juga yang kita baca. Ada yang ada istilah kayak gitu. Makanya banyak membaca itu akan membuat ide lebih gampang datang kayak gitu. Atau banyak dengar cerita orang gitu kan. Atau bisa juga dari mengamati keadaan sekitar.
0: Wah, luar biasa banget. Nah kak nih, buat yang sering bilang nih, aduh aku gak punya ide nih buat nulis atau membuat sesuatu. Menurut kak Kurnia sendiri, mereka tuh sebenarnya gak punya ide atau belum terbiasa buat nangkap ide itu sih?
1: Bisa dibilang, sebenarnya bukan gak punya ide, betul. Dia itu sebenarnya belum terbiasa nangkap ide tersebut. Gitu. Setiap orang, ini kan, aku nih, Kak Wella juga pasti punya banyak teman gitu kan. Perasaan, gitu, cerita, dan sudut pandang yang unik gitu. Nah, itu tuh sebenarnya sumber ide, Kak. Gitu kan. Nah, masalahnya banyak orang yang menganggap ide itu tuh kayak harus sesuatu yang luar biasa dulu gitu, padahal kan gak harus yang luar biasa gitu. Bahkan ya, tulisan yang paling menyentuh aja seringkali itu lahir dari hal-hal sederhana yang kita alami sehari-hari. Untuk kasusnya ya, di komunitas kami ya, datang untuk menulis, itu kan selalu ada event setiap di Litus ya, ada kelas Litus namanya setiap malam Jumat. Setiap Jumat malam itu pukul 8 kita mulai kelas menulis gitu. Itu semua orang boleh ikut dan acara gratis. Nah, di situ kita menulis bersama, terus berbagi tulisan kita gitu Kak, karena kita menyediakan media yang namanya Padlet. Nah, dari setiap minggu itu akan ada tema yang berbeda untuk ditulis. Pernah ada satu momen kayak itu ceritanya sangat sederhana tentang dia nyeritain tentang ayahnya gitu kan, yang tiap hari nganter jemput dia sekolah kayak gitu, nganter jemput, bahkan setelah dia menikah ayahnya tuh masih menyempatkan buat nganter jemput dia kerja gitu kan, padahal si dianya tuh udah punya suami nih posisinya, tapi ayahnya masih melakukan hal seperti itu, jadi masih memperlakukan dia itu sebagai anak kecil. Itu kan kebiasaan yang bisa dibilang kan hal sederhana dalam kegiatan sehari-hari, tapi yang nulis itu bisa membuat orang yang membacanya tuh terenyuh gitu dengan kejadian gitu gitu. Nah, cerita-cerita itu sih sebenarnya yang kadang luput ya dari kita semua gitu untuk dijadikan sebuah cerita kayak gitu.
0: Ini aku dengernya aja udah yang kayak wah keren banget seorang ayah yang masih bersedia untuk antar jemput anaknya padahal sudah menikah, apalagi kalau dijadiin cerita ya.
1: Ya, betul, Kak.
0: Wah Kak Kurnia, thank you banget udah mau berbagi banyak hal nih, mulai dari tips menangkap idenya, terus idenya bisa kemana aja, dan juga sampai menulis. Ini kalau misalnya mau reach out Kak Kurnia bisa kemana? Instagram mungkin?
1: Di Instagram @niadewinurfadila, kalau misalnya mau gabung sama komunitas kami juga bisa di datang untuk menulis. Boleh, nggak harus bisa nulis karena semua orang di emosinya tuh nggak harus bisa nulis cerita, karena kami yakin semua orang tuh sebenarnya kan kadang takut, kok saya nggak bisa nulis gitu ya. Enggak sih, semua orang punya cerita dan saya yakin semua orang bisa menulis seperti itu.
0: Wih, luar biasa sekali. Kak, thank you banget ya udah mau sharing-sharing di Pro2 Semarang.
1: Iya, kalau lo terima kasih juga
0: Iya.
1: atas kesempatannya berbagi sama pendengar semuanya.
0: Oke, selamat beristirahat, Kak.
1: Iya, Kamela, selamat
0: Oke,
1: selamat melanjutkan aktivitas
0: iya.
1: kembali.
0: Siap, Kak. Thank you banget. Nah, teman berdua, itulah tadi tips and trick ya buat dapetin ide buat menaruh ide-ide kamu dan tulisan-tulisan kamu biar makin oke. Thank you banget nih buat Kak Kurnia yang udah mau bagi-bagi ya ke teman berdua nih. Kalau misalnya teman berdua ini lagi pusing banget nih sama tugas-tugas kamu ya, sama kerjaan kamu juga, pas banget langsung ambil aja notes kamu, entah itu HP, entah itu yang ditulis pakai tangan, entah itu diketik, apapun itu, pokoknya kamu langsung aja tulis apa yang ada di pikiran kamu sekarang, karena lagi-lagi kata Kak Kurnia benar, ide-ide kecil itu akan melahirkan hal-hal yang besar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah makin malam ya teman Pro 2, sudah jam 9.10. Ini waktunya kamu selonjoran sih harusnya, merebahkan juga tuh punggung yang tadi pagi sampai sore menjadi punggung kantor atau punggung teman kamu nih di kuliah. Aduh, jam segini tuh emang paling enak sambil rebahan sambil dengan Pro 2 Semarang ya, sambil ngasih tahu kamu nih, kira-kira kamu tuh kalau misalnya weekdays malam kayak gini tim lembur buat ngerjain kerjaan kuliah atau kerjaan kamu nih, atau kamu tim me time besok lagi kerja mulu. Apa sih yang dikejar di dunia ini ya? Sudah pasti duit. Oke, di tahun produk kasih tahu aku aja pollingan di Instagram Produk Semarang ya. Pokoknya pilih aja, langsung aja buka story-nya. Dan juga kamu bisa dengerin Produk Semarang lewat RRI Digital yang ada di Play Store atau di App Store kamu. Langsung aja cus ke gadget kamu sekarang, langsung aja kamu download RRI Digital biar kamu bisa dengerin di mana aja dan kapan aja. Jadi tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

merayakan hari Rabu, teman Prodbuat. Buat kamu yang lagi selonjoran ya setelah seharian beraktivitas, kerasa gak sih kalau misalnya hari Rabu itu energinya tuh kayak udah tinggal 20%, padahal ini masih hari Rabu. Hari Minggu, hari Sabtu tuh masih lama banget. Sepanjang Juli 2026 ini, itu tuh lagi rame banget ya dibahas sama praktisi HR dan psikolog nih tentang tren bare minimum Wednesday alias Rabu seperlunya, sekenanya, sebisanya. Fenomena itu awalnya rame ya di media sosial yang disarankan sebagai solusi mengatasi midweek burnout. Intinya, khusus di hari Rabu ini kita tuh diajak buat fokus nyelesain tugas wajib aja tanpa ngambil beban kerja tambahan atau overtime. Demi apa? Demi ngejaga kesehatan mental kamu dan fisik ya pastinya sampai di hari Jumat nanti. Nah, kalau kamu sendiri tuh gimana? Hari Rabu ini tuh kerjaan kamu tuh lagi overload banget kan? Biasanya tuh langsung kamu selesain hari ini juga atau besok lagi, walaupun deadline-nya kayak tinggal beberapa hari lagi nih sebelum weekend ya pastinya. Biasanya kalau deadline kayak gitu kan sebelum weekend. Nah, kasih tahu juga nih jawaban kamu di Instagram Prodbuat SMG ya, aku udah nulis pollingan di situ. Apakah kamu tim lembur atau tim me time aja dikerjain besok lagi? Atau boleh banget nih teman Prodbuat, aku lagi live di Prodbuat Semarang di TikTok-nya, jadi kamu bisa ngasih tahu cerita-cerita kamu hari ini.

0: asap dari belakang rumah kamu tuh tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah iya juga ya. Yaudah abis ini apinya aku matiin deh.

Energi kita kan tadi udah diselamatkan ya, dari kerja seperlunya, seadanya, sebisanya ya. Sekarang saatnya ngerencanain tempat hangout yang ramah buat badan nih, apalagi lagi capek gitu ya. Di pertengahan tahun Juli 2026 ini lagi ada pergeseran tren gaya hidup yang lagi menarik banget nih teman Pro 2 di kalangan anak muda Kota Semarang ya, yaitu konsep sober hangout bar yang khusus nyediain artisan mocktail atau minuman non-alkohol yang berbahan dasar teh, rempah, dan buah lokal. Tahu dong di sosial media lagi ada one shot jamu ya. Seru banget aku ngelihatnya, pengen ikutan deh. Tapi harus bangun pagi, aduh itu agak susah ya sepertinya. Punya kafe setting nih teman produk di Semarang pastinya ya, dan sekitarnya yang mulai ngadopsi konsep ini karena anak muda zaman sekarang udah makin peduli sama kesehatan fisik, tapi tetap butuh tempat ngobrol yang cozy dan juga instagramable sepulang kerja tanpa efek pusing besok paginya. Pas banget ya buat agenda chill malam minggu atau hari minggu malam nih, atau mungkin jumat malam buat teman produk yang mungkin hari sabtunya udah libur atau jumatnya udah mulai libur juga, Kamis malam sih oke banget ya, karena besoknya WFH, sambil ngantuk-ngantuk kerjain kerjaan kantor aman aja, karena masih bisa rebahan sambil ngerjain kerjaan ya. Pas banget ya nomor 2 ya. Oke deh, selamat mengumpulkan sisa-sisa energi kamu besok, tapi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: untuk juara minggu ini di International Chapter ini diambil sama Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Oliver Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Aku tuh setiap hari tuh kayak mikir gitu, kapan ya acara ini tuh akan langgeng gitu. Karena sekarang tuh banyak yang udah curhat tuh lewat AI, nanya tuh lewat AI gitu. Entar gimana dong kalau kita acaranya udah gak kepake lagi?
0: Gak usah khawatir, tidak semua itu bisa digantikan dengan AI. AI belah AI, kalau kita kan tetap bisa AI, lebih mantap gitu.
1: AI juga bisa kok disuruh kayak gitu.
0: AI nggak enak kan? AI gitu lebih enak.
1: Ya udah deh, terima kasih ya atas kepercayaannya teman Pro 2 bagi kita untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan ya, kamu.
0: Coba ya kali ini siapa dan apa permasalahan hidupnya? Sok, silakan.
2: Alfi di kamar. Aku tuh kadang-kadang overwhelmed banget sama tugas, organisasi, sama tuntutan akademik lainnya. Gimana ya kak, cara efektif biar bisa manage waktu dan energi supaya enggak burn out di kampus?
1: Biar enggak apa?
2: Burn out.
1: Oh, burn out.
0: Alfi, dia lagi butek banget karena sibuk dia. Organisasi, kuliah, urusan pribadi.
1: Ini kayaknya bukan Alfi yang nanya, ini Cinta Sevia kayaknya.
0: Iya, dia sibuk banget. Tapi kita bangga ya sama Cinta Sevia itu. Meskipun bangga, dia bangga. Sibuk, dia tetap bubble.
1: Itu cara dia. Cara dia untuk tetap kuat.
0: Iya, makanya kan? Keren banget dia itu. Dia tuh, aduh, gokil banget Cinta Sevia ini. Salah satu teman kita di Pro 2. Dia semua aktivitas, tadi aja aku WhatsApp pagi-pagi ya. Ya kak, kenapa kak aku lagi rapat himpunan gitu. Iya bener, jam 8.15.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
1: Iya, Cinta tuh kalau WA aku jam 3 gitu kan. Loh Cin, kok belum tidur? Iya kak, aku lagi ngerjain tugas. Padahal itu udah waktunya aku bangun, dia belum tidur.
0: Wah,
1: keren kan?
0: Cinta itu, makanya dia sambil ngemil itu pas.
1: Iya. Kok malah rasa-rasa. Oke deh, tadi dari siapa namanya?
0: Alfi.
1: Dari Alfi. Alfi yang lagi burn out gitu ya, untuk ngerjain, karena ngerjain tugas, organisasi, dan lain-lain. Ya, itu adalah bagian dari tanggung jawab kamu ya Alfi ya. Ketika kamu udah kuliah kan pasti akan tahu kalau tugas anak kuliah itu lebih berat dan lebih banyak daripada tugas anak sekolah, apalagi anak SD gitu kan. Jadi, ketika kamu memutuskan untuk mengambil organisasi, ya silahkan dipertanggungjawabkan apapun yang sudah kamu ambil gitu, diselesaikan pelan-pelan pasti bisa kok, walaupun mungkin jam tidurnya akan kurang gitu kan. Tapi ya mungkin bisa dicontoh tipsnya dari Cinta agar selalu sehat ya, makannya harus yang banyak.
0: Iya, karena kita sehat nomor satu ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai karena kesibukan kamu yang macam-macam kamu makannya sehari sekali, dua hari sekali,
1: iya.
0: Itu baik-baik loh, nanti aduh jangan
1: penyakit
0: tuh makin kesini tuh makin macam-macam soalnya.
1: Betul. Terus kalau misalnya organisasi kan kuliah tuh 4 tahun tuh. Organisasi kamu ikutin 1 atau 2 gitu ya, udah ikutin selama 1 tahun aja. Kalau misalnya kamu merasa berat, abis itu udah lepasin, fokus ke kuliah kamu
0: ya. Dan jangan lupa Alfi, hidup itu tentang pilihan ya. Hidup itu tentang pilihan. Kalau kamu emang udah memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar studi kamu, ya itu tadi kalau kata Devi, kamu harus bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Kalau kamu nanya gimana cara mengatur waktu lo, kamu ya jangan nanya ke kita. Kamu udah memilih itu, berarti kamu harus mengalokasikan waktu buat itu kan.
1: Iya.
0: Jam berapa kamu masuk kelas, jam berapa tiap harinya kamu selesai kelas untuk berorganisasi. Jam berapa kamu nyempetin buat main, say hello sama sahabat-sahabat kamu, pacaran kalau punya pacar. Gitu kan, part-time-an kalau pengen tambah pemasukan.
1: Iya.
0: Itu kamu harus udah alokasikan ketika dari awal kamu memutuskan untuk mengambil kegiatan-kegiatan itu.
1: Betul ya. Jadi harus jadi orang yang bertanggung jawab. Dari tanggung jawab kecil itu, yang gak kecil ya, dari tanggung jawab yang sudah kamu ambil selama kamu masa-masa perkuliahan itu, bisa kamu jadikan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar ketika nanti kamu bekerja gitu. Jadi ya, mungkin ini tes mental lah ya, untuk kamu nantinya biar lebih siap lagi di dunia kerja. Tapi kalau misalnya yang kamu ikutin sekarang organisasinya adalah 5 gitu ya, kayaknya kamu harus melepas deh. Entah 3 atau 2 gitu.
0: Agak kemarau kamu ya. Sebaiknya tuh fokus satu, tapi fokus kamu sama topnya gitu.
1: Betul. Misalkan
0: kamu nyemplung ke BEM gitu ya. Kamu usahakan kamu dapat posisi-posisi yang strategis. Mm-hmm. Udah kamu fokus aja di BEM gitu misalkan. Kamu anak teater gitu ya. Kamu gimana caranya kamu akan jadi aktor utamanya.
1: Betul, wah, jangan jadi pohon doang.
0: Iya. Ya. Kamu dari tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ketiga kamu jadi pohon. Gimana sih? Mentang-mentang kamu hijau
1: rimbun. Iya. Begitu ya Alfi ya, semangat, semoga kuliahnya lancar, lulus tepat waktu. Kalau misalnya nggak tepat waktu, yang penting lulus ya. Karena kan eman-eman kalau nggak lulus kan.
0: Dan yakinlah kalau apapun aktivitas yang kamu ambil sekarang itu akan membawa kebaikan buat kamu nantinya kok.
1: Betul.
0: Baik. Jadi itu link, pengalaman dan lain-lain.
1: Iya. Pokoknya ambil yang baik-baik aja. Kalau misalnya burnout atau stres, ya healing tipis-tipis lah, keliling kota Semarang gitu kan, naik motor malam-malam gitu. Ya udah, begitu aja ya Alfia, sukses untuk kamu. Dan kalau misalnya ada waktu luang, tidur ya.
0: Ya bener, cukup tidur dan cukup makan itu adalah modal.
1: Betul
0: ya kan. Semoga kamu sehat selalu Alfi.
1: Amin.
0: Dan semoga kamu cukup bertanggung jawab dengan semua pilihan aktivitas-aktivitas kamu di luar studi kamu.
1: Oke. Thank you Alfi udah nanya ke kita. Semoga jawabannya memuaskan kamu ya. Bye bye.
3: Alfi. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus
0: omongan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Gimana nih energinya, sudah masuk pertengahan minggu, pertengahan bulan, dan juga hari sudah semakin malam. Biasanya stamina tuh udah mulai kegerus ya, apalagi tuh rutinitas udah dari hari Senin kemarin. Nah, pas banget nih teman Pro 2, momen midweek kayak gini, aku tuh pengen ngajak kamu bahas dilema ya yang sering banget dihadapin sama anak muda produktif tiap jam kerja atau jam kuliah udah selesai. Pilihannya cuma dua aja nih, ada di Instagram Produk Semarang, langsung aja lihat story-nya ya. Tim gas lanjut lembur atau nugas, atau stop aja nih waktunya me time karena bisa dikerjain besok lagi. Perbedaan pilihan ini tuh jadi seru banget karena tiap orang tuh punya cara tersendiri buat bertahan hidup sampai weekend nanti. Fotonya udah aku lempar ya di Instagram Produk SMG, tinggal dipilih aja. Atau kamu bisa juga nih cerita di TikToknya Produk yang lagi live nih di Produk SMG juga ya. Nah, kita lihat nih tanggung berdua, mayoritas nih kamu yang mana? Don't go anywhere, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Buat teman Pro 2 nih yang memilih buat lembur ya, prinsip utangnya memang efisiensi waktu sih dan ketenangan masa depan alias besok ya. Perspektif mereka tuh emang simpel banget. Mending capek sekalian di depan daripada harus menunda-nunda pekerjaan. Hey, Rabu malam dihabisin buat lembur kerjaan, nyelesain proyek bisnis atau beresin tugas kuliah yang numpuk. Kenapa? Karena biar pas hari Kamis dan Jumatnya beban kerja tuh nggak tambah banyak ya dan jauh lebih longgar. Efek positifnya begitu masuk ke hari Sabtu dan Minggu bisa benar-benar libur total, refreshing tanpa dihantui rasa bersalah dan juga ada tugas yang gantung. Jadi tim lembur ini ngelihat kerja keras di pertengahan minggu tuh jadi bentuk investasi waktu biar weekend ngerasa aman terkendali. Tapi kita tidak tahu apakah setelah tugas dan kerjaan kamu selesai tuh ada kerjaan lagi. Karena biasanya gitu, kerjaan selesai satu tumbuh seribu. Argumennya masuk akal banget ya, tapi gimana sih tim sebaliknya nih? Atau justru milih buat langsung cut kerjaan demi waras mental? Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum ngetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Nah, kerasanya Taman Pro 2 kita udah di setengah 11 malam nih. Nah, buat Taman Pro 2 yang mungkin memilih untuk me time aja, stop kerja gitu ya. Memang sebagian orang tuh memilih weekdaysnya pagi di hari Rabu tuh untuk kayak ada batasnya gitu ya. Memang orang tuh harus ada boundaries atau batas suci nih yang gak boleh diganggu-gugat. Perspektif ini tuh tentang work-life balance aja sih, dari recharge energi. Buat Taman Pro 2 nih yang memang memilih untuk me time, sadar banget ya kalau dipaksain lembur dalam kondisi otak yang udah capek di hari ini, apalagi dari Senin gitu ya, hasilnya tuh gak bakalan bagus deh, gak bakal maksimal dan rentan buat burnout. Makanya malam ini tuh milih buat stop total dan waktunya dipakai buat marathon series mungkin, main game mungkin, scrolling medsos, atau mungkin di Taman Pro 2 yang memang mau tidur cepet aja. Tujuannya ya nge-refill energi biar besok di hari Kamis dan Jumat bisa bangun dengan kondisi yang segar dan siap produktif lagi. So kesimpulannya kedua pilihan ini sama-sama valid ya, gak ada yang salah. Tapi memang untuk polling lagi menang untuk me time, ngasih boundaries ya sama diri sendiri. Jadi mandiri dan produktif itu keren banget Taman Pro 2. Tapi tahu kapan tubuh kita harus istirahat, butuh istirahat juga bentuk kedewasaan. Kuncinya adalah kenali kapasitas diri kamu sendiri. Kalau kapasitas energi udah aman nih buat lembur, boleh silakan. Tapi kalau misalnya memang butuh istirahat, jangan ragu ya buat melakukan me time. Yo.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungi diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebentar 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin, dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri. Tiponya udah dulu ya. Bye-bye.
1: Perdua FM. Ini dia teman Perdua, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru.
1: Bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

Oke deh teman Pro 2, sampai sini dulu Wella nemenin kamu di Jiga Malam kali ini. Karena habis ini kamu bakal ditemenin lagu dari Pro 2 Semarang sampai jam 12 malam. Selamat melanjutkan istirahatnya teman Pro 2, jaga kesehatan. Dan thank you banget nih buat teman Pro 2, buat Sania, buat Tia Smith, buat Doc Mit, Yeni Indrawati, dan juga Ken 7777 yang udah ngasih pendapatnya di Palingan Pro 2 ya. Thank you juga nih buat dijabarkan maksudnya kayak gitu. Katanya menjadi sinefil, yaitu adalah pencinta film ya. Pas banget nih buat teman Pro 2 yang mungkin bingungnya mau apa ya di hari Rabu ini. Mungkin kerjanya udah selesai, mungkin juga gak mau mikirin kerjaan atau gak mau mikirin tugas kuliah ya. Atau MPLS-nya nih, ada yang udah selesai, ada yang belum. Biasanya 3 hari, tapi kabarnya ada juga nih sampai hari Jumat besok. Nah, teman Pro 2 jangan lupa minum air putih yang banyak dan juga jaga kesehatannya. Wella cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye. Aku mau puterin lagu dari Tulus, judulnya Pamit.

0: Gila ya, udah email ke-20 hari ini tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian, aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Go!

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia penanganan bencana alam terus awalnya.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Yan, lari sore yuk.
1: Enggak dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin. Udah.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu. Biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh. Biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karyaku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti gak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: 1 per 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying. Brian Dyson. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang berusaha lebih keras dari kita dalam menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia asalkan kita tidak pernah menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kita berpikir bahwa usaha kita adalah sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Kesan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Teman-teman, saya pernah ditanya, apa hukumnya menggibah orang kafir? Ya, mengata-ngatai orang kafir lah dengan keburukan atau dengan aibnya. Para ulama menjelaskan, diantaranya Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, jika orang kafir itu adalah seorang kafir zimmi, yaitu orang kafir yang diberikan hidup bebas di negeri kaum muslimin karena mereka membayar jizyah atau pajak misalkan, maka tidak boleh menggibah mereka. Karena syariat kita menjamin bagi orang-orang kafir zimmi keamanan jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Itu dijamin, maka tidak boleh. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari juga menukil sebuah riwayat dari Ibnu Hibban dalam sahihnya, man sama'a zimmiyan wajabat lahu an-nar. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memperdengarkan sesuatu yang buruk yang menyakiti kafir zimmi, maka dia diancam dengan neraka. Sekali lagi, jika kafir tersebut adalah kafir zimmi, maka tidak boleh menggibahnya. Kemudian jika dia adalah kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, maka ini tidak mengapa, tidak mengapa menggibahi mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sahabat beliau Hasan bin Thabit untuk menyerang orang-orang musyrikin, orang-orang kufar dengan lisan beliau. Beliau ini terkenal ya, ahli syair yang dia piawai sekali menyusun kata-kata melalui syairnya yang bisa membuat

jengkel musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula teman-teman, jika kita menggibahi seorang kafir dhimmi misalkan, ya, jika itu menyangkut aib fisik dia, ya misalkan dia memiliki aib di fisiknya, hidungnya, matanya misalkan, atau posturnya yang terlalu tinggi misalkan, itu dikata-katai, maka para ulama mengatakan tinggalkan hal ini, apa manfaatnya? Dikhawatirkan justru kita jatuh menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika gibah kita terhadap orang kafir itu menyangkut sifat buruk mereka, akhlak buruk mereka, kemaksiatan yang mereka lakukan secara terang-terangan, maka ini dibolehkan. Namun dalam rangka nasihat kepada orang-orang Islam agar jangan mengikuti jejak mereka. Demikian jawaban para ulama terkait pertanyaan bolehkah kita menggibahi orang kafir. Barakallahu fikum.

bersifat bodoh atau jahlun dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya dengan bijaksana sehingga mereka mau memeluk Islam. Sifat fatonah yang berarti bijaksana dari Nabi Muhammad ini juga harus bisa kita teladani. Saat itu Nabi juga diharuskan untuk bisa berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang baik. Apalagi Rasulullah mampu mengatur umatnya sehingga berjaya mentransformasikan bangsa Arab jahiliyah yang pada dasarnya bodoh, kasar, bengis, berpecah belah, serta senantiasa berperang antara suku menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Itu semua memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa Don. Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius, bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Gimana sih caranya kalau misalnya kita tuh udah mencoba untuk tampil apa adanya tapi tuh dapat pengalaman yang kurang mengenakan nih? Aku enggak tahu cara nge-handle-nya gimana nih, Kak.
2: Kalau kita bahas tentang gimana sih caranya kita biar lebih percaya diri gitu ya, padahal katakanlah kita itu punya pengalaman yang kurang mengenakan gitu di masa lalu. Nah, sebenarnya yang perlu kita sadari gitu ya, pertama kita harus punya self awareness dulu. Kita perlu menyadari bahwa kita itu perlu menjadi apa adanya gitu. Pada apa adanya ini dalam artian kita harus setting boundaries gitu. Boundaries adalah hal-hal yang atau batasan terkait ada hal yang mungkin bisa kita ceritakan gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Rapat terbatas atau ratas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu memutuskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sebagai penyalur bantuan sosial atau bansos dan off-taker hasil panen petani khususnya gabah, beras dan juga jagung. Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto menjelaskan peran KDKMP sebagai off-taker hasil panen di desa itu akan dikolaborasikan dengan badan usaha milik desa.
1: Info Pro 2.
0: Dinas Kesehatan Kota Semarang meluncurkan aplikasi Farmacity untuk memudahkan masyarakat mencari obat. Melalui aplikasi tersebut, warga dapat mengetahui ketersediaan obat secara real-time di apotek, puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. Inovasi yang digagas Kepala Instalasi Farmasi Dinkes Kota Semarang, Indah Mayangkarti itu diluncurkan pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Dinkes mengklaim Farmacity menjadi aplikasi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan informasi stok obat dari berbagai fasilitas kesehatan. Dua gol yang dicetak timnas Argentina pada menit-menit akhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di awal babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85. Dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia 2 edisi beruntun.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Ada aku Devina yang lagi-lagi menemani aktivitas pagi kamu di hari Kamis ini sampai jam 10 nanti ya. Aku bakal seru-seruan update informasi-informasi terkini buat kamu, plus bangunin kamu yang masih ngantuk-ngantuk. Yuk bangun yuk. Buat teman Pro 2 yang mau beraktivitas di hari Kamis ini, semoga aktivitasnya lancar, menyenangkan semuanya, dan semangat ya buat dede-dede yang mau berangkat sekolah. Udah rapi atau masih kucek-kucek mata? Semangat ya sekolahnya, semoga lancar-lancar, semakin pinter ya kan. Dan nanti kita juga bakal update informasi-informasi seru buat kamu, plus nanti kamu bisa pilih lagu favorit kamu di jam 7 pagi bareng sama Devina ya. Nanti aku punya sate lilit. Pokoknya kita bakal seru-seruan bareng pastinya, cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Bro 2, Hari Keadilan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Juli. Hari ini dirayakan sejak adanya Statuta Roma, dasar dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Tujuannya jelas, mendorong keadilan global dan menentang segala bentuk kejahatan berat yang merusak kemanusiaan. Keadilan tidak cuma soal pengadilan di luar negeri. Di sekitar kita juga banyak ketimpangan yang harus kita sadari. Entah itu diskriminasi, eksploitasi, sampai ketidaksetaraan akses pendidikan dan kesehatan. Disinilah peran anak muda muncul. Kita bisa ikut menyuarakan keadilan lewat media sosial, ikut gerakan sosial, sampai kampanye kecil bersama komunitas. Tahun 2025 ini, tema global Hari Keadilan Internasional adalah Justice for All, atau keadilan untuk siapa saja tanpa pandang latar belakang. Mari kita ikut jadi bagian dari perubahan, karena dunia yang adil dimulai dari langkah yang berani dan hati yang peduli.

Teman Pro 2, Kota Semarang ya, ini meraih gelar sebagai kota terandal di ajang PAPTI Award 2026 yang digelar oleh Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Keren ya, dan Kota Semarang ini dinilai paling unggul ya, mengalahkan sejumlah daerah lain, termasuk nominasi ketatnya yaitu Kota Malang, Kota Tangerang, dan juga Kabupaten Jember. Strategi pengembangan Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang bertumpu pada sektor MICE ya, meeting, incentive, convention, dan juga exhibition, untuk mendongkrak okupansi hotel dan perputaran bisnis kuliner masyarakat ini juga jadi salah satu upayanya. Dan langkah strategis ini ditargetkan kan mampu menyumbangkan pendapatan asli daerah secara signifikan yang kemudian dikembalikan untuk pembangunan fasilitas publik nih teman Pro 2. Jadi memang ini semuanya kompleks gitu ya, nggak cuman terkait dengan pengkaji teknis Indonesia aja, dan ini ternyata jadi salah satu momentum juga ya, ratusan ahli konstruksi se-Indonesia sebagai penggerak ekonomi lokal. Jadi ini ya teman Pro 2, kalau Kota Semarang itu rame ya, kemudian PAD-nya ada, kemudian infrastrukturnya terbangun dengan baik, semuanya kembali lagi ke masyarakat, dinikmati lagi fasilitasnya oleh masyarakat gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang cinta sama Kota Semarang, yuk puterin ekonominya di Kota Semarang aja ya. Dan gak cuman fokus ekonomi, Kota Semarang ini juga sedang berupaya ya untuk menangani tantangan geografis kompleks, mulai dari ancaman banjir, rob, sampai perubahan iklim di kawasan pesisir. Aku yakin Semarang pasti bisa. Semarang kota yang hebat dan pastinya terus melesat dengan perbaikan-perbaikan yang bikin Semarang semakin oke lagi.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangkan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu loh, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kamu nanya, kita jawab ya. Hari ini kembali menemani aktivitas dari teman Pro 2. Apa kabar teman Pro 2?
2: Tetap masih.
1: Ya teman Pro 2, apakah hari ini hidup kamu baik-baik saja atau penuh dengan masalah atau penuh dengan kedilemaan?
2: Semoga sih baik-baik aja. Kita pengennya tuh semuanya baik, itu yang siaran, yang dengerin tuh semuanya baik, semuanya sehat gitu. Amin. Ya pengennya kan gitu. Cuman kadang memang hidup tidak selalu tentang yang kita inginkan.
1: Betul.
2: Kadang kita ketemu dengan momen-momen yang kurang mengenakan, kurang enak badannya juga, moodnya swing gitu kan, atau macam-macam hal lain yang sebenarnya kita amit-amit kita nggak pengen, tapi yang gimana namanya juga hidup.
1: Oh iya, kan? Ya hidup kan kadang giding ya. Ya udah deh, hari ini ada siapa nih?
3: Ada Andita dari Undip. Kak, aku punya teman satu kos yang dulu tuh deket banget, tapi belakangan ini dia berubah dan jadi sering nyindir atau ngejelekin aku di belakang. Bingung harus gimana, mau dijauhin tapi sekamar, mau didiamin tapi hati sakit. Kakak ada saran gak?
1: Oh,
2: Anggita, dia temenan udah lama, bahkan sekarang sekamar. Dulu ikrip bingit, sekarang suka
1: iri bingit,
2: iri bingit, suka ngejelekin dan ngomongin yang gak di belakang.
1: Iya.
2: Cewek gimana tuh?
1: Iya, kalau
2: aduh rumit banget sih cewek itu, ada aja gitu. Jarang-jarang cowok nanya-nanya gini tuh, gak pernah loh malah. Ada aja gitu yang pengen persahabatannya langgeng, yang diomongin di belakang sama sahabat sendiri. Aduh kenapa sih cewek ini?
1: Iya, kalau menurut aku sih kamu lebih ke tanya Pak Ustadz aja ya.
2: Kamu jam 5.15 itu.
1: Iya, apa kata Ustadz dong? Iya, kamu mungkin ketika kamu udah dengar tuh selentingan-selentingan kalau kamu tuh diomongin dari belakang dan lain-lain, alangkah baiknya adalah kalau kamu memang niat untuk menjaga pertemanan kamu, coba dibicarakan baik-baik dengan teman kamu. Kamu benar gak sih ngomongin aku di belakang? Kamu benar gak sih nyinyirin aku? Kalau teman kamu mengelak, putar bukti rekaman percakapan kamu dengan yang ngelaporin itu. Oh, jadi adu domba dong ya.
2: Iya, bisa-bisa. Kalau dia mengelak, bisa. Kamu mengelak.
1: Kalau dia mengelak, kamu minum ya.
2: Nelaksa. Oh gitu.
1: Ya jadi mungkin kalau dia pengen ini loh ya, pertemanannya membaik lagi loh ya, diomongin baik-baik, ini maksudnya apa. Terus kalau misalnya kamu gak tahu tuh, mending konfirmasi langsung aja ke aku. Jangan malah berspekulasi, ngomongin yang enggak-enggak, kayak gitu kan. Tapi misalnya kamu tipe kayak aku ya, keluar dari kamar itu, gak usah berteman lagi sama dia.
2: Tapi jadi boros, bayar kosnya kan jadi sekamar sendiri.
1: Oh iya, bener.
2: Jadi cari partneran lain berarti ya.
1: Betul, cari teman yang lain kan pasti masih banyak kan. Daripada berteman dengan orang yang toksik itu mencapek loh.
2: Iya.
1: Melelahkan ya, daripada makan hati terus ya. Daripada nanti kamu asam lambung. Orang stres kan larinya tuh ke penyakit kan, macam-macam
2: iya,
1: kan.
2: Aduh,
1: nah, daripada mana? Badan kamu yang habis, badan kamu yang sakit gara-gara mikirin teman kamu tuh nyinyirin apa, teman kamu tuh ngomongin di belakang apa, teman kamu tuh bahkan pernah ngefitnah kamu apa gitu kan. Nah, ini mending udah cut off aja.
2: Kamu kalau diomongin di belakang, kamu lompat ke belakangnya dia. Biar dia ngomongin kamu di depan. Kan dia lompat di belakangnya si temennya yang ngomongin.
1: Iya, tapi kan dia posisinya lagi diomongin, gak ada di situ dong.
2: Pokoknya intinya cross check sih, bener aku setuju banget. Ini kan bisa jadi fakta, tapi bisa jadi ini hoax atau
1: kabar isu burung.
2: Iya, maksudnya di cross check dulu kebenarannya. Kalau kalian sahabat, ya nggak ada salahnya untuk ngobrol face to face, ngopi bareng di kamar sebelum tidur, pillow talk. Wah, pillow talk lah tuh. Jadi ngomong lah, cewek sama cewek itu lebih pakai perasaan kan sebenarnya. Eh, bener nggak sih aku mau nanya ke kamu, kamu jawab jujur ya. Kok kata adalah yang ngomong, kamu gini aku, bener nggak? Aku tuh punya salah apa sama kamu sih? Dia biar jawab tuh, kasih kesempatan dia jawab. Dia biar meluruskan. Kalau dia gentle, dia akan mengaku, iya emang, soalnya kamu tuh gini. Nah mungkin ternyata secara tidak sengaja kamu tuh bikin salah ke dia kek, atau ada miskom apa. Nah kalau nggak diobrolin, nggak akan ketemu.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi intinya mengobrolkan sahabatnya, ya kan?
1: Iya ya, intinya ngobrol. Kecuali kalau lagi sakit tenggorokan gitu kan, lagi batuk gitu.
2: Ya WhatsAppan ya.
1: Iya.
2: Daripada nular kan batuknya, nanti masuk sekamar batuk semua. Kan gimana gitu. Udah ya gitu ya. Atau ya itu tadi, kalau emang kamu ngerasa kamu dirugiin banget, terus kamu orangnya aduh udah ah, ya udah go away. Kamu pindah kos atau kamu pindah kamar. Udah biarkan yang dulu jadi memori, yang ke depan udah gak kenal lagi. Gitu.
1: Oh, mantap. Gitu ya. Pokoknya coba dikomunikasikan baik-baik dulu aja deh. Kalau misalnya dia masih mengelak terus dan kamu makan aja terus, ya udah, kamu go away aja, pergi aja, cari kosan yang baru, oke?
2: Gitu ya. Namanya siapa tadi?
3: Andita.
1: Andita. Oke.
2: Okay. Andita, semoga kamu cepat pulih. Semoga kamu jangan teras isu dengan sahabat ya, karena kan nggak semua orang gitu kan.
1: Iya.
2: Tetap cari tahu kebenarannya dulu sebelum kamu memutuskan untuk tetap bersahabat sama dia atau cukup sudah, batas waktu gitu.
1: Iya. Oke, okay, Andita.
2: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab.

0: masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa nggak ada serepnya.

Ini satu hal yang bikin aku cukup sedih ya, karena sebanyak 22 SD negeri di Kota Semarang ini tercatat belum mampu memenuhi kuota peserta didik baru di sistem penerimaan murid baru SPMB 2026-2027. Kemarin kita sempat bahas ya teman-teman Pro2, ada satu SD yang hanya berisi 3 murid baru ya, 3 murid baru, dan ternyata itu enggak sekolah satu-satunya, enggak cuma satu-satunya di Kota Semarang, ternyata ada 22 sekolah dasar negeri. Bahkan beberapa sekolah ini memperoleh kurang dari 10 siswa baru. Nah, pemerintah Kota Semarang ini memetakan sejumlah faktor yang menyebabkan minimnya peminat di sekolah negeri. Salah satu penyebab utamanya adalah kualitas sarana dan prasarana yang dinilai belum mampu nih bersaing dengan sekolah swasta. Di sejumlah SD negeri nih, fasilitas belajar kayak meja dan kursi ini memang masih membutuhkan pembaruan ya. Selain itu akses internet dan perangkat pendukung pembelajaran digital juga dinilai belum rata. Zamanku dulu, aku dari dulu sekolah di negeri semua ya teman Pro2. Zamanku karena mungkin digitalisasinya belum semasif sekarang, jadi masih fine-fine aja. Tapi mungkin karena ada apa ya, ketimpangan fasilitas itu yang membuat para orang tua siswa akhirnya memilih menyekolahkan anak di SD negeri yang dinilai lebih komplit ya, atau mungkin ke sekolah-sekolah swasta ya teman Pro2. Ya semoga ini jadi ini ya pelajaran juga, dan setelah dipetakan sejumlah faktornya nanti bisa dikaji lagi sebetulnya apa sih hal mendasar yang bikin orang tua murid itu belum tertarik untuk menyekolahkan anak-anak di SD-SD negeri yang kekurangan murid itu. Tapi semoga anak-anaknya tetap semangat belajar, dan ini jadi pacuan sekolah juga untuk tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak ya, dan bisa memperbaiki fasilitas penunjang-penunjangnya. Jadi ini nanti kalau misalnya ada penerimaan murid baru lagi ya, murid-muridnya bisa semakin lebih banyak lagi. Tapi semangat buat adik-adik yang baru masuk ya di SD-SD negeri di Kota Semarang. Semangat juga nih untuk bapak ibu gurunya yang lanjut lagi berkenalan sama adik-adik yang baru masuk SD.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Buat bangkitnya lebih berkembang lagi gimana?
2: Kalau kita tuh dulu namanya usaha ya, namanya jualan tuh pasti ada naik turun kan. Terutama pas turun nih, pusing kayak gitu. Gimana ya caranya? Kalau dari kita itu biasanya namanya usaha, kita juga menjual jasa ya. Bagaimana customer itu membutuhkan kayak gitu. Ada yang kayak, kak bisa gak sih diantar kayak gitu? Bisa dong. Terus bisa gak sih kak di online? Ada dong.
1: Iya ada gitu.
2: Jadi kita berusaha kayak memberikan apa yang customer mau. Mau request apa kak? Ayamnya bisa kayak gitu, nasinya bisa gitu, kita bisa semua. Terus ya pasti kita apa ya, marketing ya. Marketing kita biasanya ya melalui coran kayak gitu. Biasanya di anak-anak mahasiswa kan. Kita anak mahasiswa ngasih kayak gini nih. Plusnya kayak gini. Yang dibutuhin mahasiswa apa? Biasanya kita lebih ke situ sih, sponsoran ke anak.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di